0: Beliau menyebutkan ahwa. Ahwa itu tidak satu, tidak mufrad. Ya, tapi dia dalam bentuk jamak. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa zikrul ahwa dalam bentuk jamak ini tambihan ala ikhtilaf anwa'il hawa. Ini merupakan peringatan dari beliau. Isyarat dari Nabi SAW akan betapa banyaknya hawa nafsu, ya, yang masuk dalam firqo-firqo itu. Dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa asnaf al-bida'. Ya, demikian pula akan munculnya, ya, berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Al-ibtida' fid din. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu banyak. Dan itu betul menjadi kita. Jadi firqo-firqo dalam Islam ini banyak. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Dia berpegang teguh kepada sunnah. Pegang teguh kepada manhaj salih dan baik. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang al-ahwa, banyaknya atau hawa nafsu dalam bentuk jamak, ini sebetulnya yang mirip dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang satu, yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, yang satu, jalan Allah, Allah menyebut dengan kata tunggal. Satu. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, فَاتَّبِعُوهُ, maka ikutilah kalian. Ikutilah jalan yang satu ini. Jalan yang lurus ini. Lalu kata Allah Ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. فَتَفْتَرِقُوا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, ya, niscaya kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dari jalan Allah yang lurus, yang satu. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Ya. Manhaj Allah dan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi hadis ini sebagai dalil kewajiban untuk mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan larangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Firqo-firqo telah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dan itu banyak. Ya. Menyimpang mereka. Dari jalannya para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh adalah bagian dari takwa yang Allah wasiatkan kepada kita. Ya, bagian dari ketakwaan. Itu seorang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Metode beragama para salaf. Ini bagian dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena pada akhir ayat ini Allah mengatakan, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Setelah Allah menyebutkan tentang jalan-jalan yang banyak, ya, dan kita diperintahkan mengikuti jalan yang satu, lalu Allah mengatakan yang demikian itu. Demikian itulah wasiat Allah pada kamu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian ingin selamat? Ya, ikuti jalan satu ini. Ya. Kalian ingin selamat dari azab Allah, selamat dari api neraka, selamat dari penyimpangan-penyimpangan, maka ikuti jalannya salafus salihin. Jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dengan itu. Jadi ini bagian dari ketakwaan. Kemudian tentu hadis ini juga mengingatkan kepada kita atau sebagai peringatan dari Nabi alaihissalatu wassalam kepada umat ini akan ya munculnya firqoh-firqoh sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salaf. Ya, akan muncul firqoh-firqoh itu. Supaya kita lebih hati-hati. Waspada. Jangan sampai kita masuk dalam lubang, na'udzubillah. Ya. Nah, di sini pentingnya mengetahui ciri-ciri dari al-firqatun najiyah. Ciri-ciri dari kelompok yang selamat. Ya. Jadi kelompok al-sunnah wal-jamaah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tashbihul bid'ah bi da'il kalab. An-Nabi alaihissalam memberikan perumpamaan tentang bid'ah-bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat itu yang menyimpang dari ahlu sunnah wal-jamaah, diumpamakan oleh Nabi alaihissalam ibarat virus. Virus anjing gila. Ya. Itu diserupakan oleh Nabi alaihissalam. Ya. Karena bid'ah itu kalau udah masuk dalam diri seseorang, ya dia meracuni orang itu. Ya. Makanya ahlul bid'ah itu sulit untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena mereka menganggap agama mereka, bid'ah mereka itu yang terbaik. Mereka menganggap bid'ah itu adalah bagian dari agama. Padahal jauh dari agama. Ya. Lain dengan orang yang berbuat maksiat. Seorang kalau berbuat maksiat, dia lebih mudah bertobat. Kenapa dia lebih mudah bertobat? Ini bagi pelaku maksiat, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Seorang minum minuman keras, seorang berzina, ya, seorang berbuat maksiat-maksiat, dia tahu bahwa itu maksiat. Ya. Maka dia lebih mudah untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena dia tahu kesalahannya. Dia tahu dosanya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak. Ya. Karena bid'ahnya itu dikemasi dan agama sehingga dikira bahwa ini adalah agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bid'ah-bid'ah itu. Ya, maka sulit orang-orang yang ahlul bid'ah itu untuk taubat pada Allah Ta'ala. Ya, karena mereka, karena bid'ahnya dikemasi dengan agama. Dikemasi oleh agama. Maka mereka sulit untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, penyakit atau bid'ah disebutkan dalam hadis ini ibarat virus anjing gila. Ya, seorang itu disebutkan kalau tersengat ya, atau kalau digigit oleh anjing gila, itu virusnya akan merasuk dalam seluruh tubuhnya. Tidak ada persendian, tidak ada urat, melainkan akan dimasuki oleh virus itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan para ulama menyebutkan ciri anjing gila itu adalah kalau dia mulai muncul gilanya, ya, itu matanya merah. Ya. Matanya merah. Dan dia meletakkan dua ekornya ekornya di antara dua kakinya. Ya. Itu salah satu tanda. Jadi matanya merah, ya. Sehingga sangat berbahaya. Kalau sampai digigit oleh anjing gila itu, yang terkena al-kalab, kalab nama virus anjing gila, itu akan merasuk dalam diri seseorang, na'udzubillah, ya, dan kemungkinan besar tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Dan demikian pula, Ahlul bidah kalau dimasuki oleh bidah ya gitu. Keracunan. Melihat semua itu baik. Bidah yang dilakukannya adalah seakan-akan yang terbaik. Ya. Itu agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bidah-bidah tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk al-i'tisam wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah agar kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Alamannya salafus salih. Sesuai dengan metode beragama mereka, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Sahabat itu sudah diridhai oleh Allah. Kita ingin dapat ridha Allah, ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون, dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. من المهاجرين والأنصار, dari golongan muhajirin dan ansar. والذين تبعوهم, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah ridho pada mereka. Dan mereka ridho pada Allah. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan ridho Allah, ikutilah jalannya muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah selamat. Ini pedoman, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi firqah-firqah, kelompok-kelompok. Antatu khawarij, mu'tazilah, rafidah, apalagi murji'ah, dan yang lainnya. Yang semua itu menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy'a al-Albani al-Muhaddits rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Inna at-tamassuka bima kanu 'alaihi as-sahabah هو الضمان الوحيد للمسلم أن لا يضل يمينا وشمالا." كذا الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتب له إن التمسك bahwasanya berpegang teguh kepada بما كانوا عليه, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pegangan, menjadi pijakan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Huwa dhaman al-wahid lil muslim. Itulah jaminan satu-satunya bagi seorang muslim. Alla yadilla, agar dia tidak tersesat. Yaminan wa shimalan. Tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena agama para sahabat, metode beragama mereka jelas. Ya. Metode beragama mereka itu jelas. Ya. Dan kita diperintahkan mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Rahimallahu 'abdan hadhira hadhil firaq." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia waspada dari kelompok-kelompok sesat ini. Wa janabal bid'ah, dan dia menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Wa ma yartadi. Ya. Wa lam yartadi, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah itu. Wa lazima al-athar. Dan Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu mengikuti al-athar. Mengikuti jalannya para sahabat. Jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Fatalabat tariqal mustaqim. Maka dia kemudian mengikuti, mencari jalan yang lurus. Wasta'ana bimaulahul karim. dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, maulahu, kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih, penyayang. Ini perkataan pesan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah Ta'ala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa wa wahidatun fil jannati, dari 73 golongan itu yang satu di surga, wahiyal jama'atu, dan dia adalah jama'ah kaum muslimin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam hadis ini, ay ahlul ilmi wal fiqh. Mereka adalah ulama ahlul ilmi, yang punya ilmu dan paham dalam agama. Alladzina ijtama'u ala ittiba'i atharin Nabi SAW. Yang mana mereka sepakat untuk mengikuti, ya, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fin naqir wal qitmir, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Walam yabtadi'u bitahrif wat taghyir. Ya, dan mereka tidak mengada-ngada bid'ah dalam agama ini. Ya, dengan tahrif, mentahrif kalamullah, bertaghyir, merubah kalam Allah, kalam Rasulnya, untuk mengikuti hawa nafsu mereka, tidak. Mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah, athar, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kecil maupun yang besar, besar maupun yang kecil. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubur ruju' fi fahmi din ila salafis salih. Kewajiban untuk rujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam memahami agama Allah ini. Ya. Salafus saleh dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa demikian? Fa innahum afdalu hadhil ummah. Karena mereka adalah umat ini, yang terbaik adalah mereka. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa khairuha wa a'lamuha, dan mereka adalah orang umat yang terbaik dari umat ini, dan yang paling berilmu adalah mereka tentang agama Allah ini. Ya, sebagaimana telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyuruh kita, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang sesudah aku. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Kemudian juga hadis ini, di antara pelajaran yang diambil, hadis tentang firqah, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, mengandung anjuran. Ya. Al-hathu ala dawam su'alillahi thabat ala al-haqqi wa sunnah. Hadis ini mengandung perintah, anjuran kepada kita untuk selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla al-thabat, agar kita tetap berpegang teguh, ya, terhadap al-haq, kebenaran, dan kepada sunnah Nabi alaihissalam, ya, sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala. Karena hati ini berbolak-balik, maka minta pada Allah Ta'ala sabat, keteguhan iman, keteguhan di atas sunnah Nabi SAW, keteguhan di atas manhaj salafus saleh di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dini, atau thabbit qalbi ala dini. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Barzah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Barzah. Abu Barzah radhiyallahu an, beliau ini Abu Barzah Al-Aslami. Namanya adalah Nadlah bin Ubaid. Abu Barzah ini namanya Nadlah bin Ubaid. Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa Abu Barzah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama qadiman wa syahida Makkata, fathah Makkata. Beliau adalah orang yang sejak lama masuk Islam. Dan beliau termasuk yang hadir pada waktu penaklukan kota Mekah. Kata Imam Al-Zahabi, Abu Barzah ini termasuk yang syahida Khaybar. Yang ikut perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar punya Yahudi. Abu Barzah salah seorang yang mengikutinya. Penaklukan kota Khaybar. Dan beliau wahadur harbal haruriyah ma'ali. Ketika melawan orang-orang Khawarij, Abu Barzah ini bersama Ali bin Abi Talib. Abu Barzah bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika memerangi orang-orang Khawarij. Di antara sifatnya Abu Barzah ini, kana yaqumu ila salatil lail. Beliau ada orang yang salat di malam hari. Fa yatawaddo wa yuqid ahlahu. Kemudian beliau berwudu, lalu beliau bangunkan keluarganya untuk ikut salat. Beliau kalau salat malam, Abu Barzah ini baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat. Berdiri salat. Ya, beribadah pada Allah Ta'ala di malam hari. Di saat manusia tidur. Ya. Radiyallahu Ta'ala anhu wa ardoh. Semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau meninggal di Al-Basrah. Sebagian mengatakan di Khurasan. Ya. Ini tentang Abu Barzah. Periwayat hadis ini. An Abi Barzah radhiyallahu anhu, dari Abu Barzah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya yang aku takut pada kalian tiada lain kecuali syahwat al-ghay. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan syahwatul ghay. Syahwat al-ghay fi butunikum, syahwatul ghay dalam perut-perut kalian. Wa furujikum, dan dalam faraj-faraj kalian, kebaluan-kebaluan kalian. Wa mudillatil hawa, dan yang paling aku takut menimpa kalian adalah hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, dan Imam At-Tabrani. Hadis ini hadis sahih. Nabi alaihissalam menyebutkan, innama akhsha alaikum syahwatil ghayy. Syahwatul ghayy artinya ad-dalal. Sungguh yang aku paling takut pada kalian, kalian mengikuti syahwat. Syahwat yang menyesatkan. Ya. Syahwat yang menjadikan kalian terjerumus dalam keburukan. Ya. Ini aku khawatirkan pada kalian. Syahwat fi butunikum wa furujikum. Yang berkaitan dengan perut-perut kalian. Dan kemaluan-kemaluan kalian. Ya. Syahwat itu mencakup yaitu makan, minum, zina. Termasuk kaitan dengan syahwat kemaluan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian, wa mudhillat al-hawa. Ya, mudhillatil hawa kullu ma yub'idun nas anil haq. Segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, itu namanya mudhillatul hawa. Segala sesuatu yang menjadikan manusia, ya, jauh dari kebenaran, ya, dan condong kepada kebatilan, ini namanya mudhillatul hawa. Apa saja? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Ya. Syahwatul ghayy. Banyak orang tidak mengenal halal haram dalam hartanya. Makan minum dari yang haram. Ya, kemudian mengikuti hawa nafsu. Mengikuti syahwat. Ini telah dikhawatirkan. Telah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian pula semua hal-hal yang menimbulkan syubhat. Maka hadis ini menyebutkan dua hal. Ya. Yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini dua macam fitnah yang menimpa seorang hamba. Fitnah syubhat itu tentang agamanya. Misalnya ragu pada agamanya. Dia tidak menerima ayat atau hadis karena syubhat di kepalanya. Dan ini berbahaya. Untuk menghilangkan syubhat harus dengan ilmu. Harus belajar. Harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Mencakup makan, minum, kedudukan. Ya. Ini berkaitan dengan syahwat. Ini yang dilarang atau diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Khasyyatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati min al-wuquf al-muharramat. Kekhawatiran Nabi SAW terhadap umatnya. Ya. Dari apa? Terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu khawatir. Ya. Sungguhnya aku takut pada kalian, ya ini. Terjerumus dalam syahwat, dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan rahmat beliau. Kasih sayang beliau kepada umat ini. Dan Nabi alaihissalam telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Orang yang sangat cinta pada umatnya. Beliau menginginkan mereka selamat dari azab Allah. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian. Seorang rasul. Dari diri-diri kalian sendiri. Dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Di antara sifatnya Nabi ini, azizun alaihi ma'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya beliau tidak mau umat ini menderita. Beliau tidak mau umatnya menderita. Diazab oleh Allah Ta'ala. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Dan beliau sangat bersemangat mengupayakan agar kalian benar memeluk Islam, beriman pada Allah Ta'ala. Makanya beliau dakwah siang dan malam untuk keselamatan umatnya. Harisun alaikum. Bil mu'minin raufur rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat kasih sayang, ya, dan menyayangi orang-orang beriman. Ini diantara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan ini semestinya setiap da'i memiliki sifat ini. Orang berdakwah kepada Allah Ta'ala, bagaimana umat ini selamat dari azab Allah. Ya. Ini yang seyogianya dimiliki oleh setiap da'i yang menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Harus memiliki sifat-sifat ini. Sehingga dia dan ikhlas. Dengan lemah lembut. Dan penuh kasih sayang. Mengajak umat kembali kepada Allah. Mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertaubat. Dan mengerjakan amal soleh. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ayat ini menggambarkan di antara sifat-sifat yang seyogianya dimiliki oleh seorang da'i yang menyuruh manusia kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi alaihissalam, beliau cinta pada umatnya. Beliau ingin umatnya selamat dari azab Allah. Maka tidak ada satu kebaikan melainkan beliau ajarkan umatnya. Beliau menyuruh mereka kepadanya. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan kepada azab Allah melainkan beliau telah ingatkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat mencintai umatnya. Makanya beliau beri peringatan kepada umatnya dari yang disebut dalam hadis ini diantaranya adalah fitnah syahwat dan syubhat. Hati-hati kalian. Jangan sampai terjerumus dalam lubang syahwat dan lubang-lubang syubhat. Jadi Nabi alaihissalam telah menyampaikan semua kebaikan. Tidak ada satu kebaikan melainkan beliau sampaikan agar dikerjakan oleh umatnya. Dan tidak ada satu keburukan melainkan juga disampaikan oleh Nabi SAW. Diberi peringatan oleh beliau agar mereka meninggalkannya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un. Tidak ada sesuatu yang tersisa. Yuqarribu minal jannati, yang mendekatkan kalian kepada surga. Wa yubaidu minan nar, menjauhkan kalian dari api neraka. Illa qad buyyina lakum. Melainkan Ujati sudah dijelaskan pada kalian.
1: Akan iman kepada para rasul adalah salah
0: oleh
1: satu
0: Rasulullah dari sallallahu alaihi wasallam. Ini saking cintanya beliau kepada umat ini. Alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua macam fitnah. Ya, al-fitnah, ujian, godaan, ada dua macam. Fitnah syubhat wa syahwat. Fitnah-fitnah berupa syubhat dan fitnah-fitnah berupa syahwat. Fitnah syubhat lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Karena seorang kalau dia mengikuti syahwatnya, dia tahu itu dosa. Seorang bermaksiat, berbuat dosa, ya, dia tahu itu dosa. Tapi kalau syubhat itu terselubung. Ya. Agama sudah sempurna, seakan-akan belum sempurna. Sehingga perlu bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama ini. Padahal agama sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi contoh di antara syubhat itu adalah tentang hal-hal berkaitan dengan bid'ah dalam agama Allah. Dengan agama sudah sempurna. Tidak ada yang kurang dalam agama ini. Semua telah disampaikan. Ini tentang fitnah dua macam. Syahwat dan syubhat. Kemudian ujian berupa syahwat, ya, fitnah syahwat, para ulama menyebutkan ada dua macam, ya, ada yang halal, ada yang haram. Fitnah syahwat ada dua macam, ada yang halal, ada yang haram, ya. Yang halal, yang Allah bolehkan. Seorang menikah dengan cara yang benar, secara syar'i, dia melampiaskan syahwatnya, ya, dan pernikahan tadi, dan yang lainnya, halal yang dibolehkan apa agama. Kemudian ada syahwat yang haram, zina dan lain sebagainya. Ini halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, contoh tentang hal-hal yang dibolehkan dalam agama, selama itu adalah pada batasnya, yaitu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyya linasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ya, jadi manusia dihiasi mereka untuk apa? Cinta kepada wanita, cinta kepada anak, ya, cinta kepada harta, harta yang banyak berupa emas, perak, ya. Cinta kepada kuda-kuda pilihan. Seorang kalau punya kuda pilihan bangga dia. Wal khailil musawwamah. Wal an'am juga pada binatang-binatang ternak. Wal harth tanah-tanah pertanian. Dzalika mata'ul hayati dunya. Itu semua adalah mata'ul hayati dunya. Kenikmatan dunia yang sementara. Wallahu inna husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang terbaik. Jadi ada fitrah manusia, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada harta, ya. Ini hal-hal yang ada pada manusia. Namun semua itu harus terkendali, harus dengan cara yang halal, tidak boleh dengan cara yang haram. Apabila seorang memiliki yang disebutkan dalam hadis ini, dalam ayat ini tadi, ya, dia miliki dengan benar, dengan cara yang halal, ya, dia punya harta, tapi harta dicari dengan jalan yang halal, ya, dia keluarkan zakatnya harta, maka ini hal yang dibolehkan dalam agama, tidak dilarang dalam agama, ya. Sedangkan yang diharamkan, yang disebut syahwatul ghayyi fil butun, syahwat yang menggoda, ya, yang merusak seseorang dalam berkaitan dengan perut, yaitu makan yang haram, korupsi, ya, cari harta dengan jalan yang tidak halal untuk dimakannya, minum yang haram, ya, bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang tidak halal. Ini semua hal yang dilarang oleh agama. Ya. Ingin harta tapi mencuri. Ingin kaya tapi korupsi. Ya. Ini dilarang dalam agama. Wallah, seorang memiliki harta sedikit tetapi berkah, lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada berkahnya. Banyak tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Jalan-jalan yang tidak halal mengumpulkan harta. Naudzubillah. Lebih baik dia bekerja sewajarnya, dapat hasilnya alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, penuh keberkahan. Jauh lebih baik daripada memiliki harta yang banyak tapi dari jalan yang tidak benar. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syahwatul ghayyi fil furuj. Jadi kalau tadi syahwatul ghayyi dalam makanan, dalam perut, makan. Cara yang tidak benar, mencari harta yang tidak halal. Kemudian yang kedua, syahwatul ghayyi fil furuj. Syahwat al-ghayy. Syahwat-syahwat yang menjadikan seorang menyimpang. Menjadikan seorang itu tersesat. Berkaitan dengan furuj, seperti zina, liwat, dan yang lain yang diharamkan oleh Allah. Ya, perbuatan-perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tahdzir min ittiba'il hawa. Peringatan Allah dan Rasulnya dari mengikuti hawa nafsu. Perlu diketahui. Di dalam Al-Quranul Karim, itu menyebut tentang hawa nafsu. Semua tercela. Tidak ada Allah memuji hawa nafsu dalam Al-Quranul Karim. Ya, silakan baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Cari ayat yang memuji hawa nafsu. Tidak ada. Tidak bakal dapat. Karena mengikuti hawa nafsu itu perbuatan tercela. Sebagian ulama mengatakan, al-bala kulluhu fi ittiba'il hawa. Semua bala, bencana yang menimpa seorang, itu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Wasyifa'u kulluhu fi mukhalafatil hawa. Dan semua kebaikan, keselamatan, ketika menyelisihi hawa nafsu. Jadi peringatan dari Nabi SAW dalam hadis ini agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Harus bisa mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsu. Kemudian hal-hal yang menimpa seorang, syahwat, syubhat, itu bisa masuk dalam akal seorang. Seorang kalau sudah tertutup hatinya, ya, atau akalnya, dia akan menolak kebenaran. Ya. Kebenaran menjadi tidak jelas baginya. Padahal dia tahu dalilnya. Tapi karena akalnya tertutup oleh hawa nafsu, maka dia menolak kebenaran itu. Ini termasuk mudillatul hawa. Termasuk hal-hal hawa nafsu yang menyesatkan seorang. Tidak lagi dia berpikir secara cerdas, secara jernih, karena akalnya sudah tertutup, otaknya tertutup oleh hawa nafsu. Na'udzubillah. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa semua perbuatan yang ada di bumi ini berupa maksiat, bid'ah dan seterusnya, sebab utama adalah karena mengikuti hawa nafsu. Perbuatan-perbuatan maksiat, kejahatan, ya, pembunuhan, perampokan, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam agama, sebab utama adalah ittiba'ul hawa. Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa semua kelompok yang menyimpang, firqo-firqo dhalah, firqo tersesat, ya, yang menyimpang dari kebenaran, munculnya adalah juga karena mendahulukan hawa nafsu atas agama Allah. Ya, jadi mendahulukan hawa nafsu atas agama Allah. Atas dalil-dalil Quran dan Sunnah. Jadi akal yang sehat. Sehingga terjadi penyimpangan. Semua firqah yang muncul Dalam agama ini, ya, sebab utama adalah

0: Minta pada Allah Ta'ala perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min mudhillatil hawa. Ya Allah, berlindung pada engkau dari hawa nafsu yang menyesatkan. Ya. Mohon pada Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya dalam diri manusia ada hawa nafsu. Setiap orang punya hawa nafsu. Namun manusia ada bisa mengendalikannya, ada yang tidak. Itu masalahnya. Ya. Nah, kalau seorang selalu mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah, ya, dia bisa mampu mengendalikan dirinya. Tapi ketika seorang lepas dari itu semuanya, maka dia terjerumus dalam mengikuti hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Jadi kaum muslimat rahimahullah, itu diantara pelajaran-pelajaran kita yang diambil dari hadis yang dibacakan tadi. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita masuki hadis Anas bin Malik, ya, yang juga masih berkaitan dengan penyimpangan, larangan menyimpang atau mengikuti hawa nafsu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayahnya pada kita. Terus belajar. Terus menuntut ilmu. Dan upayakan ilmu itu kita amalkan. Ya. Kita hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak godaannya, banyak fitnahnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan kita berpegang teguh kepada tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW dari pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dari para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu jalan yang membawa kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya dapat info tentang tidak ada pertanyaan pada kesempatan yang baik ini. Maka saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita. Hidayah, inayah. Allah manfa'na bima'allamtana. Wa'allimna ma'yanfa'una. Wazidna ilman. Aku lugu lihada wa jazakumullah khairan atas keikut sertaannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahibi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ikhwatul iman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di hari Selasa pagi ini. Dan hari ini adalah hari yang ke-26 ya, di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, seperti biasanya, mengawali program acara ini, kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Khususnya bagi para pendengar sekalian yang akan atau yang ingin mengirimkan request, karena mungkin belum tahu ya bagaimana cara merequest. Ketentuan yang pertama, request ditulis

Request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Dan untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali. Dan 846 ya. 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surahnya apa, dan yang terakhir adalah ditulis nama qari yang diinginkan siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke 51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit yang tersedia atau yang kami sediakan untuk di request adalah dari juz 29 dan 30 saja, yaitu mulai surah Al-Mulk yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Ketentuan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. Dimulai dari aplikasi Telegram dan juga Clubhouse ya, apabila ada. Baik, kita lihat untuk Telegram dan Clubhouse belum ada request yang dikirim dari sana.

0: Kemudian kita berpindah ke watch up ya. Untuk watch up yang sudah mengirimkan request dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest, mohon maaf ya, ada yang salah pencet ini. Request dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency yaitu Surah Al-Fatihah, Surah An-Najm dan Surah Al-Qamar dengan Qari Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur yang merequest Surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah dan Al-Munafiqun, Al-Kafirun serta Al-Taghabun dari Wiguna Regency Surabaya dan Dr. Wahidin Gresik. Qari'nya sama, Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan requestnya belum kami dengarkan, sesaat lagi insya Allah. Kemudian Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest Surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest Surah Al-Fajr, Qari'nya Al-Ustaz Muflih Safitra. Berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang merequest Surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Bapak Romuli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest Surah Al-Bayyinah dan Surah An-Naba, Qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest Surah Al-Qalam dan Surah Al-Hadid, Qari'nya Syekh Hani Ar-Rifai. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Surah Iman, segera kami hadirkan surah-surah yang sudah kami bacakan tadi requestnya sambil menunggu request-request yang belum dikirimkan. Kita awali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, dan request-request yang belum dibaca yaitu dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Pelumpang, Tuban, yang merequest surah Al-Qalam qari'nya Ustaz Abu Usamah, dan surah Al-Bayyinah dengan qari' Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari' Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Surah-surah tersebut bersama surah-surah yang belum kami hadirkan, insyaAllah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Baik, ikhwatul iman, terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dan ini dalil juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Utsman bin Maz'un minta untuk mengkebiri, Rasulullah mengatakan tidak boleh. Minta izin untuk tabatul, untuk tidak menikah. Sementara dia bilang, saya sulit kalau jomblo ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, jalan keluarnya adalah apa? Puasa. Ini jalan keluar yang terbaik. Rasulullah SAW tidak mengatakan jalan keluarnya adalah onani misalnya, atau masturbasi. Enggak. Karena jalan yang terbaik adalah dengan apa? Puasa. Maka hadis-hadis seperti ini dibawakan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya onani atau masturbasi hukum asalnya adalah haram. Dia hanya boleh dalam kondisi terdesak, ketika seorang takut terjerumus dalam zina, maka dia boleh menempuh hal tersebut. Adapun keseharian maka tidak boleh. Yang benar adalah dengan berpuasa. Tentunya dengan menghindarkan diri dari sebab-sebab bergejolaknya syahwat. Kalau seorang berpuasa tapi kemudian tontonan yang haram, maka puasa tersebut tidak akan bisa mencegahnya. Puasa tersebut tidak akan mencegah karena gejolak syahwat yang diredakan oleh puasa masih kalah dengan gejolak syahwat yang digejolakkan oleh tontonan-tontonan yang haram. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan agar tidak bergejolak syahwatnya. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir an Ismail an Qais qala Abdullah kunna nagzu ma'a Rasulullah sallam wa laysa lana syai'un. Kami, adik berkata Abdullah radhiyallahu anhu, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak memiliki apa-apa. Harta tidak punya, mau nikah juga enggak ada duit, ya, enggak punya apa-apa ya. Fakulna ala nastakhsi, ya Rasulullah, tidakkah kami melakukan kebiri? Jadi yang minta izin kebiri banyak. Kenapa? Mereka takut berzina. Mereka takut apa? Berzina. Satu takut berzina, satu takut sibuk nikah sama wanita sehingga sibuk ngurusin apa? Wanita. Intinya mereka ingin ibadah. Yang di antara mereka ada yang takut untuk berzina. Fanahana an dzalika, Rasulullah SAW melarang kami. Summa rakhasa lana an nankih al-mar'ah bi thawb. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan kami untuk menikah dengan mahar sedikit, tidak ada masalah, yang penting apa? Halal. Jangan gara-gara ingin menolak syahwat dengan mengkebiri. Tsumma qara alaina, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan bagi kalian. Di antara perkara baik adalah menikah. Jangan haramkan pernikahan. Itu perkara yang boleh dan baik dan manfaatnya banyak. Oleh karenanya para rasul mereka semua menikah. Para rasul semuanya menikah, hukum asal mereka menikah ya. Kecuali Nabi Isa wallahu alam bisawab tentang Nabi Isa alaihi salam, tapi seluruh nabi mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Ya, ini hukum asal. Tentu ada nabi yang mungkin tidak punya anak seperti Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yahya wallahu alam karena meninggal masih dalam kondisi muda ya. Tapi hukum asal para nabi, para rasul, Allah berikan karunia berupa memiliki istri dan anak. Maka jangan kita berpikir saya lebih mulia tanpa istri. Sementara Allah pasti pilihkan yang terbaik bagi para nabi. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, aku yang paling bertakwa kepada Allah sementara aku menikahi para wanita. Karena dalam kehidupan rumah tangga pahala banyak. Dalam kehidupan rumah tangga, ngurus istri, ngurus anak, sabar dengan mencari nafkah, sabar dengan kekurangan-kekurangan pasangan, ini semua sumber pahala. Sehingga waktu-waktu yang dilewati oleh seorang, argo pahala selalu berjalan. Dan Allah pasti pilihkan yang terbaik bagi para nabi. Seperti Nabi SAW ketika menikah dengan 9 istrinya. Apakah tanpa masalah? ada masalah, sampai ada kubu-kubuan dua kubu, sampai ada cemburu-cemburuan, sampai Rasulullah SAW pernah dihajar, diboikot dari pagi sampai malam, tidak diajak ngomong sama istrinya. Rasulullah pernah mengalami tersebut ya. Tetapi itu semua adalah ibadah. Semua adalah ibadah. Ya. Sama sebagaimana suami sabar sama istri, istri juga sabar sama suami ya. Oleh karenanya Allah mengatakan la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian mengharamkan yang baik yang Allah halalkan baik kalian. Di antara kebaikan yang Allah halalkan adalah pernikahan. Pernikahan ya. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, kalau saya tahu besok saya akan meninggal, saya akan menikah sebelum meninggal ya. Karena dia tahu bahwasanya di balik pernikahan banyak sekali maslahat. Tapi Rasulullah mengizinkan meskipun menikah dengan mahar yang murah, enggak ada masalah ya. Ini juga isyarat jangan bermahal-mahalan dalam mahar. Di antara musibah adalah ketika tradisi mahar mahal-mahal. Akhirnya banyak lelaki yang susah untuk menikah. Ya, di beberapa negara seperti itu. Manusia waktu ke Turki susah mereka menikah. Kenapa? Mahal. Mau nikah begini, begini, begini. Beberapa negara seperti itu. Sehingga ketika mahar menjadi mahal, seorang lelaki tidak bisa memiliki mahar tersebut. Belum acara nikah, walimahnya. Belum ini, belum ini, belum ini. Sehingga seorang kalau menikah, habis nikah hutang bertumpuk. Hutang bertumpuk. Begitu hutang bertumpuk, istrinya ngomel mulu. Aduh. Udah hutang numpuk, istri ngomel mulu. Ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan kamu, rugi besar tau. Nggak diceraikan, musibah tiap hari. Jadi, menikah ya, jangan mempersulit ya. Jangan mempersulit. Kalau kita dapati pasangan yang baik, yang soleh ya, oke, biarkan. Jangan dipersulit. Yang penting itu bukan masalah mahar-maharnya, masalah walimahnya. Yang penting adalah kehidupan setelah pernikahan. Ya, kehidupan setelah pernikahan. Kalau ada pasangan yang baik, maka berikan. Tapi kemudian hadis berikutnya, waqala asbuk asbag qala akhbarani Ibnu Wahb an Yunus bin Yazid an Ibnu Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni rajulun syabun wa ana akhafu ala nafsi al-anat. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, ini Abu Hurairah sekarang ya, tadi ada siapa saja tadi minta izin, siapa namanya? Utsman bin Maz'un. Kemudian Sa'ad bin Bawqas mengatakan, kalau diizinkan kami juga mengkebiri. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud minta izin juga mengkebiri. Ini sekarang Abu Hurairah juga minta izin untuk apa? Mengkebiri. Jadi banyak sekali sahabat minta mengkebiri. Mereka ingin ibadah, tidak ingin tergoda dengan wanita. Kalau selama tidak dikebiri, masih syahwat bergejolak. Dan mereka merasa itu mengganggu dalam kehidupan ibadah mereka. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini rajulun syabun. Ya Rasulullah, saya adalah seorang anak pemuda. Wa ana akhafu ala nafsil anat, dan saya takut diriku terjerumus dalam zina. Al-anat sini ditafsirkan zina. Al-anat secara bahasa artinya sulit, kesulitan, kepayahan. Namanya al-anat dalam bahasa Arab. Tapi maksudnya adalah saya takut zina, ya Rasulullah. Wala ajidu ma atazawaju bin nisa. Sementara saya enggak punya duit untuk nikah. Abu Hurairah miskin. Fasakata anni. Maka Rasulullah pun diam. Suma qultu mithla dhalik. Aku bilang lagi Rasulullah minta izin untuk apa? Untuk kebiri. Rasulullah diam lagi. Fasakata anni. Suma qultu mithla dhalik. Ketiga kali aku ucapkan yang sama. Fasakata anni. Rasulullah diam, tidak jawab. Suma qultu mithla dhalik. Yang keempat aku ucapkan lagi. Rasulullah jawab. Faqala Nabi SAW, ya Aba Hurairah, jaffal qalam bima anta laqin. Fakhtasi ala dhalik au dhar. Karena Abu Hurairah minta izin, kebiri, kebiri, kebiri. Empat kali Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, takdir sudah tertulis. Pena sudah kering. Kau akan bertemu dengan takdirmu. Kau mau kebiri enggak atau enggak, terserah. Kau mau kebiri atau enggak, terserah. Kata para ulama, maksudnya Rasulullah SAW ingatkan, jangan kebiri ya. Enggak perlu ya. Ya, jangan kebiri ya. Bukan mengizinkan, silakan kebiri. Ini ucapan apa, menunjukkan larangan sebenarnya ya. Karena sudah takdirnya, karena kalau Rasulullah boleh, Rasulullah pasti bilang silakan. Tapi Rasulullah diam berarti Rasulullah tidak meridhoinya. Ketika empat kali Rasulullah sudah terserah mau kebiri enggak, tetap sesuai dengan takdir. Jadi kita baca ini, kita heran, subhanallah, para sahabat, demi untuk ibadah, demi untuk takut zina, mereka rela mengorbankan bagian dari tubuh mereka, ingin dikebiri. Ini maksudnya, subhanallah ya. Bagaimana takwa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rela, bukan hanya mengorbankan uang, mengorbankan, bahkan demi untuk terjaga dari hal tersebut, mereka rela untuk dikebiri. Agar bisa menghindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya, kita untuk menghindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, butuh perjuangan. Butuh perjuangan, tergantung harus HP kita buang, ganti HP yang tidak ada maksiatnya. Ada nggak HP tanpa maksiat? HP Nokia lama mungkin ya. N berapa? N berapa dulu zaman-zaman dulu? Atau Siemens nanti. Yang enggak bisa macam-macam, bukan smartphone. Kalau smartphone macam-macam ya, orang macam-macam. Sampai saya ketemu ada orang, dia tidak mau pakai HP. Terus saya bilang, gimana kalau ada lewat istri saya aja? Kalau saya enggak mau pegang HP. Saya ketemu dia di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu di kampung apa di kota? Di kota Abu Dhabi. Tetangganya Dubai. Bayangkan tinggal di kota besar, tidak pegang HP. Ya, tapi istrinya ada, kata dia, istri saya lebih bisa jaga diri, kalau saya susah. Dia nggak pegang HP. Ini nyata, saya bilang, Masya Allah. Ya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang meninggalkan maksiat dengan cara kita memutuskan circle pergaulan kita, tinggalkan. Ditinggal sama ini, kita ternyata diajak macam-macam, omongannya macam-macam, putuskan circle tersebut, ganti circle yang baru. Harus perjuangan. Rasulullah, para sahabat berhijrah apa? Kenapa mereka berhijrah? Supaya bisa ibadah kepada Allah. Apa yang mereka tinggalkan? Kampung halaman mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, harta mereka, mereka tinggalkan semua. Untuk beribadah kepada Allah. Semuanya butuh perjuangan. Hidup cuma sebentar. Kalau circle kita membuat kita rusak agama kita semakin duniawi, merusak rumah tangga kita, membuat kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan, putuskan. Kalau perlu tinggalkan pekerjaan, cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan lain. Itu dilakukan oleh sebagian ikhwan. Banyak pekerjaan, duit banyak, tapi bahaya. Bahaya, mereka tinggalkan. Sebenarnya pekerjaan, proyek. Proyek, tapi kalau proyek supaya lancar, harus bawain perempuan, bawain khamar, bawain... Untung mungkin miliaran, tapi harus servis. Entertain kepada bos-bos itu, bawain cewek, wah, berhenti ya, ngeri. Kalau enggak, begitu tiap hari. Saya ketemu kawan cerita, dia berhenti kenapa? Dia dulu kayak gitu-gitu juga, saya enggak pingin sebut jenis pekerjaannya. Intinya, supaya proyek lancar, minta perempuan, dia enggak mau. Enggak mau sih perempuan, mau saya suruh orang berzina, enggak. Akhirnya dia cuma belikan tiket keluar negeri. Begitu bos tadi keluar negeri, terus pulang, setelah mungkin 2 minggu lagi, pulang ketemu kawan saya lagi. Makasih, katanya. Itu perempuan bagus sekali di sana. Teman saya kan, dia tidak sediain perempuan. Ternyata sudah paket. Wah, habis dia berhenti. Bayangkan orang zina, kita yang berdosa. Dia yang enak, kita yang susah. Alhamdulillah ya. Perjuangan. Dia hidup cuma sebentar, mati terus gimana? Mati alam barza. Tadinya kita kaya terus miskin mendadak di alam barza. Jadi sahabat, sampai saya merenungkan ini, gimana sahabat sampai rela mengkebiri. Kebiri itu kan sakit atau tidak? Dulu tidak seperti kita ada anestesi. Dulu kan tong. Terus, tapi demi untuk bisa beribadah kepada Allah, supaya tidak berzina, dia rela. Mereka, bukan dia, mereka. Banyak sahabat rela untuk dikebiri. Luar biasa ya. Perjuangan. Sudah berhijrah, dikebiri lagi. Ini kan mereka berhijrah semua. Hijrah dunia ditinggalin. Sekarang kebiri, tesis dipotong lagi. Tapi semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya, kebiri tidak boleh karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan akhirat dan tidak realistis mikirin dunia. Dunia itu terkait dengan akhirat. Seorang tidak bisa meraih akhirat kecuali melalui apa? dunia. Maka dunia diatur. Dunia atur. Bukan seorang yang soleh berarti tidak ada dunia sama sekali. Enggak benar. Islam tidak demikian. Seorang pejabat bisa jadi orang soleh. Seorang raja bisa jadi orang soleh. Seorang pedagang bisa jadi orang soleh. Semua bisa jadi orang soleh. Dengan memanage dunianya dengan baik. Dengan manage dunia dengan baik, dijadikan potensi untuk akhirat. Sebagaimana nasihat kepada Korun. Korun ketika dinasihati orang-orang soleh tidak dibilang, miskinlah kau Korun. Tidak. Tetapi nasihatnya, وَبْتَغِ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu itu berupa kekayaan untuk mencari apa? Akhirat. Korun tidak disuruh miskin. Tapi disuruh agar kekayaan yang dia miliki potensi untuk dijadikan meraih apa? Akhirat. Maka seorang Islam tidak demikian, tidak seperti rohbaniyah. Kalau ingin jadi orang paling soleh, maka tinggalkan istri, tidak menikah, fokus di gereja. Enggak, Islam tidak demikian. Islam agama yang realistis. Melihat dunia dan akhirat. Tapi dunia dimanage demi untuk akhirat. Bab berikutnya, bab nikahil abkar. Bab menikahi para gadis. Bab menikah para gadis. Terus janda nanti habis ini. Ini pilihan. Opsi. Opsi pertama gadis. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas li Aisyata, kepada Aisyah, lam yankihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaki. Itu Ibnu Abbas memuji Aisyah. Wahai Aisyah, wahai ibunda, sungguhnya Rasulullah tidak menikah gadis selain engkau. Karena istri Nabi 9. Rasulullah pernah menikah dengan 11 wanita. Yang ketika Rasulullah meninggal tinggal 9. Di antara yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Rasulullah punya istri dua namanya Zainab. Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahshin. Ya. Tetapi Khadijah dan Zainab meninggal ketika Rasulullah masih hidup sehingga istri Nabi tinggal 9. Semua 11 tersebut yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW bukan seorang yang mengejar syahwat. Seandainya dia kalau ingin sekedar syahwat, dia akan menikah seluruh gadis-gadis. Dan dia yang menganjurkan menikahi gadis sementara dia memilih janda. Itu pun Rasulullah menikah dengan Aisyah sebagaimana akan datang karena perintah dari Allah. Rasulullah bermimpi suruh menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentu banyak hikmah yang Allah kehendaki di balik menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di antara hikmah yang sangat jelas bahwasanya Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang lain tidak. Aisyah paling banyak. Karena wanita yang gadis mungkin tidak banyak pikiran-pikiran, masih fresh ya. Benar enggak ibu-ibu? Kalau janda sudah banyak garam yang dia makan ya. Garam, ketumbar, semua sudah makan. Kalau gadis masih fresh, sehingga Aisyah hafalannya kuat dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya istri Nabi yang lain juga meriwayatkan, tapi tidak sebanyak Aisyah. Sehingga dia faqih, dia adalah wanita yang sangat faqih. Sehingga para sahabat kalau berselisih, mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya yang dinikahi Nabi gadis cuma siapa? Aisyah. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail bin Abdullah, qala hadatsani akhi an Sulaiman an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu, kata Aisyah, aku berkata, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araaita law nazalta wadiyan wa fihi shajaratun qad ukila minha, seandainya engkau mampir singgah di suatu lembah, di situ ada pohon yang sudah dimakan. Wa wajadta syajaran lam yu'kal minha, dan kau dapati ada pohon yang belum dimakan, yaitu belum dimakan daun-daunnya oleh unta. Ada pohon yang sudah dimakan-makan daunnya oleh unta. Fi ayyiha kunta turti' ba'iraka? Di pohon manakah engkau akan menambatkan untamu? Pohon yang sudah dimakan atau pohon yang belum dimakan? Qala, kata Nabi, fil ladzi lam yurta minha, tentu saya akan tambatkan untaku di pohon yang belum dimakan sama sekali. Yakni anna Rasulullah SAW lam yatazawwaj bikran ghairaha, yaitu Aisyah ingin bilang aku inilah pohon yang belum dimakan sama sekali. Yaitu Rasulullah SAW tidak menikah gadis selain siapa? Aisyah. Dan ini di antara keutamaan Aisyah. Karena Aisyah tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, tidak pernah punya pengalaman dengan laki manapun. Berbeda dengan istri Nabi yang lain, mereka sudah pernah menikah. Mereka sudah pernah menikah. Bahkan ada yang menikah sudah dua kali. Seperti Khadijah, Rasulullah adalah suami yang ketiga. Khadijah pernah menikah dua kali. Rasulullah suami yang ketiga. Tapi demikian juga dalam satu hadis. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ubaid ibn Ismail, qala hadatsana Abu Usama, an Hisham, an Abihi, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, urituki fil manami marratain. Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi dua kali. Jadi Rasulullah itu menikah Aisyah karena Rasulullah pernah lihat Aisyah dalam mimpi. Idza rajulun yahmiluki fi saraqati haririn fayaqulu hadhi imra'atuka. Tiba-tiba aku melihat ada seorang membawa dirimu dalam sebuah secarik kain. Itu ada gambar Aisyah di secarik kain terbuat dari kain sutra. Maka lelaki tersebut berkata, ya Muhammad, inilah istrimu. Fa'akshifuha fa'idha hiya anti. Saya buka lembaran kain tersebut atau ada sitarnya. Ternyata saya lihat engkau dalam secarik kain tersebut. Ya. Fa'akulu iyyakun hadha min indillah yumdhi. Maka aku berkata, kalau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Terrealisasikan dalam kehidupan. Dan ternyata benar. Setelah itu ternyata Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha.

Bab berikutnya yang kita tunggu-tunggu, bab menikah janda. Babu tazwiji athayyibat, menikah dengan para janda. Wa qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la ta'ridhanna alayya banatikunna wa la akhawatikunna. Jangan kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian dan saudari-saudari kalian. Ya. Maksudnya apa? Dulu para sahabat ketika Rasulullah ingin menikah, istri-istri Nabi menawarkan, nikah sama adik saya. Ya, nikah sama dengan adik-adik saya. Dia lebih utama untuk ikut bahagia bersamaku daripada kau nikah dengan wanita lain. Maka Rasulullah ingatkan bahwasanya kalau seorang sudah menikah dengan seorang wanita, maka saudarinya jadi mahram. Tidak boleh menggabungkan dua wanita dalam satu waktu. Sehingga saudarinya adalah mahram sementara, kecuali kalau dicerai. Namanya mahram muakkad, mahram sementara. Sementara putrinya jadi mahram abadi. Ya. Jadi anak bawaan itu adalah mahram. Maka Rasulullah mengatakan, la ta'ridhanna alaih, jangan kalian tawarkan kepadaku saudari-saudari kalian, dan jangan kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian. Ketika Rasulullah mengatakan, jadi perhatikan sini, ketika Rasulullah mengatakan, jangan tawarkan kepadaku putri-putri kalian, berarti istri Nabi para janda. Karena mereka ada yang sudah punya putri. Ya. Seperti siapa? Seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika nikah dengan Nabi sudah punya anak-anak. Sudah punya anak dari Abu Salamah. Ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menikahi para janda. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, rahimahullah, qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Husaim, qala hadatsana Sayyar, an Syabi, an Jabir bin Abdullah. Qala, dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qafalna ma'an Nabi SAW, bin Ghazwatin fata'ajjaltu ala ba'irin li Qatuf falahaqqani raqibun min khalfi fanakhasa ba'iri.

Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu hari kami pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah peperangan. Itu pulang menuju kota Madinah, habis perang pulang.

Kemudian fata'ajjaltu ala ba'irin li qatuf. Saya naik berburu-buru, terburu-buru naik ontaku. Ontaku lambat, jalannya lambat. Jadi mau cepat nggak bisa, tapi dia paksa untuk cepat karena ontanya lambat. Falahaiqani raqibun min khalfi. Maka kemudian tiba-tiba muncul seorang dari belakangku menyusulku. Kemudian fana khasa ba'iri bi anazah kanat ma'ahu. Maka dia kemudian memukulkan tongkat ya ke ontaku. Ya. Dia mukul dengan ujung tongkat ke ontaku. Fantalaqa ba'iri ka ajwadi ma antara innal ibil. Tiba-tiba ontaku jadi cepat banget setelah dipukul pakai apa? Tongkat tersebut. Ternyata siapa yang pukul? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Ontanya lambat disendul gini langsung cepat. Fa idza Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah berkata, "Ma yujiluka? Apa yang buat kau buru-buru?" Ini menunjukkan Rasulullah perhatian sama jamaah. Ini kok ada yang mau cepat-cepat tapi ontanya enggak bisa cepat. Rasulullah sendul akhirnya lebih cepat. Rasulullah bertanya, "Apa yang buat kau buru-buru wahai Jabir?" Qultu kuntu haditha ahdin bi ursin. Ursin. Saya baru nikah ya Rasulullah, pengin cepat pulang. Ini bagus. Suami yang pengin cepat pulang itu bagus atau tidak? Bagus. Bahagia tidak? Bahagia. Ciri rumah tangga bahagia adalah suami pengin cepat pulang, istrinya suka video call. Kalau istri enggak suka video call, suami enggak pengin pulang, ini bermasalah rumah tangga. Dalam penderitaan meskipun duitnya banyak. Antum lihat antum menderita apa? Tidak. Maka cepatlah ontaku seperti onta paling cepat yang pernah kau lihat. Maka Nabi tanya kepada aku, yang buat kau buru-buru pulang? Aku berkata, aku baru saja menikah. Rasulullah bertanya lagi. Ya, Rasulullah bertanya, dia rakyat, apa rakyatnya, sahabatnya, dia tanya. Apalagi Jabir masih muda, butuh teman, butuh ngobrol, mungkin perlu nasihat. Seperti ini kepo tapi boleh ya. Karena ingin beri apa? Arahan, nasihat. Bikran am sayyiban. Gadis apa janda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu sayyiban, janda. Rasulullah bilang, "Fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka?" Kenapa kau tidak menikah dengan gadis yang kau bisa main-main dengan dia, dia bisa main-main denganmu? Emang janda enggak bisa? Bisa juga. Falamma dhahabna linadkhul, tatkala kami ingin masuk kota Madinah, qala amhilu, kata Rasulullah, tunda dulu, hatta tadkhulu lailan, sampai kalian masuk di malam hari, ai asya'an au isya'an, malam hari, likai tamtashital sya'itha wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang rambutnya semerawut bisa sisir rambutnya, dan agar wanita yang suaminya belum apa mughibah itu yang suaminya tidak di rumah safar bisa mencukur bulu kemaluannya. Ini dalam hadis Rasulullah suruh menunda untuk masuk kota Madinah supaya istri-istri persiapan. Ini dalil bahwasanya wanita bersiap-siap untuk menyambut suaminya. Dan dahulu para wanita di zaman sahabat mereka berhias untuk suami. Makanya kalau suami tidak di rumah mereka tidak peduli dengan rambutnya. Dan mereka tidak peduli dengan bulu kemaluannya tumbuh. Tapi kalau suami mau pulang, maka mereka siap-siap. Rasulullah bilang, kasih kesempatan mereka untuk apa? Bercukur. Kasih kesempatan mereka untuk sisir rambut. Itu wanita zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, berhias untuk orang lain. Itu masalahnya. Kalau mau keluar rumah setengah jam depan, cermin. Spidol sana, spidol sini. Untuk apa? Untuk dilihat sama laki-laki lain. Kalau suaminya seadanya, kona'ah. Ini problemnya, masalah. Harusnya wanita itu berhias untuk apa? Suami. Makanya saya sudah sampaikan ketika Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, kemudian dia melihat Ummu Darda mutabadzilah. Ummu Darda pakaiannya seadanya tidak rapi. Maka Salman berkata, "Masya'nuki, ada apa gerangan?" Bukan, maksudnya biasanya wanita-wanita itu kalau suaminya lagi tidak bersafar, mereka siap-siap untuk menyambut apa? Suaminya, apalagi sekarang sudah waktu makan siang.
Sebentar lagi suaminya pulang, tapi pakaiannya kok tidak rapi. Karena sebentar lagi suaminya bakalan pulang. Kok pakaiannya begini? Pakaian kayak mungkin orang apa namanya? Orang lagi kemana, lagi kemana, lagi susah. Kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Kata Ummu Darda, wahai Salman, saudaramu si Abu Darda tidak butuh dengan dunia, itu tidak butuh dengan saya sebagai istri. Ngapain saya berhias dan berhias? Ini dalil bahwasanya para sahabat dahulu mereka kalau berhias dan berhias untuk apa? Suami mereka. Makanya Rasulullah mengatakan amhilu, tunda-tunda ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan jangan masuk di malam hari, tapi masuk di pagi hari. Supaya apa? Supaya wanita yang rambutnya semrawut bisa menyisir rambutnya, dan wanita yang belum cukur bulu kemaluan bisa mencukur bulu kemaluan. Dalam riwayat riwayat ini kata Rasulullah jangan masuk masuklah di malam hari. Dalam riwayat yang lain janganlah masuk malam hari. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kalau wanita sudah tahu suaminya bakalan pulang, kasih sisi waktu supaya mereka bersiap. Tapi kalau wanita tidak tahu suaminya pulang kapan saja, jangan datang malam hari. Jangan datang malam hari. Khawatir mereka datang, kita lihat kondisi tidak ini, lagi tidak rapi, lagi datang tunggu sampai pagi. Karena wanita kalau pagi-pagi hari mereka sudah mungkin siap-siap. Intinya, kalau kita mau pulang, kasih tahu istri. Supaya istri siap, siap-siap. Jangan sampai kita datang melihat kondisi istri yang tidak menyenangkan. Bukannya pakai parfum, pakai bau bawang ya, jangan. Ya, jadi biar datang rumah bersih. Karena suasana mempengaruhi. Ya, suasana mempengaruhi. Ini juga dalil bahwasanya wanita disunahkan untuk membersihkan bulu kemaluannya kalau ingin menyambut apa? Suami. Sisi rambut yang rapi. Dan ini sunnah. Ya. Di zaman sahabiat mereka melakukan ini demi suami mereka. Agar semakin tumbuh rasa cinta, rasa kasih sayang. Jadi usahakan ibu-ibu kalau ketemu suami jangan sampai ada baunya. Usahakan. Suami datang pun tidak bau. Gimana caranya? Ya, atur aja gimana caranya. Gimana agar tidak beraroma yang tidak enak. Bagaimana suami lihat dalam kondisi yang menyenangkan. Baik. Berikutnya hadis yang semakna. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Muharib, qala sami'tu Jabir bin Abdullah. Aku mendengar Jabir bin Abdullah yaqulu tazawwajtu. Kata Jabir, Rasulullah, aku menikah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tazawwajta? Apa yang kau nikahi? Faqultu tazawwaj saiban, nikah maksudnya menikah janda atau gadis. Faqultu tazawwajtu sayyiban, aku menikah seorang janda. Faqala malaka walil adhara, kenapa kau tidak menikahi gadis wali abiha dan permainannya? Di abiha ini ada yang baca li abiha, ada yang baca lu abiha. Kalau li abiha dari la abayula ibu mula abatan li aban, seperti jahad dari juhad yujahidu mujahadatan jihadan. Jadi dibaca dengan dua harokat. Ada li abiha, ada lu abiha. Kalau li abiha maksudnya kenapa kau tinggalkan gadis dengan permainannya? Kalau lu abiha, kenapa kau tinggalkan gadis dengan air liurnya? Lu apa artinya apa air? Air liur. Fa dzakartu dzalika li Amr bin Dinar, aku sebutkan hadis ini kepada Amr bin Dinar. Faqala Amr, sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla jariyatan tula ibuha wa tula ibuka. Maka kata Amr bin Dinar, aku mendengar Jabir berkata kepada aku, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kau menikah dengan gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan engkau. Baik, ini semua kisah tentang Jabir bin Abdullah dan tentang keutamaan menikah dengan wanita yang gadis, karena itulah yang Rasulullah SAW sarankan. Kenapa Jabir menikah dengan janda? Dalam riwayat disebutkan, jadi ketika ayahnya Abdullah, jadi Jabir nama Jabir bin Abdullah bin Haram. Ayahnya Abdullah bin Haram, ketika perang Uhud, dia mengatakan, wahai Jabir, sebentar lagi perang Uhud, dan saya merasa saya akan termasuk orang yang awal-awal meninggal. Saya punya hutang, kau lunasi, jangan lupa. Dan saya, kau punya adik-adik perempuan, tolong perhatikan. Tolong perhatikan adik perempuan. Di dalam dia punya 9 adik perempuan. Ya, 9 adik perempuan. Karena itu Jabir bin Abdullah akhirnya tidak menikah dengan gadis. Dia menikah dengan janda supaya bisa ngurus apa? Adik-adiknya. Bisa ngurus apa? Adik-adiknya. Dalam riwayat, Jabir berkata, kunna li
akhwatun, aku punya saudari-saudari perempuan, adik-adik. Fa ahbabtu an atazawwaj imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna, dan aku ingin menikah seorang wanita yang bisa ngurusin mereka, bisa ngayomi mereka, bisa sisir rambut mereka, wa taqumu 'alaihinna, dan bisa ngurusi mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain Jabir berkata, halaka abi wa taraka sab'a banat aw tis'a banatin. Ayahku meninggal dan dia meninggalkan 7 per anak perempuan atau 9 anak perempuan. Fatazawwaju sayyiban, maka aku menikah dengan janda. Karihtu an aji'ahunna bimithlihinna, aku tidak ingin menikah dengan istri yang seperti adik-adikku umurnya. Enggak bisa ngurus adik-adik. Maka Rasulullah doain, kata Rasulullah sallam, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Dalam riwayat yang lain atau khairan, Rasulullah mengatakan itu yang itu baik bagimu. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallam, asabta, kau benar. Yang kau lakukan sudah benar. Baik. Ini hadis menakjubkan ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya menikah dengan gadis dianjurkan, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kepada Jabir. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Rasulullah mengatakan dalam riwayat, tula ibuha wa tula ibuka, kau bisa main-main dengannya, dia bisa main-main denganmu. Kemudian riwayat yang lain, tudahikuka wa tudahikuka, kau bisa buat dia tertawa-tertawa, dia juga bisa buat kau tertawa-tertawa. Kalau janda sudah tua agak susah tertawa. Agak bisa tapi agak susah. Kalau gadis masih kecil kan mudah tertawa, karena janda banyak pikiran mengurus anak-anaknya. Dan terus kau bisa main-main, namanya anak-anak gadis manja, suka main-main, maunya bercanda-canda, maunya itu tabiat perempuan dia. Kemudian juga dalam riwayat, aina anta minal azara wali abiha walu abi walu abiha, apa kenapa kau tinggalkan wanita dengan air liurnya? Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara yang dianjurkan seorang lelaki mengambil air liur apa? Istrinya. Itu ciuman intinya, gampangnya. Ciuman itulah dianjurkan dalam kehidupan rumah tangga, menunjukkan rasa cinta antara suami dan istri. Ya, karena dalam disebut rik, yaitu air liur. Kata Ibn Hajar, wa fihi isyaratun ila massi lisaniha wa rasfi syafataiha. Ini dalil untuk mengemut lidah istri. Apa namanya? Ini namanya mengemut kan? Ya. Mengisap lidah istri dan juga mencium kedua bibirnya. Sunnah bapak-bapak ya? Sunnah atau tidak? Sunnah. Siapa yang suruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga ngajarin juga untuk romantis ya. Romantis biar, di rumah tangga penting. Harus ada manja-manja, harus ada cinta-cinta, harus ada main-main ya. Jangan serius terus, buka buku. Ini Rasulullah bilang, kalau tidak main-main sama gadis ya. Nah, kalau enggak mau, itu ya sabar. Dalam riwayat, ta'udduha wa ta'udduka. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Dia, kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Ada yang bilang hadisnya dhaif, tapi disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia berdalil, ada riwayat, nikahilah gadis agar bisa menggigitmu dan dia juga bisa menggigitmu. Maksudnya bercanda, bukan gigit beneran ya. Maksudnya, di antara mainan suami istri bisa gigit-gigitan ya. Isyarat bahwasanya dalam rumah tangga main-main. Makanya Rasulullah SAW ketika mandi sama Aisyah, Rasulullah SAW bermain-main. Ketika Aisyah ditanya, apakah seorang boleh melihat kemaluan pasangannya, maka Aisyah sebutkan hadis, kuntu aktasilu anna wa nabi SAW min a'in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta akulahu da'li da'li. Dalam riwayat Rasulullah berkata, da'ili da'ili. Ketika ditanya Aisyah, apakah boleh seorang melihat pasangan, kemaluan pasangannya atau sebaliknya, maka Aisyah mengatakan, aku pernah mandi bersama Nabi, itu mandi tanpa berbusana dalam satu tempayan. Kemudian ketika kami mandi, Rasulullah SAW mendahuluiku, karena air kan sedikit zaman dulu. Maka Rasul ambil air cepat-cepat, sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah sisain. Dia bercanda. Terus gantian, Aisyah yang ambil air banyak-banyak, Rasulullah bilang, sisain buatku. Berarti mereka waktu mandi, diem-diem aja apa ngobrol? Sampai ucapan, sisain, berarti bercanda.
Hidup rumah tangga itu bercanda, serius di masjid ya, kalau di rumah tangga ya itu ada begininya, ada ketawa ketiwinya, ada gigit-gigitan, ada jadi seperti itu ya. Ini di antara Rasulullah mengatakan, kenapa kau tidak menikahi gadis? Karena gadis potensi untuk demikian lebih besar, lebih kekanak-kanakan, lebih kemanja-manjaan. Beda kalau sudah agak tua, memang agak serius hidupnya ya. Karena sebentar lagi mau meninggal, jadi pikiran akhirat terus. Kemudian juga di antara keutamaan menikah gadis, seperti hadis berikut sebelumnya ketika Abdullah bin Mas'ud ditawarin oleh Utsman bin Affan. Tidakkah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis? Ya. Tudzakkiruka bima kunta ta'had, untuk membuat kau mengenang kembali masa lalumu. Ya, orang kalau menikah dengan gadis, maksudnya dia lebih apa namanya, jadi bisa ingat masa lalu, lebih semangat lagi hidup ya. Itu di antara kalau menikah dengan gadis ya. Tetapi benar ini keutamaan gadis, tetapi ada keutamaan janda. Dan Jabir akhirnya menikah dengan apa? Janda. Dan Rasulullah akhirnya juga menikah dengan para janda. Ada maslahat yang lain. Ternyata janda lebih pengalaman hidup, terutama kalau menghadapi kehidupan yang sulit, lebih mengerti ya. Maka ternyata Jabir menikah dengan wanita yang sudah janda. Dan Rasulullah mengatakan asabta, kau benar. Karena tujuan Jabir menikah dengan janda adalah untuk ngurusi apa? Adik-adiknya. Ini dalil bahwasanya Jabir bin Abdullah mendahulukan kemaslahatan adik-adik perempuannya daripada dirinya sendiri. Kalau dia memikirin ini sendiri, dia nikah dengan gadis, dia enggak urus adik-adiknya. Dan dia menjalankan wasiat ayahnya untuk ngurusin adik-adiknya. Maka saya ingatkan diri saya dan juga para hadirin, kalau punya adik perempuan, perhatikan. Pahalanya besar ngurusin adik perempuan. Apakah mereka bisa belum nikah? Ataukah sudah menikah? Jangan lupa-lupa telepon, tanya bagaimana kondisi, ada yang bisa kakak bantu, ada yang bisa adik bantu. Ini saudara perempuan, perhatian. Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu memperhatikan apa? Saudari-saudari perempuannya. Jangan sampai kita sibuk bergaul, berteman, lupa dengan kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan yang butuh perhatian. Meskipun mereka sudah menikah, apalagi kalau mereka belum menikah. Apalagi mereka belum menikah. Kemarin saya ngobrol sama Syekh Abdul Razak ya, mungkin ya, sekedar cerita aja ya, mungkin ini ya, tapi ya, waktu kakaknya meninggal sampai Syekh nulis buku ya, kakaknya meninggal, Syekh setiap dari Madinah ke Zulfi, setiap pekan dia jenguk kakaknya waktu sakit bertahun-tahun, setiap pekan begitu perhatian sama kakak perempuannya, padahal dari Madinah ke Zulfi 500 kilo, setiap pekan sana, tengok kakaknya sakit, karena kakaknya kena kanker kalau nggak salah 20 tahun, kalau nggak salah. Sampai ada buku diterjemahkan kan, kita sudah sebarkan. Ketika saya ngobrol sama Syekh, saya tidak cerita bahwasanya dia selalu, tapi cerita sama saya. Jadi sebelumnya Syekh selalu apa? Kunjungi kakaknya setiap hari Senin kalau nggak salah. Setiap hari Senin, tiap pekan. Jadi ada waktu kajian libur, saya lupa hari apa, dia kunjungi tiap pekan, bayangkan. Syekh sudah berkeluarga, kakaknya juga sudah apa? Berkeluarga, Syekh juga sudah jadi kakek, cucunya banyak. Kakaknya juga, tapi tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada kakaknya. Setiap pekan safar. Kita kadang-kadang, subhanallah. Benar-benar ngurusin kakak, maksudnya bukan ngurusin, tapi maksudnya apa? Jenguk, tiap pekan, tidak bosan, tiap pekan datang. Safar 600 kilo bolak-balik, bukan naik pesawat, tapi mau naik mobil. 600 kilo. Sampai ketika meninggal saya cerita, qadarullah, saya waktu itu pingin safar hari Jumat. Tidak tahu kenapa. Ternyata kakaknya meninggal hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi Allah gerakan hatinya untuk safar sebelum jadwal biasanya. Ternyata meninggal. Kalau saya perhatian sama saudari itu penting. Ini terkadang kita lupakan ya. Tentu mungkin saya cerita Syekh karena ada kisah nyata. Maksudnya saya lihat apa beliau cerita. Mungkin beliau nggak suka juga diceritain. Tapi ini saya cerita supaya pelajaran bagi kita. Ya. Perhatian sama kakak atau maupun adik perempuan. Seperti Jabir. Sampai Jabir mengorbankan kesenangannya demi untuk adik-adiknya. Ya kalau pilih senang ya gadis daripada janda udah tua. Tapi ini ada kemaslahatan. Kemudian juga ini dalil kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tentang bolehnya seorang menikahi wanita untuk pekerjaan rumah. Meskipun tidak wajib kata Ibnu Hajar ya. Karena tidak wajib bagi seorang istri untuk ngurusi ipar-iparnya. Wajib atau tidak? Tidak.
Tetapi kalau tradisi mengatakan demikian, baiknya seorang wanita melakukan demikian. Dan Jabir sengaja nikah untuk itu. Dan istrinya setuju. Sehingga dia nikah dengan Jabir ngurusin apa? Adik-adik. Meskipun tidak wajib. Jadi kalau ada seorang wanita, suaminya bilang, sayang bisa bisa tolong ngurus ibuku. Ya, mungkin tidak wajib. Tapi kalau kau lakukan dapat pahala. Seperti istrinya Jabir ngurusin adik-adik perempuannya. 9. Sedikit atau banyak? Banyak, 9. Tapi wanita soleh luar biasa. Luar biasa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka wanita kalau tradisi masyarakat ngurusin suami dikerjakan ya. Yang cuma duduk manis main HP, medsos. Bibi, bibi. Ambilkan baju Bapak, bibi. Koper Bapak, bibi. Tehnya Bapak, nasi goreng bikin buat Bapak. Bibi soleha. Semuanya bibi. Benar atau tidak? Begitu istri soleha, bukan bibi apa? Soleha. Ya, bibi soleha juga, tapi istri yang soleha. Tapi demikian saja. Mohon maaf banyak yang belum saya jawab. Insya Allah lain kali. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كل نفس

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
2: Semenit manfaat.
4: Bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Umat Islam ini, di negeri kita ini, yang mayoritas kaum muslimin, yakni masa depan mereka pada generasi ini. Maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita. Dan ilmu.

0: dengan amal, kreasi, ya, supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba. Ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka. Agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن الغضب
2: larangan berbuat marah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apa Anda pernah merasa suka sesuatu sampai ingin melakukannya tanpa henti? Kalau iya, itu tandanya Anda sudah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan. Misalnya kecanduan makanan, judi, nonton video porno, gadget, alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Bukan hanya merusak kesehatan mental, kecanduan juga bisa memicu tindakan kriminal, isolasi sosial, dan memperburuk kondisi finansial keluarga. Seperti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK pada tahun 2024, ada sekitar 135 ribu orang di Jawa Timur yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Banyak hal yang membuat orang bisa kecanduan, di antaranya faktor lingkungan yang rentan membuat seseorang terpengaruh. Faktor psikologis seperti depresi atau stres yang melihat kecanduan sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional. Faktor neurologis yang bisa memicu peningkatan hasrat terhadap perilaku tertentu, hingga faktor genetik atau biologis. Gejalanya bermacam-macam, mulai mengalami gangguan kecemasan, mudah tersinggung atau marah, sulit mengungkap perasaan, sering mengalami gangguan kesehatan, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Meski sudah tahu dampak negatifnya, tapi orang yang sudah kecanduan sulit berhenti dari apa yang dia lakukan. Membuat individu sadar akan kecanduan memang menjadi upaya yang sangat penting agar seseorang bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kecanduan juga bisa diatasi dengan pendekatan dan dukungan keluarga. Misalnya cerita ke orang tua, saudara, atau kerabat untuk memberi motivasi dan pemahaman dampak buruk jika masih kecanduan. Hubungi dokter, psikiater terdekat, atau pusat rehabilitasi untuk mendapat penanganan medis serta solusi yang tepat. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
5: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hyperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
4: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya ya, dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, teknis. Sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Yusbihu ala kulli Sulama bin Adam alaihi sadaqah." Setiap pagi, setiap matahari terbit, maka setiap persendian yang dimiliki oleh anak Adam, setiap persendian tubuh kita, maka wajib untuk disedekahi. Maka hal ini terasa berat bagi kaum muslimin. Ya, mereka sampai bertanya, "Ya Rasulullah, man yutiku ala dhalika?" Wahai Rasulullah, siapakah yang mampu untuk bersedekah ya sebanyak itu, setiap persendian tubuh kita? Maka Nabi alaihissalam menjelaskan, "Kullu tasbihatin sadaqah." Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Berjalan menuju masjid salat adalah sedekah. Mengangkatkan barang orang kendaraannya adalah sedekah. Wa yakfi min dzalika, dan mencukupi semuanya. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah berapa kali sedekah, sudah berapa kali berzikir. Cukup rak'ataini yarka'uhuma minad duha, dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, maka mencukupi semua sedekah tersebut. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah yaitu betapa banyaknya dosa seorang manusia. Ketika setiap pagi kita wajib untuk bersedekah 300 lebih sedekah sesuai dengan jumlah persediaan kita, maka seseorang yang dia kurang sedekahnya, kurang zikirnya, kurang ibadahnya, kurang bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita produksi setiap harinya. Dari satu nikmat saja, yaitu nikmat persendian, padahal masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat dalam tubuh kita ataupun nikmat di luar tubuh kita. Maka janganlah kita merasa pede, merasa yakin dosa kita sedikit dan pahala kita banyak. Jangan, ya. Karena sekali lagi, apabila kita kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka banyak dosa yang kita tumpuk setiap harinya. Kemudian faedah lainnya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sendi yang dengannya kita bergerak. Maka kita harus jaga kenikmatan ini. Di antaranya dengan apa? Dengan beribadah. Dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah. Dengan kita berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berjalan membantu orang lain. Dengan kita berjalan menuju masjid. Dan selain dengan ibadah-ibadah, di antaranya dengan melaksanakan sholat duha, juga kita menjaga kenikmatan tersebut dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan kita ya menjaga kesehatan tubuh kita, jangan kita sia-siakan. Jangan kita bermalas-malasan yang nanti akan merusak seluruh persendian tubuh kita. Maka kaum muslimin, para pecinta aliman, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebuah faedah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bekal agar kita bisa terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat tersebut atas diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala tamani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi alaihissalam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Yusbihu ala kulli Sulama bin Adam alaihi sadaqah. Setiap pagi, setiap matahari terbit, maka setiap persendian yang dimiliki oleh anak Adam, setiap persendian tubuh kita, maka wajib untuk disedekahi. Maka hal ini terasa berat bagi kaum muslimin. Ya, mereka sampai bertanya, Ya Rasulullah, man yutiku ala dhalika, wahai Rasulullah, siapakah yang mampu untuk bersedekah ya sebanyak itu setiap persendian tubuh kita? Maka Nabi alaihissalam menjelaskan, kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, berjalan menuju masjid salat adalah sedekah, mengangkatkan barang orang kendaraannya adalah sedekah. Wa yakfi min dzalika, dan mencukupi semuanya. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah berapa kali sedekah, sudah berapa kali berzikir. Cukup rak'ataini yarka'uhuma minad duha, dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Maka mencukupi semua sedekah tersebut. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah yaitu betapa banyaknya dosa seorang manusia. Ketika setiap pagi kita wajib untuk bersedekah 300 lebih sedekah sesuai dengan jumlah persediaan kita. Maka seseorang yang dia kurang sedekahnya, kurang zikirnya, kurang ibadahnya, kurang bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita produksi setiap harinya. Dari satu nikmat saja, yaitu nikmat persendian, padahal masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat dalam tubuh kita ataupun nikmat di luar tubuh kita. Maka janganlah kita merasa pede, merasa yakin dosa kita sedikit dan pahala kita banyak. Jangan, ya. Karena sekali lagi, apabila kita kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka banyak dosa yang kita tumpuk setiap harinya. Kemudian faedah lainnya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sendi yang dengannya kita bergerak, maka kita harus jaga kenikmatan ini. Ya. Di antaranya dengan apa? Dengan beribadah. Dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah. Dengan kita berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berjalan membantu orang lain. Dengan kita berjalan menuju masjid. Dan selain dengan ibadah-ibadah, di antaranya dengan melaksanakan sholat duha, juga kita menjaga kenikmatan tersebut dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan kita ya menjaga kesehatan tubuh kita, jangan kita sia-siakan. Jangan kita bermalas-malasan yang nanti akan merusak seluruh persendian tubuh kita. Maka kaum muslimin, para pecinta aliman, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, inilah sebuah faedah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bekal agar kita bisa terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat tersebut atas diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Larangan mencukupkan diri dengan Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun syaba'anu ala arikatihi yaqul alaikum bihadhal Qur'an. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu, wama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuhu. Ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli, wala kullu dhinabin minas sabu', wala luqatatu mu'ahidin illa an yastaghniya anha sahibuha, wa man nazala biqaumin fa'alayhim an yaqruuh, fa'in lam yaqruuh falahu an yu'qibahum bimithli qirahu. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Ketahuilah, hampir tiba saat munculnya seorang lelaki dalam keadaan kenyang, bersandar di atas sofanya lalu berkata, hendaklah kalian mengikuti Al-Quran ini. Halalkanlah perkara halal yang kalian dapati di dalamnya, dan haramkanlah perkara haram yang kalian dapati di dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya keledai piaraan tidak halal bagi kalian. Demikian pula setiap binatang buas yang memiliki taring. Tidak halal bagi kalian barang temuan milik kafir mu'ahid yang tercecer, kecuali si pemilik tidak membutuhkannya lagi. Barang siapa singgah di tempat suatu kaum, hendaklah mereka menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka ia boleh membalasnya sama seperti perbuatan mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Abdil Bar, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kandungan bab. Ini merupakan salah satu tanda nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan itu benar-benar telah terjadi. Kita telah menyaksikan sendiri kebenarannya. Hadis tersebut menjelaskan kedudukan sunnah dalam Islam, menjelaskan bahwa tidak cukup hanya berpegang dengan Al-Qur'an saja tanpa sunnah atau hadis. Juga menjelaskan bahwa syariat Islam bukanlah hanya Al-Qur'an saja, namun Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Hadis tersebut juga menetapkan bahwa as-sunnah kedudukannya sama dengan Al-Quran dalam perkara berikut. 1. Sebagai pedoman dan standar. 2. Kewajiban mentaati isinya. 3. Keharusan menjalankan kewajiban yang ditetapkan di dalamnya. 4. Sebagai wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab hadis beliau secara tersendiri merupakan hujjah. Al-Baghawi berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, hadis tersebut merupakan dalil bahwa hadis tidak perlu dikonfirmasikan lagi dengan Al-Quran, sebab hadis itu sendiri merupakan hujjah. Sunnah Nabawiyah datang dengan membawa hukum-hukum syar'i sebagai tambahan dari hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. As-Sunnah As-Sahihah mencakup penetapan hukum Islam yang 5, yakni wajib, haram, mustahab, makruh, dan mubah. Khobar ahad atau hadis ahad merupakan hujjah dengan sendirinya dalam penetapan hukum syariat ataupun dalam penetapan akidah. Wallahu a'lam.
3: Adab-adab harian muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Kedua, memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Ketiga, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak membuang air besar maupun air kecil di situ, atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung bagi manusia. Keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, yang menemukan dahan berduri di jalan tersebut. Lalu orang itu menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjawab salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaihi. Keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing sesuai kemampuannya. Ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat di jalanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang-orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban untuk bersedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaihi. Kedelapan, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan perempuan di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, minggirlah kalian. Kalian tidak layak memenuhi jalan. Hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kesembilan, tidak mengebut ketika mengendarai kendaraan, khususnya di jalan ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.
4: Yah, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
5: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina?
4: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
5: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan berzina. Karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
4: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
5: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
6: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah salat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
7: Renungan Suara Al-Iman.
8: Ustaz, aku mau cerita.
9: Kenapa, nak?
8: Aku merasa bersalah banget, Ustaz. Dulu aku pernah berbuat dosa. Aku pengen cerita sama orang biar lega, tapi takut juga.
9: Nak, dengar baik-baik. Mayoritas ulama menegaskan, kalau seseorang sudah bertaubat dari dosanya, maka cukup antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu menceritakan.

0: bahwa seorang yang telah taubat dari dosanya, maka sebenarnya ia cukup merahasiakannya serta tidak perlu membuat pengakuan di hadapan seseorang. Ia tinggal melakukan pertobatan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla dari dosanya itu. Fathul Bari, karya Ibnu Rajab, jilid 1, halaman 76.
1: Renungan Suara Al-Iman.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hakim bin Hazam. Adakah berita sahabat ini sudah sampai ke telinga Anda? Sejarah mencatat bahwa dialah satu-satunya bayi yang lahir di dalam Ka'bah yang agung. Ini adalah kisah kelahirannya secara ringkas. Ibunya masuk ke dalam Ka'bah bersama sanak kerabatnya untuk mencapai kedamaian diri. Saat itu, Ka'bah terbuka karena suatu kesempatan. Dan saat itu juga ibunya sedang dalam keadaan hamil tua. Tiba-tiba merasa adanya tanda-tanda kelahiran pada diri ibunya. Padahal dia masih berada di dalam Ka'bah. Ibunya tidak kuasa menahannya. Maka sanak kerabatnya mengambil nampan besar. Dan dia pun melahirkan anaknya di atas nampan tersebut. Bayi tersebut adalah Hakim bin Hazam bin Khuwailid. Dia adalah anak saudara laki-laki Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Semoga Allah meridainya. Hakim tumbuh di kalangan keluarga yang bernasab mulia, berkedudukan tinggi, dan berharta yang melimpah. Di samping itu, Hakim sendiri adalah laki-laki yang cerdas, terhormat dan utama. Maka kaumnya menjadikannya pemuka mereka dan menyerahkan tugas rifadah kepadanya. Tugas rifadah adalah salah satu tugas Quraisy di zaman jahiliyah. Pemikulnya bertugas membantu orang-orang yang memerlukan dan jamaah haji yang kehabisan bekal. Hakim rela menyedekahkan harta pribadinya untuk membantu jamaah haji yang kehabisan bekal. Hakim adalah kawan akrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Usianya 5 tahun lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun demikian, keduanya tetap bisa berkawan akrab dan bersahabat. Hakim merasa tenang berkawan dan bersahabat dengan Muhammad, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membalas uluran tangan persahabatan tersebut dengan penuh ketulusan. Kemudian hubungan kekerabatan pun terjalin. Hal ini semakin menguatkan hubungan keduanya. Itu terjadi ketika Nabi SAW menikah dengan bibi Hakim, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Mungkin Anda akan heran setelah apa yang telah kami paparkan tentang hubungan Hakim dengan Rasulullah SAW. Dan apabila Anda mengetahui bahwa Hakim baru masuk Islam pada tahun Fathul Makkah, di mana Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Nabi selama lebih dari 20 tahun. Yang diperkirakan dari orang seperti Hakim bin Hazam, seorang laki-laki yang dikaruniai akal yang cerdas, yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan Rasulullah SAW. Orang seperti dia semestinya menjadi orang pertama yang beriman dan membenarkan Nabi SAW dan mengambil ajarannya sebagai petunjuknya. Namun kehendak Allah berbeda-beda dengan apa yang diperkirakan manusia. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebagaimana kita merasa heran karena keterlambatan Hakim bin Hazam untuk masuk Islam, dia sendiri juga merasa heran. Maka begitu dia masuk Islam dan mencicipi manisnya iman, dia langsung menggigit jari penyesalan atas setiap saat dari usianya yang dihabiskan dalam keadaan musyrik kepada Allah dan mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia masuk Islam,

Islam. Anaknya melihatnya menangis. Dia berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai ayah?" Dia menjawab, "Banyak hal. Semuanya membuatku menangis, wahai anakku. Pertama, keterlambatan Islamku sehingga aku kehilangan banyak peluang emas dalam jumlah yang sangat besar. Sampai-sampai kalau aku menafkahkan emas sepenuh jagat, niscaya aku tidak bisa menutupinya. Kemudian Allah menyelamatkanku di perang Badar dan Uhud, sehingga aku berkata kepada diriku, 'Aku tidak akan membantu orang-orang Quraisy lagi untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak akan pergi meninggalkan Makkah.' Namun kenyataannya, aku tidak bisa menghindar untuk kembali membantu orang-orang Quraisy. Kemudian setiap kali aku hendak masuk Islam, aku melihat sisa-sisa orang Quraisy yang mereka itu lebih tua dariku, mereka lebih terhormat dariku, dan mereka tetap berpegang kepada agama jahiliyah yang selama ini mereka pegang. Maka aku pun mengikuti mereka dan meneladani mereka. Aduhai, seandainya aku tidak melakukan hal itu, yang mencelakakan kita hanyalah sikap mengikuti para leluhur dan pemuka kita. Kalau memang demikian halnya, mengapa aku tidak menangis, wahai anakku?" Sebagaimana kita merasa heran terhadap keterlambatan Hakim bin Hazam dalam memeluk Islam, dia juga merasa heran terhadap hal itu. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa heran terhadap seorang laki-laki yang mempunyai sikap bijak dan pemahaman yang baik seperti Hakim. Mana mungkin Islam bisa tampak samar baginya yang beliau berharap kepadanya dan kepada orang-orang yang sepertinya agar segera masuk ke dalam agama Allah. Di suatu malam sebelum Fathul Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya di Makkah ada 4 orang. Aku sangat mengkhawatirkan kekufuran mereka dan berharap keislaman mereka." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hazam, dan Suhail bin Amr. Dan Allah berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Mereka semuanya masuk Islam." Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Makkah sebagai penakluk, beliau memberikan kehormatan kepada Hakim bin Hazam. Beliau memerintahkan juru bicara beliau untuk berseru, "Barang siapa duduk di sisi Ka'bah dan meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa masuk rumah Hakim bin Hazam, maka dia aman." Rumah Hakim bin Hazam di bagian bawah Makkah, sedangkan rumah Abu Sufyan di bagian atas Makkah. Hakim bin Hazam masuk Islam, maka Islam menguasai akalnya. Dia beriman, maka iman menyatu dengan darah dan hatinya. Dia bersumpah atas dirinya sendiri untuk melebur semua sikap yang diambilnya di masa lalu di jahiliyah dan mengganti semua biaya yang dia keluarkan demi memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang berlipat ganda. Hakim memenuhi sumpahnya. Di antara buktinya adalah kepemilikan Dar'an Nadwah yang jatuh ke tangannya. Sebuah rumah yang terhormat dan bersejarah. Di sana orang-orang Quraisy bermusyawarah menentukan langkah-langkah mereka di zaman jahiliyah. Di sana para pemuka dan pembesar Quraisy menyusun makar jahat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hakim bin Hazam ingin berlepas diri darinya. Sepertinya dia ingin membuang masa lalunya yang buruk itu sejauh-jauhnya. Dia pun menjualnya dengan harga 100.000 dirham. Seorang anak muda Quraisy berkata, "Wahai paman, engkau telah menjual kebanggaan orang-orang Quraisy." Hakim menjawab, "Mana mungkin wahai anakku? Seluruh kebanggaan telah lenyap. Yang tersisa hanyalah ketakwaan. Aku tidak menjualnya kecuali karena aku ingin membeli dengan harganya sebuah rumah di surga. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku menafkahkan semua hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla." Hakim menunaikan ibadah haji setelah dia masuk Islam.
Dia menggiring 100 unta yang dihiasi dengan pakaian yang indah. Kemudian dia menyembelihnya demi mendekatkan diri kepada Allah. Hakim menunaikan ibadah haji lagi. Dia wukuf di bumi Arafah disertai dengan 100 orang hamba sahayanya. Dia mengalungkan segenggam perak di leher masing-masing yang bertuliskan, "Merdeka karena Allah Azza wa Jalla dari Hakim bin Hazam." Kemudian Hakim memerdekakan seluruhnya. Di hajinya yang ketiga, Hakim menggiring 1000 domba. Benar, 1000 domba. Dia menyembelihnya di Mina dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, kaum muslimin, demi mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah perang Hunain, Hakim bin Hazam meminta bagian dari harta rampasan perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya. Dia meminta lagi dan beliau memberinya sampai pemberian beliau mencapai 100 unta. Saat itu Hakim baru masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu manis lagi hijau. Barang siapa menerimanya dengan jiwa yang qanaah, maka dia akan diberkahi padanya. Namun barang siapa menerimanya dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah." Manakala Hakim bin Hazam mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta kepada siapapun sesudahmu. Aku tidak akan mengambil apapun dari siapapun sampai aku berpisah dengan dunia." Hakim memenuhi sumpahnya sepenuh hati. Di zaman Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq mengundangnya lebih dari sekali untuk menerima jatah pemberian negara kepadanya dari Baitul Mal kaum muslimin. Namun Hakim selalu menolak. Manakala khalifah berpindah ke tangan Al-Faruq, Umar mengundangnya untuk menerima jatah pemberian negara kepadanya. Namun dia tetap menolaknya. Maka Umar berkata kepada umat Islam, "Aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai kaum muslimin, bahwa aku telah mengundang Hakim untuk menerima haknya, namun dia menolak." Hakim terus demikian, tidak menerima apapun dari siapapun sampai dia meninggal dunia.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al-hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, Juz 1, halaman 147.
3: Idha'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: Semenit manfaat.
5: Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pun mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Tidak ada yang mampu menandingi pahala menuntut ilmu. Kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Kemudian beliau ditanya, wa kaifa tasihu niyyah, bagaimana niat menuntut ilmu dikatakan benar wahai Imam Ahmad? Kata beliau, jika engkau niatkan dalam menuntut ilmu itu raf al jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kenapa kita belajar? Tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian niat yang kedua adalah wa raf al jahli anil ghairi, kita niatkan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Dengan itu, jika ilmu dibarengi dengan amal, dibarengi dengan dakwah, maka akan menjadi keberkahan.
4: Semenit manfaat.
6: Janganlah menjadikan dunia sebagai tempat bermukim untuk selamanya. Orang yang beriman, dia meyakini bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau dia memiliki harta, hartanya pun hanya sementara dimilikinya. Kalau dia memiliki jabatan atau kekuasaan, itu pun hanya sementara. Demikian pula nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka orang beriman meyakini semua itu akan berakhir. Semua itu akan berakhir. Dan yang dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah Azza wa Jalla adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal kebajikannya. Maka dari itu orang-orang beriman tidak tertipu dengan dunia ini. Tidak tergiur dengan dunia ini. Karena mereka tahu dan mereka yakin bahwa semua akan berakhir.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, El Nino merupakan sebuah fenomena pemanasan suhu muka laut sehingga bisa menyebabkan terjadinya bencana kekeringan panjang. Menurut World Health Organization atau WHO, ada 10 dampak El Nino bagi kesehatan. Di antaranya gangguan kekurangan makanan sampai ke malnutrisi. Peningkatan kejadian penyakit menular yang terjadi akibat kombinasi menurunnya higienitas sanitasi karena keterbatasan ketersediaan air, polusi udara, cuaca panas, pola hidup hewan pemicu penyakit, dan bencana alam. Warning dari WHO ini dituturkan oleh akademisi dan praktisi kesehatan, sekaligus Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Sukma Sahadewa.
1: El Nino ini kan pengaruh dari cuaca ya, dari ekosistem yang bisa mempengaruhi dari kesehatan itu sendiri. Nah, iklim yang berubah begini menaiknya suhu cuaca yang berlebihan sehingga keseimbangan di dalam tubuh seseorang itu terganggu. Nah, yang paling gampang dan paling cepat biasanya adalah mukosa-mukosa di dalam tubuh karena terlapis tipis di dalam kulitnya sehingga mudah untuk teririti. Nah, paling banyak biasanya gangguan pada pernafasan. Itu sebagian besar yang terjadi dari El Nino itu sendiri. Jadi karena sifat dari paradigma sehat itu kan pengaruh juga dari lingkungan ya. Tidak hanya kondisi fisik seseorang. Nah, siapa yang bisa terkena, semua itu rentan terkena bila mana nutrisi dan energi di dalam tubuhnya berkurang. Nah, nutrisi dan energi yang berkurang itu biasanya pada balita, pada lansia. Kenapa itu? Karena intake makanan yang ada masuk di dalam tubuhnya itu mengalami suatu penurunan karena organ-organnya belum seimbang, organ-organnya banyak yang menolak, tapi bisa menyerang pada remaja dan usia produktif juga bila mana ketahanan tubuh di dalam remaja ataupun di dalam usia produktif itu terganggu. Contohnya bagaimana istirahatnya yang kurang, ini akibat dari nutrisi yang tidak pas itu tidak dibutuhkan dalam tubuh, biasanya ada 4 to ya, pengawet, pemanis, perasa, pewarna yang berlebihan, itu juga bisa mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh untuk melemahkan.
0: Dr. Sukma Sahadewa menyampaikan tipsnya agar masyarakat melakukan pencegahan terhadap beragam penyakit yang sewaktu-waktu bisa mengancam kesehatan saat El Nino dan kemarau panjang terjadi.
1: Jadi karena ini berkaitan penambahan suhu cuaca ya, sehingga yang kita harus lindungi adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu berarti kita bisa menggunakan masker, terus mencari pelembab di dalam kulit kita. Berubah dari luar ke dalam itu tidak menggunakan suhu yang ekstrim. Contoh habis dari luar terus masuk ke ruangan dengan suhu yang keterbalikan ya, dari panas langsung dingin. Jadi tubuh itu pelan-pelan untuk dirubah menjadi dari panas ke dingin, contohnya begitu ya. Atau sebaliknya penting. Yang kedua, nutrisi yang itu adalah vitamin dan mineral yang cukup di mana? Itu adalah konsep dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang beraneka ragam. Jadi kadang salah sayuran satu, tapi mengadakan keanekaragaman. Yang ketiga, bagaimana aktivitas tubuhnya disesuaikan dengan jumlah energi yang ada. Bagaimana bisa menjaga proses untuk istirahat tubuh itu antara 6-8 jam dalam satu hari itu. Ini kemungkinan apa ketahanan tubuhnya akan mengalami suatu perbaikan.
0: Dampak kesehatan El Nino juga dirilis oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI beberapa waktu lalu. Terutama dampak El Nino yang berpotensi memicu kenaikan kasus dengue di Indonesia. Salah satunya demam berdarah dengue. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Dr. Imron Pambudi, menghimbau masyarakat melakukan pencegahan DBD dengan disiplin menerapkan 3M+, yaitu menguras, menutup tempat penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas, dan lain-lain.
2: Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, kita optimalkan peran dari Jumantik ya untuk melakukan PSN 3+. Jangan sampai ada centik-centik kamu itu. Makanya bagaimana supaya tidak ada centik? Ya, menguras, ya 3M itu harus selalu kita gaungkan. Kemudian kita sampaikan kalau daerahnya mungkin masih banyak tanaman segala macam, ya pakai lotion, pakai repellent gitu aja, pakai hal-hal yang bisa melindungi kita terhadap nyamuk itu kita lakukan. Jadi bukan fogging lagi, kan fogging itu efeknya juga cukup banyak.
0: Sementara kepada masing-masing pemerintah daerah, Imron Pambudi juga mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan dampak El Nino terhadap kesehatan warganya.
2: Ini terkait dengan climate change. Dengan adanya El Nino ini, kita khawatir kejadiannya akan meningkat. Oleh sebab itu, di awal tahun 2023, kami sudah membuat surat edaran dari Dirjen P2 mengingatkan kepada seluruh dinas kabupaten kota, provinsi, bahwa tahun 2023 itu El Nino loh. Maka kekhawatiran kita akan terjadi lonjakan-lonjakan kasus. Daerah harus sudah siap terkait dengan bagaimana pencegahan, bagaimana logistiknya, cairan, obat-obatan, kemudian penanganan di faskes, di rumah sakit itu harus sudah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus demam berdarah. Dan kita juga sudah ada Stranas Penanggulangan Dini 2021-2025 yang bisa diacu. Kemudian partisipasi semua pihak harus diperkuat, dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan. Pengaktifan opjanal infeksi dengue di provinsi maupun kabupaten kota sampai di tingkat desa atau kelurahan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026. Dan 5 Januari 2027. Harga mulai 36 juta Rp900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
8: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
11: Kenali penyebab gigi keropos. Gigi keropos bisa terjadi oleh siapa saja. Keroposnya gigi disebabkan lapisan terluar gigi atau enamel untuk melindungi dan mencegah kerusakan gigi. Enamel gigi lama-kelamaan akan terkikis akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Gejala keroposnya gigi biasanya ditandai dengan sensitifnya gigi, munculnya rasa nyeri, perubahan warna gigi, bahkan keretakan pada gigi. Ada beberapa penyebab gigi keropos yang ikhwatul iman perlu ketahui. Pertama, makanan yang mengandung tepung. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, zat karbohidrat di dalam tepung akan dipecah oleh bakteri menjadi zat asam yang bisa mengikis enamel. Pastikan minum air putih dan menyikat sela-sela gigi sampai bersih agar tidak ada sisa makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Kedua, permen. Selain bersifat keras, kandungan gula pada sisa makanan yang menempel di gigi bisa memicu datangnya bakteri dan merusak enamel gigi. Untuk menyiasatinya, selingi konsumsi air putih agar mineral dalam gigi tidak larut. Ketiga, buah yang asam. Kandungan zat asam pada buah-buahan seperti jeruk lemon, stroberi, dan jeruk nipis berisiko mengikis lapisan terluar gigi. Meski mengandung vitamin C tinggi, namun jika terlalu lama di dalam mulut, juga bisa berisiko menyebabkan karies atau yang lebih dikenal dengan gigi berlubang. Keempat, minuman bersoda. Beberapa penelitian membuktikan mengkonsumsi minuman bersoda bisa menyebabkan kerusakan gigi. Selain kadar gula yang tinggi, minuman bersoda juga mengandung asam yang menyebabkan kerusakan pada enamel gigi. Kelima, es batu. Meski terbuat dari air putih, tidak mengandung pemanis maupun tambahan zat lainnya, kebiasaan mengunyah es batu bisa membahayakan gigi. Struktur enamel dan es batu yang sama kerasnya dapat menyebabkan keretakan pada gigi yang membuat gigi menjadi hypersensitif. Kenali penyebab gigi keropos. Tetap jaga pola hidup sehat dan selalu perhatikan kesehatan mulut ya ikhwatal iman.
8: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Coba perhatikan wajah saya. Ada hidung, ada bibir, ada mata, ada telinga. Kalau ternyata telinganya ada di sini gimana ya? Hidungnya ada di sini. Atau mulutnya ada di sini, matanya di sini. Ini serem banget deh. Tapi Allah jadikan mata kita di sini dihiasi dengan apa namanya bulu mata, halis. Kemudian juga dihiasi dengan hidung, bibir. Maka demikianlah ciptaan Allah. Semuanya harus mengikuti daripada sunnatullah. Harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mata, telinga, gigi-gigi kita yang begitu tersusun rapi. Ada ya, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Setiap gigi itu ada hikmah-hikmahnya dan fungsi-fungsinya. Kalau dirubah-rubah, mungkin akan menyebabkan kerusakan. Maka dari itu, ternyata semua harus ada aturannya. Badan kita telah Allah atur begitu sedemikian rupa. Maka kalau tidak mengikuti aturan Allah akan mengakibatkan kerusakan kan? Maka dari itu ya akhul Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Demikian pula dalam beragama, Allah menurunkan kepada kita agama. Dalam melaksanakan ibadah, pensyariatan, harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membuat aturan-aturan sendiri. Tidak boleh kita merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah aturkan untuk kita. Ingat, syariat itu milik Allah. Bukan milik kita, bukan milik kiai, bukan milik ulama. Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Karena agama ini milik Allah. Berarti semua aturannya harus mengikuti aturan Allah. Yang tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya yang suci. Maka akhal Islam, a'azakumullah, dalam tata cara sholat, jangan dirubah-rubah. Tata cara wudu, demikian pula ya ibadah-ibadah yang telah Allah tentukan. Jangan dirubah-rubah. Ibadah yang tidak disyariatkan, jangan dibuat-buat. Karena semua perkara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kewajiban kita, ya akhal Islam, dalam beragama, cukup kita mengikuti syariatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja tugas kalian tuh dan jangan membuat-buat yang baru. Kamu sudah dicukupi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Inilah syariat kita yang sudah sempurna. Aturan Allah begitu sangat sempurna sekali. Sebagaimana kita melihat penciptaan Allah begitu sempurna. Agamanya pun juga sangat sempurna. Maka kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita adalah beragama sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Tidak dengan selera-selera kita. Tidak dengan hawa nafsu kita. Tidak dengan ro'yu-ro'yu kita. Tidak dengan sesuatu yang kita pandang baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Maka yang baik itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Adapun sesuatu yang kita pandang baik dan ternyata tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya itu sebagai sebuah kebaikan, bagaimana kita akan berani katakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik menurut agamanya? Inilah ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu mengikuti ya sunnah Rasulullah dan menjauhi perkara yang diadadakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, pecinta aliman yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan satu buah hadis di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan hadis ini sebagai bahan renungan kita, bahan evaluasi diri kita masing-masing. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid da'if." Orang mukmin, orang yang beriman yang kuat itu lebih baik, lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang beriman tapi lemah. Para pecinta al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan al-mu'minu al-qawi, orang yang beriman yang kuat adalah kuat dalam keimanannya, kuat terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya terhadap hari akhir dan keimanan terhadap rukun-rukun iman. Kemudian beliau menjelaskan, orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang di dalam hatinya kokoh keimanannya, maka keimanan tersebut akan mendorongnya untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita dapatkan diri kita bermalas-malasan dalam melakukan amal soleh, mungkin ada di antara kita yang meremehkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, mungkin ada di antara kita yang meremehkan amalan-amalan sunnah, maka marilah kita evaluasi, marilah kita introspeksi keimanan kita. Mungkin keimanan kita sedang turun, mungkin keimanan kita sedang lemah, karena keimanan merupakan nikmat yang berharga. Marilah kita jaga, marilah kita pupuk agar keimanan ini senantiasa kuat, agar senantiasa keimanan ini kokoh ada di dalam hati kita. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka berkumpul, mereka saling nasihat-menasihati agar keimanan mereka senantiasa kuat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, "Ta'alu nasdadu imanan." Kemarilah, marilah kita menambah keimanan. Para pecinta al-iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang beriman yang kuat imannya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis tersebut terdapat motivasi, terdapat anjuran agar kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita tempuh? Apa yang harus kita lakukan agar keimanan yang ada di dalam hati kita senantiasa kokoh, agar keimanan yang ada di dalam hati kita senantiasa kuat? Maka para ulama, para ahli ilmu telah menjelaskan di dalam buku-buku mereka, di antara hal-hal yang bisa mengokohkan, yang bisa menguatkan keimanan kita, yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada rukun-rukun iman yang lain, adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, dengan mentadabburi Al-Qur'an dan dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sejarah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hal itu semuanya kita akan mendapatkan keimanan yang kuat, sehingga keimanan yang kuat itu sebagai modal kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan hadis tersebut menjadi pendorong kita, menjadi motivasi kita untuk senantiasa mengkuatkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah semangat beribadah yang semakin meningkat, kita sering melihat berbagai amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kualitas dari ibadah itu sendiri. Tidak sedikit yang beramal, namun kurang menghadirkan hati, atau belum memperhatikan apakah amal tersebut sudah benar sesuai tuntunan. Lalu, apa sebenarnya ukuran ibadah yang terbaik dalam Islam? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang makna al-ihsan dalam Islam.
3: Seorang yang berbuat baik kepada manusia bisa dinamakan sebagai seorang yang muhsin. Karena al-ihsan artinya adalah manfa'al ihsanan. Dan ini al-ihsan berkaitan dengan al-makhluk, hak para makhluk. Adapun yang kedua yang dimaksud dalam pembahasan tadi yang merupakan martabat tsalitsah yang paling tinggi adalah al-ihsan ma'al khaliq, yaitu ihsan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya adalah merupakan amal ibadah yang mulia, akan tapi apabila kita lihat antara al-ihsan ma'al khaliq dan al-ihsan ma'al makhluk, tentu kewajiban para hamba kepada Allah adalah lebih tinggi dan lebih tinggi daripada amal seorang hamba sesama hamba. Akan tapi apabila seorang hamba mewujudkan ihsannya kepada Allah, maka akan berdampak ihsannya kepada al-makhluk, akan berdampak ihsannya kepada makhluk, kepada para hamba Allah. Ketika dia berbuat baik kepada para hamba Allah dan dia yakin dia beramal soleh, dia senantiasa diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuraqabah oleh Allah, dia merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rabb-nya yang memberikan rahmat, yang menolong dia, yang menghilangkan dari mara bahaya, maka tentu itu akan berpengaruh kepada segala kebaikan dan akan memberikan semangat, akan memberikan kepada keikhlasan seorang hamba dalam mewujudkan ihsan kepada para makhluk. Akan tapi secara mana asal apabila yang melakukan seorang muslim, maka itu adalah ihsan. Begitu pula yang makna khusus adalah keduanya adalah ihsan. Dan Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bila adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberikan kerabat dekat, wa ita'idil qurba, wa yatama, wal masakin, inna Allah ya'muru bil adli wa ita'idil qurba, wa ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan yang adil dan ihsan. Wallahu ta'ala alam.
2: Ibadah bukan hanya tentang banyaknya amalan, tetapi tentang bagaimana kita membaguskan amalan tersebut. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan menghadirkan ihsan dalam setiap amal. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya.
4: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: تلقين المحتضر
6: من تلقين orang yang sakaratul maut.
7: لا إله إلا الله
5: قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
6: لا إله إلا الله tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah.
5: Ma yaquluhu man mata lahu mayyit.

0: Doa orang yang tertimpa musibah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Al-Fatihah.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 8 September 2026 pukul 12:59 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Polri tetapkan 138 tersangka kasus karhutla. Melansir Antara Jawa Timur, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan, Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 19 orang lainnya diduga terlibat karena kelalaian. Polri mencatat sudah ada 200 laporan polisi terkait karhutla. Listio Sigit menyebut jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring pendalaman terhadap laporan dan temuan karhutla di sejumlah daerah. Polri juga sedang menangani 8 korporasi yang diduga terkait karhutla. Polri berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perusahaan yang diduga terlibat. Sejumlah perusahaan sebelumnya telah mendapat sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan izin. Kapolri menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan bersama upaya pencegahan, termasuk edukasi kepada masyarakat, mengingat kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun, sehingga risiko karhutla masih perlu diantisipasi. Bandara Suta dan Halim kembali beroperasi setelah terdampak abu anak Krakatau. Melansir Antara Jawa Timur, Corporate Secretary Group Head and Journey Airport Ali Ahsanur Rahim menyatakan, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Husin Sastra Negara Bandung kembali melayani penerbangan setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi ketiga bandara kembali dibuka berdasarkan notam dari Airnav Indonesia status resumed operation mulai berlaku pada Selasa dini hari masing-masing pukul 00.30, 00.40, dan 00.42 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum dibuka kembali, petugas melakukan pembersihan abu vulkanik di area apron, taxiway, dan runway. Dan petugas juga melakukan uji kesehatan runway dan hasilnya dinyatakan memenuhi standar keselamatan penerbangan. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyatakan pembukaan kembali dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan. Pengaturan arus penerbangan dilakukan melalui Air Traffic Flow Management atau ATFM. Pengelola bandara mengimbau calon penumpang untuk terus memantau status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai, mengingat masih dapat terjadi penyesuaian jadwal pada masa pemulihan operasional. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, kabar baik untuk Anda yang kemarin belum sempat ikut pre-order kitab Al-Kanzu Al-Thamin. Pre-order memang sudah ditutup, tetapi bukunya masih bisa Anda pesan dengan harga normal. Kitab Al-Kanzu Al-Thamin karya Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 331 halaman, hardcover emboss, dan kertas HVS 80 GSM. Setelah periode pre-order berakhir, harga buku kembali ke harga normal yaitu Rp95.000. Jadi, kalau kemarin belum sempat pesan, jangan khawatir, Anda masih bisa mendapatkannya sebagai bekal untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman akidah. Untuk pemesanan, hubungi Al-Iman Publishing melalui WhatsApp di nomor 0821-211-846. Al-Iman Publishing, buku ilmu untuk menjaga dan menambah bekal keimanan. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman Anda dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Di hari ini, tanggal ini, tahun ini, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat penyayang. Dan penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya orang tua kita terhadap kita. Kita ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini hendaknya kita bacakan kepada manusia, kita terangkan kepada manusia bagaimana Rasulullah SAW. Orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab maupun musyrikin, mereka membenci Rasulullah SAW. Mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang yang kejam. Mereka menuduh, mengatakan Rasulullah SAW sebagai seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan mereka membenci sampai melebihi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada sahabat Rasulullah SAW yang telah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana mereka sebelum mengenal Islam mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Thumamah bin Uthal misalnya radhiyallahu anhu, ketika sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, dia sangat membenci wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasulullah adalah manusia yang paling dicintainya. Umar bin Khattab demikian juga. Demikian juga Abu Sufyan, demikian sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka belum sebelum mengenal Islam membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sejenak mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 128 ini. Hendaknya ayat ini kita jadikan yaitu pelajaran ya, dalam kehidupan kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian. Dalam tafsir Sa'di, yamtannu ta'ala ala ibadihi al-mu'minin bima ba'atha bihim an-nabiyya al-ummiyya alladhi min anfusihim. Allah SWT memberi karunia ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, utusan Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, seorang nabi yang diutus oleh Allah pada mereka, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Di mana nabi itu? Min anfusihim, alladhi min anfusim, dari kalangan bangsa Arab, manusia dari bangsa Arab. Ya'rifuna halahu, di mana manusia kaum musyrikin saat itu mengetahui keadaannya. keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui. Wa yatamakkanuna min al-akhdhi anhu, dan mereka menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Mereka menerima kedudukan Rasulullah SAW saat sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Rasulullah SAW diterima, dijadikan sebagai tokoh Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya di kalangan musyrikin. Mereka mengetahui keadaan Rasulullah SAW bukan dari yaitu masa dewasa saja, sejak masih kecil. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah cucu daripada Abdul Muttalib, dari anaknya Abdullah, dari istrinya Aminah, yang meninggal Abdullah sebelum melihat anaknya melahirkan, yang mana Aminah ibunya meninggal setelah mengajaknya bepergian mengunjungi keluarganya, keluarga ayahnya. 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibunya untuk mengunjungi keluarganya di kota Yastrib atau kota Madinah. Sepulangnya bersama Ummu Aiman, hanya berdua, Ummu Aiman dan ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ibunya di usia 6 tahun tergeletak sakit. Menyaksikan meninggalnya ibunya dan menyaksikan dikuburkannya ibunya, seorang anak kecil 6 tahun. Kita gambarkan bagaimana suasananya Rasulullah, seorang anak kecil 6 tahun memeluk jasad ibunya yang tidak bergerak lagi dengan memanggil kalimat ibu, ibu, ibu, ummi, ummi, bangunlah ummi. Ibunya tidak bergerak. Lalu dikuburkanlah ibunya. Dia menatap ibunya ditimbun oleh tanah sambil menangis. Tidak bisa dia mengembalikan ibunya pulang bersama ke kota Mekah. Pulanglah Rasulullah SAW bersama Ummu Aiman, disambut oleh keluarganya yang mendengar kabar kematian ibunya. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Namun tidak lama setelah ayahnya meninggal, di waktu dia masih, Rasulullah SAW adalah manusia yang penuh kesedihan. Kalau kita gambarkan, kita ini orang-orang yang sedih gitu ya, Rasulullah SAW adalah manusia yang penuh kesedihan. Bagaimana tidak? Tidak bisa melihat wajah ayahnya, tidak tahu bagaimana wajah ayahnya. Melihat wajah ibunya di usia 6 tahun, lalu dia berpisah. Disayangilah dia oleh kakeknya Abdul Muttalib dalam pangkuannya bermain sehingga usia 8 tahun kakeknya meninggal. Tangisan apa yang keluar dari mata Rasulullah SAW? Orang-orang yang cinta, yang dicintainya meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sehingga sampai Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin mengetahui dari masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah SAW diutus, diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib membela Rasulullah dalam dakwahnya. Maka Rasulullah mengajak pamannya, "Wahai paman, ayo masuklah Islam. Ayo ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Namun pamannya mengatakan, "Saya tetap berada pada agama ayahku, Abdul Muttalib." Masuk nerakalah pamannya dan turunlah firman Allah, "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, wahai Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta." Akan tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai. Dia kendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin wa yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat ke-5. Nah, ke-9. kesedihan-kesedihan berlangsung menimpa Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin mengetahui. Mereka mengetahui laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mereka mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang dari keluarga ini begini-begini dan mengetahui ya'rifuna halahu. Setelah kemudian meninggallah pamannya yang dicintainya. Bukan hanya pamannya meninggal, istrinya yang paling dicintainya sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah SAW ini, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Padahal Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah, tidak mengenal Khadijah, namun dia sangat mencemburui istri Rasulullah SAW ini, padahal sudah meninggal dunia, padahal masih ada istri Rasulullah SAW yang lain yang masih hidup. Namun yang paling sangat dicemburi adalah Khadijah binti Khuwailid. Cemburu adalah hal yang positif atau hal yang biasa ya, ada dalam jiwa manusia. Ini adalah hal yang fitrah ya, yang ada pada wanita. Cemburu suaminya terhadap wanita lain, cemburu dan sebagainya. Ikhwan fillah, jika kita mengalami kesedihan, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan apa yang menimpa kita? Misalnya kita kesedihan soal kematian seorang anak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi ditinggal kematian anaknya di masa kecil, Ibrahim? Kematian putrinya. Bukankah Rasulullah sallallahu juga kematian istrinya terlebih dahulu? Bukankah Rasulullah sallallahu kematian cucunya? Rasulullah sallallahu sebagai uswah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillah uswah hasanah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fi nuskhi lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat bersemangat menginginkan untuk menasihati orang-orang beriman, berusaha wasa'i fi masalim, berusaha untuk bagaimana orang beriman itu enak hidupnya dunia dan akhirat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum. Jika melihat seorang beriman sedih, kekurangan harta, hidupnya susah, Rasulullah azizun alaihi ma'anitum, sangat berat penderitaan Rasulullah SAW melihat kalian susah ini. Azizun alaihi ma'anitum ay yashukku alaihi al-amr aladhi yashukku alaikum wa ya'nitukum. Itulah Rasulullah SAW melihat umatnya sedih, kekurangan, Rasulullah SAW sedih. Ini terjadi pada suatu kisah ketika seorang Rasulullah kedatangan seorang tamu dari kalangan orang-orang beriman, terlihat dari penampilannya, bajunya gitu ya, seorang yang kesulitan, tidak punya harta. Maka Rasulullah bertanya kepada keluarganya, istri-istrinya, apakah ada makanan untuk memberi jamuan makan kepada tamu ini? Tidak ada. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang bisa menjamu kalian, menjamu orang ini? Di antara kalian yang bisa menjamu orang ini? Maka salah seorang sahabat mengajak, bersanggup untuk memberi jamuan, padahal dia sendiri tidak mempunyai jamuan. Sampai dia menjamu di rumahnya dalam keadaan perut anak-anaknya sendiri keroncongan ya, atau lapar gitu ya, tidur dalam keadaan lapar sampai pagi hari. Maka turunlah firman Allah SWT memuji sifat karakter sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat-sahabat Ansor. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mempunyai sifat suka memberi, mengedepankan orang lain daripada diri mereka sendiri. Inilah keadaan Rasulullah SAW. Digambarkan dalam ayat ini, azizun alaihi ma'anittum, sangat berat penderitaan kalian bagi diri Rasulullah SAW. Bukan hanya itu saja, harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah SAW menyukai agar kalian ini selamat dengan beriman kepada Allah SWT. Wahibbu lakum khair was'a juhdahu fi isalihi ilaikum. Rasulullah berusaha memberi kebaikan, menasehati, memberi kebaikan, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan kebaikan kepada kalian. Itulah Rasulullah SAW, manusia yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, harisun alaikum bil mu'minin, sangat menyayang, sangat berkeinginan keras ya untuk berbuat baikan, memberi kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Inilah kita tiru ya, bagaimana karakter Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang terasa berat penderitaan yang menimpa kalian. Itu adalah Rasulullah SAW. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat semangat menyukai kebaikan menimpa kalian, yaitu orang-orang beriman ya. Yang terakhir adalah raufun raufur rahim. Rasulullah SAW sangat penyayang, sangat pengasih, melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Raufun rahim. Bukankah kita berdoa setiap waktu dengan doa yang terdapat dalam surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat ke-24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Masing-masing kita berdoa begitu kan? Kasihilah keduaku ya, orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Sangat sayang kita kepada orang tua kita, karena orang tua kita mendidik kita di waktu kecil. Bagaimana pendidikan Rasulullah SAW, pendidikan orang tua kita tatkala mereka susah, mereka berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Walaupun mereka susah, mereka menyusui ibu kita, menyusui kita. Ayah kita berusaha mencari penghidupan untuk mencukupi makanan kita, memberi pakaian kita. Siapa yang mengalahkan kebaikan orang tua ini? Sayangnya orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman, raufun rahim. Rasulullah SAW adalah sangat penyayang, aisyadidur ra'fah warrahmah, sangat sayang, sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsir As-Sa'di, arham bihim min walidihim, lebih sayang, sangat sayang kepada orang beriman, melebihi sayangnya orang-orang tua mereka kepada mereka. Walihada, karena itu, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sayang, manusia yang paling sayang kepada kita semuanya, orang-orang beriman, maka kita harus mengedepankan cinta kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Setelah pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada orang tua. Oleh karena itu, walihada kana hakkuhu muqaddaman. Hak Rasulullah SAW harus didahulukan daripada siapa? Ala sa'iri hukukil khalq, daripada seluruh hak-hak makhluk. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, kita ikuti. Yang pertama, jika bertentangan dengan perintah orang tua, kita dahulukan perintah yang Rasulullah SAW, yang wajib, yang kita berusaha turuti. Bahkan seluruh makhluk ya, seluruh makhluk, bukan hanya orang tua. Wajibun alal ummah al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ta'zizuhu. Dan wajib bagi umat Islam untuk beriman, seluruh umat, bahkan bukan hanya umat Islam, umat manusia ini wajib beriman kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Wajib bagi mereka untuk beriman, mengakui bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya beriman, bahkan wajib untuk mengagungkannya, wa tawqiruhu, memuliakannya, bahkan wa ta'zizu, menolong, menguatkan agamanya. Ikhwanabilah, ayat ini kita jadikan dasar ya, dalam mencintai Rasulullah SAW. Kita harus mengedepankan cinta Rasulullah SAW. Setelah cinta Allah, cinta Rasulullah, lalu seluruh makhluk di bawahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ra'ufun Rahim. Ra'ufun Rahim. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang, sangat pengasih, melebihi manusia-manusia yang lain. Loh Ustaz, Rasulullah SAW sudah wafat. Mana bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita? Ayat tadi, ayat awal, kita telah membaca bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan keimanan kalian. Maka Rasulullah berdakwah, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya am, baik paman, katakanlah kalimat, kata yang aku jadikan hujah kata ini di hadapan Allah untuk membela kul kalimat, akan jadikan aku hujah kalimat ini. Wajju biha inda Allah. Aku jadikan hujah kalimat ini di sisi Allah SWT untukmu. Kalimat la ilaha illallah. Namun pamannya tidak beriman. Rugilah orang yang melihat Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Sebaiknya tuba liman ro'ani wa amana bi, kata Rasulullah SAW. Beruntunglah, tuba, bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan kita bertanya, apa pemberian Rasulullah SAW kepada kita? Kita bertanya kepada kita sendiri ya, apa pemberian Allah kepada kita yang paling besar kepada diri kita? Saya sudah diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kekayaan, harta. Lalu harta dunia, istri, zina linnasi, hubbus syahwat minan nisa, wal banin, anak-anak, wal qanatir, wal qantar, minal dhahbi, wal fidu, harta, emas dan perak, wal khailil musawwamati, wal an'am, wal harth, punya kendaraan, hewan, kuda, kebun, sudah punya Ustaz. Kul aunabbikum bi khairin min dhalikum. Katakanlah, apakah ingin aku kabarkan belakang yang lebih baik daripada pemberian-pemberian dunia itu? Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Keimanan kepada Allah SWT adalah pemberian yang terbaik, pemberian petunjuk ya, petunjuk dari Allah kepada kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, itulah pemberian yang terbaik. Kita beriman kepada Allah, kenapa? Jasa daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW turunkan Al-Quran kepadanya, menyampaikan Al-Quran, sampai kepada kita Al-Quran ini. Jasa diantara juga jasanya setelah karunia Allah ya, jasa Rasul, kemudian jasa Rasulullah, jasa para sahabat Rasulullah, jasa para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jasa para ahli hadis, para ulama, terus sampai kepada kita 1448 Hijrah ini. Inilah harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah SAW menginginkan keimanan umat ini, dan kita beriman kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT sampai kepada kita ayat ini ya, Rasulullah harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah sangat menginginkan keimanan kalian. Dan kita beriman. Rasulullah SAW sangat menginginkan kita selamat di dunia dan akhirat. Raufun Rahim, sangat penyayang kepada kita. Azizun alaihi ma'anittum, penderitaan yang kita alami bagi Rasulullah SAW adalah sangat berat. Sehingga syariat agama ini diantaranya hikmah, ya, yang kita dapetik dari sholat lima waktu adalah kita tidak berat menjalankannya. Hanya subuh, kemudian duhur, asar, maghrib bisa. Yang sebelumnya 50 kali diperintahkan Allah SWT. Rasulullah SAW mengajukan hingga sehingga jadi 5 kali. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridukumullahu bil usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ikhwan billah, mari kita syukur nikmat Allah. Karunia Allah kepada kita. Diutusnya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita syukuri, alhamdulillah. Lakal hamdu, lakal syukur ya Allah. Rasulullah azizun alaihi ma'anittum. Sifat Rasulullah SAW. Bagaimana ya karakter Rasulullah? Sangat menginginkan. Kasihan Rasulullah melihat penderitaan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga harisun alaikum bil mu'min, sangat menginginkan keimanan kita, selamat kita dari azab Allah. Juga Rasulullah SAW ra'ufun rahimun, sangat penyayang, pengasih, melebihi sayangnya ibu kita, orang tua, ayah kita kepada kita. Maka kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian pada pertemuan kali ini juga saya akan mengingatkan pertanyaan, ya. Sekarang kita ini di zaman media, ya. Media, semua orang mempunyai handphone. Handphone yang mana handphone itu terhubung internet, ya. Dinamakan handphone yang cerdas, ya. Smartphone, ya. Sehingga seorang bisa berkomunikasi dengan mudah ke berbagai penjuru dunia. Seorang bisa melihat dengan mudah semua yang ada di dunia ini, mengirim berita di dunia ini dan mengetahui siapa di dunia ini, terkenal di dunia ini. Semua orang cepat, ya, tahu. Pertanyaannya, apakah Anda mengenal nama-nama sahabat Nabi? Zahir, Julaibi, sahabat, dua sahabat Nabi ini, ya. Zahir, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, seorang sahabat Nabi. Zahir, Julaibi. Apa Anda mengenal? Ataukah Anda lebih mengenal nama artis gitu, ya? Ataukah Anda lebih mengenal nama pemain sepak bola? Tidak mengenal nama-nama sahabat Nabi. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang Allah sudah berfirman, sungguh Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah berfirman menyebutkan mereka, mereka, kamu melihat mereka para sahabat Nabi rukuk dan sujud mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah. Mereka telah disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bi, sungguh beruntung bagi mereka surga. Siapa itu? Mereka yang melihatku, beriman kepadaku, para sahabat Rasulullah SAW. Apa Anda mengenal seorang sahabat nama Zahir? Pendek saja, ya, Zahir. Apakah Anda mengenal nama sahabat Rasulullah yang bernama Julaibi? Tekan aja, ya, di handphone Anda, di internet. Sahabat Nabi Zahir, sahabat Nabi Julaibi. Siapa sahabat itu? Sahabat Nabi itu saya gambarkan, Rasulullah SAW adalah sahabat. Rasulullah adalah manusia yang ra'ufun rahim, sangat penyayang. Penyayang Rasulullah itu bukan kepada sahabat-sahabat yang terkemuka yang kita kenal gitu, ya, atau sahabat-sahabat yang kaya raya gitu, ya. Sahabat-sahabat yang miskin Rasulullah SAW sangat sayang. Bukan hanya miskin, sahabat-sahabat yang gak ganteng gitu ya, gak ganteng. Rasulullah juga sangat sayang. Sebagaimana kita ngulang kisah bagaimana sahabat Zahir pada pertemuan yang lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW dari belakang. Sahabat Zahir ada seorang sahabat yang tinggal di Badui atau tinggal di apa, di desa gitu ya. Lalu dia datang ke kota untuk berjualan. Rasulullah SAW, jika sahabat Zahir datang ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, mempersiapkan bekalnya untuk Zahir ini. Lalu suatu ketika bersenda gurau dengan Zahir, menutup matanya dari arah belakang sambil berkata atau tidak berkata. Maka Zahir mengatakan, siapa ini, lepaskan aku. Dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Dilihat ternyata dia dalam pelukan Rasulullah SAW. Bukankah kita ingin dalam pelukan manusia yang kita cintai? Bukankah kita ingin dipeluk oleh orang yang sangat kita cintai, Rasulullah SAW? Sahabat Zahir telah mendapatkannya. Dia telah melihat Rasulullah SAW. Dia telah beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak ganteng, walaupun dia tidak kaya, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Betapa nikmatnya seorang yang mendapat pelukan orang yang dia sangat cintai. Bukan hanya sahabat Zahir. Seorang sahabat ini namanya Julaibi. Seorang yang sama, tidak kaya, tidak ganteng. Kalau melamar gadis gitu ya, ditolak. Melamar perempuan ditolak. Sudah miskin gitu ya, miskin ya, gak punya uang gitu ya. Namun seperti sahabat Zahir, ketika Rasulullah bersenda gurau memeluk dia dari belakang sambil mengatakan, siapa yang mau membeli ini gitu ya. Kata Zahir, ya gak laku Rasulullah SAW, ini barang yang gak berharga, gak ganteng ya, miskin, gak ada harganya di dunia ini. Namun Rasul mengatakan, kamu mahal di sisi Allah SWT. Anta ghalin inda Allah. Engkau mahal di sisi Allah SWT. Itulah Islam. Itulah Rasulullah SAW. Allah SWT menilai seseorang itu tidak dari hartanya, tidak dari penampilannya, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum, akan tapi melihat dari hati dan amal. Hati dan amal, itulah Islam, itulah Rasulullah SAW yang beliau, atau kita dapatkan dalam baca hadis ini ya, kita dapatkan gambaran Rasulullah menolong, memeluk sahabatnya yang miskin, yang tidak berharta, dan menghibur dengan bercanda gurau, mengatakan, engkau mahal di sisi Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan sabda Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Allah mengetahui hati sahabat Rasulullah. Di sini ada sahabat-sahabat Nabi itu yang tidak dikenal gitu ya, yaitu sahabat-sahabat yang tidak hebat gitu ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali yang terkenal. Sahabat-sahabat yang biasa. Sahabat yang bahkan tidak ganteng gitu ya. Sosok yang asing, tidak dikenal oleh manusia. Namun ternyata asing, tidak terkenal di kalangan manusia, namun terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita menjadi manusia yang asing, tidak dikenal oleh manusia? Kita, jiwa kita ya, syahwat kita itu pengen, wah, hubbud dhuhur, cinta popularitas, kita ingin tampil di kalangan manusia terkenal gitu. Wow. Si Fulan, Ustadz Fulan, jiwa manusia begitu. Sahabat Zahir dan sahabat Julaibi tidak terkenal, namun di kalangan manusia, namun sangat dikenal, terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seorang sudah dikenal oleh Allah, karena dia ma'rifatullah, karena dia mengenal Allah, dia mentauhidkan Allah, dikenal Allah, sangat bermanfaat ya. Karena dia dikenal oleh Allah, karena dia mentauhidkan Allah SWT, membaca Al-Quran, mengenal nama-nama Allah, ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah, mengenal tauhid, rubiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mentauhidkan Allah. Ketauhidannya ini menyebabkan dia ikhlas kepada Allah, dan dia dikenal oleh Allah, dan itu memberi manfaat pada dia, walaupun dia tidak dikenal oleh makhluk, oleh manusia, walaupun dia tidak dikenal oleh media sosial, walaupun dia tidak kenal oleh Facebook, YouTube, ya, Instagram, namun dia dikenal oleh Allah SWT. Bagaimana? Apa media kita untuk dikenal oleh Allah SWT? Alhamdulillah, sebagaimana sering saya ucapkan bahwasanya, atyabu ma fid dunya ma'rifatullah ma'rifatuhu ta'ala wa muhabbatuhu. Satu yang paling nikmat dunia adalah mengenal Allah dan mencintai Allah. Lakukanlah usaha-usaha untuk kita dikenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat Allah, mentadaburinya, mengamalkannya. Walaupun manusia-manusia tidak melihat kita, walaupun media-media sosial tidak memberitakan kegiatan kita, ibadah kita hanyalah bersendirian di kamar, hanya dilihat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita merasa bahwasanya Allah melihat kita, melihat ibadah kita, kita persembahkan. Walaupun kita manusia tidak mengenal kita, tidak menghargai kita karena kita orang yang gak ganteng, gak cantik. Walaupun orang tidak memperhatikan kita karena kita gak punya harta, namun Allah mengenal kita. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah, dan Allah mengenal kita, mencintai kita, itu lebih bermanfaat daripada manusia tidak mengenal Allah, kufur kepada Allah. Kita mengenal nama penyanyi terkenal, terkenal seluruh dunia, kita mengenal bintang film, kita mengenal pemain sepak bola terkenal seluruh dunia, namun dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah SWT. Meskipun seluruh dunia mengenangnya, Allah tidak mengenalnya. Apa kenikmatan yang didapat jika Allah tidak mengenal hamba? Bukankah kenikmatan di surga yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah? Bukankah adab yang paling sangat keras adalah tidak melihat wajah Allah, jauh dari Allah, tidak bertemu dengan Allah? Kenikmatan yang paling nikmat adalah bertemu dengan Allah. Ketenangan, kerinduan. Yang paling nikmat adalah saat kita mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita membaca tentang adab orang-orang kafir, bagaimana adab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab orang-orang kafir dengan sangat pedih. Kita menyaksikan ya, di dalam surat Al-Baqarah, kita akan melihat bagaimana orang-orang kafir tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum wa yal'anuhum la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang kafir, dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Mereka mendapatkan laknat dari Allah pertama. Wal malaika, laknat kedua adalah dari laknat malaikat, dilaknat. Laknat Allah, Allah tidak merahmat kamu. Setelah Allah melaknat malaikat, manusia-manusia juga melaknat mereka. Orang-orang kamu mati dalam keadaan innal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Wa matu, mereka mati. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sudah dilaknat, apalagi adabnya? Khalidina fi, mereka kekal dalam api neraka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang beriman. Tidak menjadi naudzul malik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adabu. Tidak diringankan adab mereka. Walaupun mereka terkenal, tidak manfaat sama sekali terkenalnya mereka di dunia. Mereka dapat laknat dari Allah. Malaikat, manusia, mereka tidak diringankan adabnya. Walahum yundaru, dan mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang paling pedih adalah tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, lakukanlah upaya, usaha untuk mengenal Allah, bertemu dengan Allah, membaca ayat-ayat Allah, menghafalkannya satu ayat sama artinya, ya, satu ayat sama artinya. Walaupun Anda sudah sepuh, Anda sudah usia lanjut, lakukanlah baca ayat-ayat yang pendek. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jika kita mampu setengah ayat, lakukanlah terus sambil membaca maknanya, mengerti maknanya, untuk ma'rifatul mengenal Allah. Karena dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap solat kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Demikianlah kehidupan ini. Lakukanlah upaya untuk mengembangkan diri, memperbanyak untuk mengenal Allah, membaca ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Lakukanlah upaya untuk menghafalkannya. Lakukanlah upaya untuk muraja, merenungkannya. Membaca satu hari, upayakan minimal satu ayat, jika mungkin satu juz, jika mungkin lebih banyak lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat, ya, iman ini, merasakan manisnya iman ini. Kita terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terkenal di sisi manusia, tidak mengapa. Kita berharap terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah sahabat Julaibib ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bagaimana kehidupan seorang sahabat Rasulullah SAW. Tidak terkenal, namun terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi maghzan lahu. Ini dalam hadis yang sahih, Sahih Muslim, hadis nomor 2472. Suatu ketika Rasulullah dalam peperangan. Rasulullah dalam sebuah peperangan. Fa'afa'allahu alaihi faqalli ashabi hal tafkiruna min ahad. Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Ya. Mendapatkan harta rampasan perang. Lalu setelah peperangan, kematian-kematian kan banyak gitu ya. Berkumpul para sahabat. Dilihat. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kamu kehilangan, tidak melihat sahabat-sahabat yang kalian kenal, seseorang? Qalu na'am, fulan, fulan, wa fulan.

lihat sahabat-sahabat yang kalian kenal yang saat ini tidak berkumpul lagi. Qalu, lah sudah Rasulullah, sudah kalian kami sebutkan tadi kepada engkau sahabat-sahabat yang kita tidak hadir, yang mereka tidak hadir di pertemuan ini setelah kita berperang Rasulullah. Qal, kata Rasulullah sesam, sahabat yang lain nggak ketemu, nggak kenal gitu ya. Rasulullah mengenal sahabat ini. Allah SWT mengenal sahabat ini. Sahabat-sahabat yang lain nggak mengenal sahabat ini. Namun Rasulullah SAW mengenal sahabat ini. Rasul mengatakan, lakinni afkidu julaibiban. Akan tetapi, aku tidak melihat seorang sahabat yang namanya Julaibib. Tidak terkenal. Ya Allah, jadikanlah kami ya, manusia yang tidak terkenal, ya Allah. Namun engkau kenal, ya Allah. Ambillah kami. Jauhkanlah kami dari riya, ya Allah. Sahabat Julaibib tidak terkenal di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertanya, sepeninggal atau setelah peperangan, ya, apakah ada kalian melihat sahabat-sahabat ini, kelihatan sahabat-sahabat yang kalian kenal setelah peperangan ini? Ya Rasulullah, ini ya, si A, si B, si C disebutkan. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu kehilangan sahabat-sahabat yang lain? Iya Rasulullah. D, E, F, G gitu, jemput lagi. Ketiga kali, apakah ada lagi yang lain? Tidak ada Rasulullah. Sudah, yang kena kenal ini saja Rasulullah. Namun Allah dan Rasulnya mengenal sahabat ini. Nikmat sekali hidup ini jika kita dikenal oleh Allah. Seperti sahabat Rasulullah SAW. Julaibib. Manusia tidak mengenalnya. Bahkan sahabat-sahabat tidak mengenalnya. Rasulullah mengenalnya. Seorang sahabat yang tidak ganteng. Ketika, suatu ketika dalam sebuah kisah, sahabat Julaibib ini pernah dilamarkan gitu ya. Kan gak ganteng gitu ya. Rasulullah datang ke seorang sahabat Ansor bersama istrinya. Saya ingin meminang gitu. Lihat Rasulullah, wah Rasulullah ini tokoh gitu ya. Kalau kita kedatangan seorang tokoh gitu ya, seorang kaya, seorang ustaz, seorang yang waduh hebat ini. Ya Rasulullah, kami terima Rasulullah kalau kau meminang ini. Bukan saya, untuk saya meminang Julaibib. Titi lihat Julaibib, sahabat Rasulullah ini gak ngandang gitu ya. Bukan orang kaya juga. Maka sahabat laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, saya musyawarah dulu dengan istri saya, ibunya, anak-anak, Rasulullah. Datang kepada ibunya, Rasulullah meminang kita. Alhamdulillah. Meminang kita, Rasulullah. Senang ya. Rasulullah, siapa yang gak pernah ingin dipinang Rasulullah? Orang. Bukan Rasulullah, tapi Julaibib. Ha? Julaibib. Mau anak kita ini loh, dipinang orang, ya kita tolak. Si A kita tolak, si B kita tolak, kok Julaibib gitu. Sahabatnya gak ganteng gitu. Miskin lagi. Namun berbeda dengan seorang wanita soleha, putri dari keduanya. Justru putri keduanya ini yang meminang itulah Rasulullah, ya ayah ibu. Rasulullah SAW, utusan Allah yang meminang. Aku menerima, aku setuju. Orang tuanya agak berat, anaknya setuju. Ya. Maka nikahlah dengan Julaibib. Dan Julaibib mati syahid. Bukankah kekayaan terbesar adalah kekayaan hati? Bukankah kekayaan terbesar adalah seorang ketika seorang mendapatkan surga Allah mati syahid? Bukankah hidup kita ini ingat kita ingin mati syahid? Nilai mati syahid didapatkan oleh sahabat Julaibib. Lakinni afkiru Julaibiban fatlubuhu, carilah Julaibib. Fatuliba fil qatla, maka dijadilah sahabat Julaibib ini dalam jenazah-jenazah para sahabat Nabi. Jadi kalau Anda melihat ya,

0: pelajari perangnya sahabat Nabi, perangnya Rasulullah, ini akan memberikan pelajaran penting, gambaran bagaimana soal berperang itu. Bagaimana perang dahulu itu bagaimana? Mereka senjatanya apa? Pedang gitu ya, panah, tombak kan? Bagaimana luka-lukanya gitu ya? Tangan sahabat putus ya, robek dadanya, hidungnya hancur, dicacah-cacah. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Tubuhnya penuh luka, berjihad bisabilillah. Penampilannya penampilan seorang pejuang para sahabat Rasulullah SAW. Penuh luka, seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, penuh luka tubuhnya. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Kita sih pinginnya penampilan itu bagus gitu ya, bersih, rapi gitu. Julaibib fatulubuhu fatuliba fil qatla fawajaduhu ila janbi sab'a qad qatalahum. Ternyata mati tergeletak. Bagaimana Anda gambarkan mati tergeletak, di sampingnya ada 7 orang mati. 7 orang ini orang kafir. Sahabat, jadi 1 lawan 7, itulah sahabat Rasulullah SAW. 1 lawan 7, akhirnya mati juga sahabat. Luka melawan 7 orang, darah yang keluar. Anda pernah merasakan luka darah ya? Misalnya Anda mimisan gitu ya, keluar darah terus, atau luka darah terus keluar, Anda akan lemah. Tubuh Anda akan lemah, lemah, lemah, lemah, lemah. Tidak punya kekuatan. Itulah sahabat Rasulullah terkena sabetan pedang. Tergores. Darah mengucur. Semakin lemas. Tapi terus berjuang membunuh 7 orang. Sehingga lemah, lemah, lemah. Karena lemah kan butuh air minum. Haus kan kalau darah keluar terus. Tidak kuat. Meninggal dunia. Wajuduhu lejan bisa ba'ah kot kota lahum tumma kota luhu. 7 lawan 1, 1 lawan 7, mati semuanya. Tapi akhirnya mati juga sahabat Julaibib, sahabat yang enggak ganteng tapi ganteng di sisi Allah SWT, sahabat yang enggak kaya namun kaya di sisi Allah SWT, sahabat yang pemberani yang berjihad mendapatkan kematian syahid, mendapatkan surga Allah SWT. Bukankah kita ingin mendapatkan surga Allah SWT? Fa'ata Nabi SAW fa'waqafa alaihi faqal. Rasulullah datang menjenguk jenazah sahabat Julaibib, di sampingnya 7 orang. Lalu Rasul bersabda, qadala sabah, dia telah membunuh 7. Tumma qatalu, lalu mereka membunuh luka-luka yang 1 lawan 7 pedang ini ya, gimana Anda gambarkan? Luka, luka, luka, luka. Berhasil membunuh 7, namun luka, luka. Luka darah, darah mengucur keras. Kekuatan hilang. Meninggallah sahabat Julaibib. Hadza minni wa ana minhu. Radhiyallahu anhu. Mendapatkan sabda Nabi, Julaibib adalah dariku. Hadza minni. Dan aku darinya. Seandainya kata-kata itu disampaikan kepada kita ya. Hadza minni wa ana minhu. Aku, orang ini adalah dariku. Dan aku darinya. Rasulullah SAW. Hadza minni wa ana minhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Fa wada'a ala sa'idayhi laysa lahu illa sa'idan sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa khufira lahu mawdi'a fi qabri. Dikubur, diletakkan dalam kuburannya, walam yadhkur ghuslan, dan jenazah seorang yang syahid dalam keadaan berteman tidak pakai mandi ya, langsung dimasukkan dalam kuburannya. radhiyallahu anhu majma'in. Ikhwan fillah, kita mengenal sahabat Nabi. Mereka manusia-manusia yang tidak terkenal, sahabat Julaibi. Kadang-kadang kita tidak mengenal sahabat-sahabat Julaibi itu. Bukan hanya kita, sahabat-sahabat Nabi sendiri. Apakah kamu kehilangan, tidak melihat kehilangan sahabat-sahabat bakal peperangannya? Oh ya Rasulullah, ini. Mereka tidak menyebutkan, tidak melihat sahabat Julaibi. Tidak terkenal. Maka jangan meremehkan seorang yang miskin. Jangan meremehkan orang yang tidak ganteng. Hatinya nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Seorang itu dilihat dari hatinya, amalannya. Seorang tabi'in bahkan ya, Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Rasul mewasiatkan Umar untuk meminta doa kepadanya. Tidak dikenal sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tidak kenal. Namun, Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah. Inilah ada manusia yang dikenal di sisi Allah SWT. Karena hatinya, ketakwaannya, keikhlasannya. Maka lakukanlah keikhlasan kepada Allah SWT. Walaupun kita tidak ganteng. Lakukanlah keikhlasan kepada Allah walaupun kita miskin. Lakukanlah keikhlasan kepada Allah walaupun berbuat amal soleh. Maka makana lillahi yabqa. Sesuatu yang dilakukan ikhlaskan Allah, dia akan tetap ada. Sampai sekarang sahabat Julaibi kita mengenangnya. Mereka adalah manusia-manusia yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang nama-nama manusia yang sampai sekarang kita kenal ya. Allah mengangkat derajatnya. Maka nalillahi ya baqa. Karena mereka melakukan sesuatu karena Allah, karena Allah SWT. Lakukanlah sesuatu karena Allah, maka akan tetap ada. Lakukanlah keikhlasan walaupun manusia tidak melihat. Bahkan jadilah manusia-manusia yang tidak terkenal. Sebagaimana Imam Ahmad berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak dikenal manusia. Namun, makana lillahi yabqa, karena keikhlasan kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya, justru menjadi manusia yang terkenal. Lakukanlah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ingin lihat manusia. Namun, makana lillahi yabqa. Insyaallah kita akan tentunya akan kita lanjutkan ya cerita kisah ini. Makanan lillahi yabqa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk manusia-manusia ya yang beriman kepada Allah SWT, bertemu dengan manusia-manusia yang mendapatkan nikmat Allah SWT di surga Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para sahabat nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Ikhwanibillah, semoga Allah mengampuni kita, kekurangan kita. Mari kita terus berdoa, memohon keikhlasan kepada Allah. Di antara doa kita, atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan engkau, yang aku tahu. Dan aku berlindung kepada engkau, dari mempersekutukan engkau, yang aku tidak tahu. Ambillah perbuatan-perbuatan riya kami, perbuatan-perbuatan ingin didengar kami, ampunlah kesyirikan-kesyirikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'ana nahnu na'lamu. Ampunlah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang kami mengetahuinya dan perbuatan-perbuatan syirik yang kami tidak mengetahuinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang berbuat baik itu adalah mereka walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Ya. Dan yang datang membawa bisidq dengan kebenaran, wa saddaqa bihi dan membenarkannya. Ya, ini adalah tasdik. Nah, ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa yaitu yang membenarkan tasdik, ya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lam yartabu, mereka tidak ya memiliki sedikit pun keraguan, betul-betul yakin. Jadi keimanan itu tidak ya menerima adanya sedikit keraguan. Lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang betul-betul shadiq, jujur dalam keimanannya. Jadi iman itu ya membutuhkan at-tasdiq, keyakinan. Itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati, itu keyakinan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, ya, perkataan qaulu al-lisan, perkataan lisan. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya orang-orang yang beriman untuk mengucapkan amantu billah. Naam. Amantu. Allah menjelaskan qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah ya, jadi Allah perintahkan untuk mengatakan itu bagian dari iman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub dan al-Asbaq. Ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi. Ya, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Dan kami tidak membedakan antara seorang pun ya dari para rasul dan nabi tersebut. dan kami hanya berserah diri kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah aku beriman pada apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang yang mengatakan. Jadi ada perkataan. Itulah keimanan. Ya, rabbunallah, rabb kami adalah Allah. Rabb yang kami taati, yang kami ibadati adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Melaksanakan amal saleh. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidaklah akan bersedih. Dan Nabi SAW menjelaskan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Al-hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bisyahadataini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasul. Itulah an-nutqu bisyahadatain, amalul lisan. Kemudian amalul qalbi, ya, amalan hati, keikhlasan dan yang lain-lainnya, ya, banyak sekali dalam Al-Quran jelaskan tentang hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, melarang nabinya untuk mengusir orang-orang yang beribadah, kendati mereka dari kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jangan kau mengusir Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu hanya menginginkan, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah. Hanya menginginkan Allah, pahala di sisi Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Kamu tidak akan bertanggung jawab untuk menghisab mereka, ya, membalas mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas, ya, kebaikanmu. Fa tatrudahum fatakuna minal zalimin. Kemudian bila kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada apa? Yuriduna wajah. Inilah keinginan, niat, ya, menginginkan apa yang dari sisi Allah. Inilah keimanan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, takut, ya, ada khasyah dalam hati kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Orang yang beriman itu adalah mereka orang apabila dzukir Allah, disebut Allah, ya, maka bergemetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, wajilat itu, ya, karena ada rasa takut, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dan tawakal amalan hati. Itulah orang-orang yang beriman.

Faedah Kajian. Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit thalatha. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya, nikah ditepak-tepak no wong tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan, kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu enggak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Kehidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustaz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustaz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa in, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi, cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati, namamu Ahmad, orang langsung gak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Ya, ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Ngapunten sing jenenge Ahmad.
Semoga panjang umur ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya. Sampaian wafat, jeneng sampaian Ahmad, wafat di rumah sakit. Orang enggak akan ngomong, "Eh, gimana Ahmad wis dibawa pulang?" Enggak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, enggak ada orang ngomong, "Ahmad wis dimandikan ta?" Enggak ono. Kabeh wong ngomong jenazah wis dimandikan ta? Enggak ono wong ngomong Ahmad wis dikubur ta? Mboten wonten. Kabeh wong ngomong jenazah wis dikubur. Awakmu mati, namamu ilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi, hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah, seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Faedah Kajian.
1: Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci, berwudu itu adalah separuhnya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat pujian alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah tasbih dan pujian bagi Allah, tamla'ani, keduanya memenuhi. Au tamla'a ma bainas sama'i wal ardh, pahalanya memenuhi langit dengan bumi. Was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Was-sabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya sinar. Wal-Qur'an hujjatul laka wa 'alaika, dan Quran itu entah menjadi pembelamu atau menjadi musuhmu. Kullun nas yaghdu, setiap orang berpagi-pagi. Faba'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, dengan memerdekakan dirinya dari api neraka. Au mubiquha, ada yang menjual dirinya, menjerumuskan dan menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini hadis yang sangat agung, mengumpulkan banyak perkara. Ini bagian dari hadis jawami'u kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat bermakna sangat padat. Bahkan ini merupakan hadis yang paling agung dalam fadailul amal, keutamaan-keutamaan amal saleh, yang mana di dalamnya menyebutkan berbagai macam bentuk amalan, macam bentuk ibadah, dengan menyebutkan keutamaan masing-masing. Disebutkan keutamaan bersuci, keutamaan salat, keutamaan sedekah, keutamaan sabar, dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Bersuci di sini ditafsirkan oleh para ulama kita ada dua makna. Yang pertama, tauhidullah, mengesakan Allah azza wa jalla dalam ibadah, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran syirik. Karena apabila kita tidak bersihkan diri kita dari kotoran syirik, tidak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita bersuci secara lahiriah. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu jikalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka akan hancur amal ibadahmu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat, dan engkau termasuk adalah orang-orang yang merugi. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan Rasul Allah, pilihan Allah yang termulia, yang tidak bakalan melakukan kesyirikan, diingatkan oleh Allah akan bahaya kesyirikan, maka apalagi kita yang tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini makna yang pertama. Jadi makna dari at-tuhur adalah membersihkan akidah dari kesyirikan. Makna yang kedua adalah, dan ini lebih dekat, al-wudhu, berwudhu. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi, al-wudhu'u syatrul iman, wudhu itu adalah separuhnya iman. Wal muradu bil iman, maksud dari iman di sini as-shalah, separuhnya salat. Sebagaimana dalam suratul Baqarah 143, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala salat kalian. Jadi wudhu itu separuhnya salat. Karena salat itu tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla tanpa berwudu. Wudu atau salat tanpa wudu tidak diterima. Sebagaimana ibadah tanpa tauhid juga tidak diterima. Kita bisa mengambil dari kedua makna ini satu faedah yang diisyaratkan oleh para ulama dalam mengokohkan tauhid dan menjelaskan bagaimana posisi tauhid di dalam ibadah, dalam semua ibadah. Perkara syirik atau perkara tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dalam ibadah, dalam semua ibadah, perkaranya sama seperti perkara taharah dalam salat. Maka sebagaimana salat tidak diterima tanpa taharah, ya, maka boleh dikatakan orang yang salat tanpa taharah itu innahu lam yusalli, dia tidak salat. Maka demikian juga orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa tauhid, tanpa menjauhkan diri dari kesyirikan, sah juga kita katakan dia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang tidak dikatakan hamba Allah kecuali apabila dia ikhlaskan, ya, ikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah tanpa tauhid ini adalah sama dengan salat tanpa at-taharah. Salat tanpa taharah tidak sah, maka ibadah tanpa tauhid juga tidak sah.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: purna ini dan salat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-zikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Zikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah Aku bertobat.

0: Tawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzall aw azlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min adhkaril masa.

0: Faedah Kajian.
1: Bagaimana keadaan ya di zaman Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut? Ya, tatkala sudah menumpas yaitu Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ternyata kehidupan di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kehidupan yang amat sejahtera. Ya, amat sejahtera, amat bahagia. Penuh dengan rasa aman. Sampai-sampai nanti ada penjelasannya dalam sebuah hadis, ya. Bagaimana kesejahteraan yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita pernah menjelaskan tatkala Nabi Isa itu turun ke dunia, ya, menjadi hakim yang adil, maka Nabi menjelaskan wala tutrakannal qilas fala yas'a 'alaiha. Sampai-sampai unta-unta yang masih muda itu ditinggalkan, dibiarkan, ya, wala yas'a 'alaiha, enggak ada yang memperhatikan. Unta-unta yang muda yang biasanya dicari-cari oleh orang itu dibiarkan, enggak ada yang ingin, enggak ada yang pengen, ya, dibiarkan. Wala tadhhabanna sahna wattabaghut wattahasud. Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut, ya, tidak ada namanya perselisihan, tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada yang namanya at-tabaghut, saling marah, ya, bahkan tidak ada yang namanya hasad. Jadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang namanya hasad, nggak ada. Kalau kita sekarang kan ada teman kita yang punya atau mendapatkan kenikmatan sudah hasad, tapi di zamannya Nabi Isa nggak ada hasad, hilang semuanya. Wala tadhhabanna tahasud wattabaghut, bahkan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, walayad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Ada orang yang, ya, mengajak, ini loh harta, ini loh harta, nggak ada yang menerima, nggak ada yang menerima, saking cukupnya, saking sejahteranya, ya, dikasih harta itu loh, nggak ada yang menerima. Kalau sekarang dikasih apa, itu sudah Masya Allah, sampai gesek-gesekan. Ayo, di zaman itu enggak ada hasad, enggak ada tabaghut, saling benci, enggak ada hasad yang lainnya. Ya. Kemudian sampai-sampai dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim pula, ya, tatkala atau setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, kan sudah dibersihkan semua itu permukaan bumi sehingga bersih. Setelah itu, ya, bumi ini bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian langit bisa, yaitu menurunkan air. Sampai-sampai harta di zaman tersebut berkah. Ya, susu unta yang mau melahirkan itu mencukupi satu kampung. Satu kampung ini lumayan besar, ya. Kemudian susu sapi yang mau melahirkan itu mencukupi satu marga, satu kabilah, ya, bagian dari kampung. Kemudian susu kambing yang mau melahirkan itu mencukupi karib kerabat, saking berkahnya, saking berkahnya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang menjelaskan bagaimana keadaan di masa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Isa tatkala sudah membunuh Dajjal, maka, ya, tersebar rasa aman di antara manusia. Sampai-sampai hatta tarta'al asad, ya, ma'al ibil, sampai-sampai yang namanya singa itu bermain-main dengan unta. Maksudnya beriringan. Wanimar ma'al baqara, dan macan itu bisa beriringan dengan sapi. Wadhi'ab ma'al ghanam, dan serigala itu bisa beriringan dengan yaitu domba. Wayal absibyan bil hayat wala tadurum. Bahkan anak-anak kecil itu bisa mainan ular-ular. Bukan ular-ularan lo ya. Ular beneran. Wala tadurum dan tidak membahayakan anak-anak kecil tadi. Saking amannya. Ya, kemudian juga ya dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, saking makmurnya apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya seandainya kamu ya menanam benih di Bukit Shofa, ya, lau badarta habbaka ala Shofa lanabata. Seandainya kamu menanam benih di Bukit Shofa, maka akan tumbuh. Ya, padahal kan bukit itu kan, tapi tumbuh saking makmurnya. Hatta yamurru rajul alal asad fala yadur. Sampai-sampai ada singa yang lewat di orang itu enggak membahayakan. Enggak membahayakan.

0: Faedah Kajian.
1: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukum, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Rakyat dan penguasa saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah, indahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan pemimpin seperti ini pada kita semuanya. Amin, ikhwan. Ya. Tapi sebaliknya, wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kalian. Antum bayangkan, rakyatnya benci penguasanya, penguasanya benci rakyatnya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Ya. La ilaha illallah. Tambah lagi, kalian lanat mereka, mereka juga melanat kalian. Waduh. Saling celah mencelah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah enggak meringin kita ini. Na'udzubillah. Ketika dalam tahap seperti ini, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Laos, tak seneng kok. Caci maki kok. Ya perangi wae kan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ma aqamu fikum as-salah. Selama mereka salat bersama kalian, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Wa idza ra'aytum min wuladikum ma takrahunahu fakrahu amalahu. Kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya. Tapi ingat, wala tanza yadan an ta'atin. Jangan pernah kalian melepaskan diri dari ketaatan. Ya, selama perintahnya baik kita taati. Kita benci simpan dalam hati. Kita enggak senang simpan dalam hati. Jangan umbar sana sini. Anu-anu, yo. Simpan. Ya. Sujud kepada Allah. Minta ya Allah pemimpin yang baik. Bahkan sujud kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya menjadi pemimpin yang baik. Kita enggak tahu hati manusia, masyarakat muslimin. Kita enggak tahu hatinya manusia. Anda lihat Fir'aun. Fir'aun itu unggul mengatakan saya Tuhan. Dukungan salah satunya siapa? Tukang sihir. Ketika datang Nabi Musa mendakwai Fir'aun agar tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak mau. Ketika adu ilmu, ya, tukang sihir nyalankan sihirnya, dimakan oleh ularnya Nabi Musa, apa yang terjadi? Tukang sihir langsung beriman semuanya. Hatinya berubah menjadi orang yang beriman. Saat itu, siapa yang nyangka Fir'aun yang menjadi target, ternyata yang dukung Fir'aun tobat. Mereka ketika tobat, Fir'aun mengancam, tak bunuh kau, tak potong tanganmu dan kakimu serasi silang. Ini tukang sihir loh ini. Kalau bisa Fir'aun dirubah. Betul enggak? Iya toh? Apalagi mereka komplotan. Sikat. Habis Fir'aun. Haman enggak bisa apa-apa. Walaupun pinter. Enggak bisa apa-apa. Tapi apa yang dilakukan? Apa tukang sihir membalas omongan Fir'aun dan mengancamnya dengan sihirnya? Enggak. Mereka sudah mengatakan tobat, kami beriman kepada Allah, kami lepaskan ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Doa kepada Allah. Allahumma afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran pada kami ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dibelai oleh Fir'aun. Ya, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai orang muslim. Siapa yang tahu? Doakan sudah bos, ya tugas kita rakyat sabar mendoakan. Kalau ingin memperbaiki yang atas, kita dulu harus baik. Lawan terima surat, kano amplop, opo surat lagi. Barang enggak metu. Ini kepingin pemimpin yang baik. Lagi ente ngentit kok, kepingin pemimpin yang tak ngentit. Ya. Ente ujian nyontek kok, kepingin pemimpin yang jujur. Perbaiki diri kita sendiri. Ya, ente sendiri naik tangga pakai NPWP, nomor piro wani piro. pemimpin yang adil sulit. Ya, doa sudah wes. Ustaz, cara kita ya sudah ngaji. Kita perbaiki dari awal satu persatu. Wallahi kan ana renungkan betul-betul masalah ini. Ana pernah mengalami masa bertantung. Futur jengkel dan tapi kita renungkan ya Allah. Tidak ada jalan kecuali kembali pada sunnah. Benar Allah mengatakan. Ya, furuddu ila Allah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sudah sabar kita. Dunia itu selalu berputar. Insyaallah ada masanya. Ya. Kita mendengar masanya Nabi Sulaiman dengan kemakmurannya jadi sejarah. Kita mendengar masa sebaliknya, masa yang paling parah juga jadi sejarah. Sekarang kita adalah pelaku sejarah. Jangan sampai sejarah kita dikenang dengan sejarah yang buruk. Minimal besok di akhirat kita membuka sejarah kita baik. Masya Allah, api. Jangan sampai kemudian, lu abang. Abangnya jerentek, gara-gara ente ngomong kudeta, akhirnya semuanya orang itu. Berapa darah yang menjadi tanggung jawab ente?

0: Faedah Kajian.
1: Banci itu, waria itu enggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannas. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi gak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Statusnya gak jelas. Gambarnya pripun, siapa tahu? Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki. Perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan, laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Siapa tahu? Alat kelaminnya dua atau gak punya alat kelamin. Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau gak punya zakar, gak punya farji, tapi yang duwe sesuatu bolongan ngone untuk pipis, gak duwe pipis lah ya mati. Ini lah makhluk jenis ini sementara gak laki-laki gak perempuan, tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di kitab-kitab faraid, karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas, ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian. Lah anak wandu, itu kan gak jelas dapat siapa. Makanya distatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Bagaimana caranya? Dilihat, bayi procot, kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama, lihat pipisnya dari mana. Engko ternyata nih pipis itu teko sing lanang, sing wedok ditutup, dilem alteko to apa ngono ditutup. To dijahit to piye kan. Pokoke ditutup. Dimatikan gitu. Kalau sudah begitu berarti dia laki-laki. Sudah, enggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 pekan. Tapi kemudian setelah itu jadi laki-laki. Kalau ternyata pipis itu dari perempuan yang laki-laki enggak pipis, ya berarti ya yang dia yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai apa? Dipotong, bukan dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Taib. Ternyata kok karo-karone pipis, Ustaz. Iku piye ngono? Nek karo-karone pipis, ini dilihat mana yang dahulu pipisnya. Maka yang belakangan, misalnya dhewe mburi, sing belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi, bareng Ustaz. Ini bareng ngono ya. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak? Podo Ustaz. Iku kenemenanku bayi iku gak jelas ya. Ya wis loro, ya pipis karo-karone. Bareng podo enggak jelas-jelas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat korinah. Apa itu korinah? Korinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede. Muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang bayi sudah bisa pakai USG. Lihat aja hormon di dalamnya, nyanyi kondisi di dalamnya ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim, ya berarti dia laki-laki. Laki-laki. Berarti dia perempuan. Enggak ada rahim, berarti dia laki-laki. Gitu aja, nyanyi itu aja. Lah, setelah itu sudah enggak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah khunsa ini tidak tercela, karena itu jibillah. Jibillah atau apa ya, bahasa Surabaya. Gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu. Hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa, tapi mukhannas. Yang kedua itu bukan khunsa, tapi mukhannas. Mukhannas itu, dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki, tapi gayanya kaya wong wedok. Yo laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayane kaya wong wedok, senengane kembang mawar, ngono. Dan macam-macamnya, pakai daster, ngono. Dia laki-laki kalau kemudian dia itu nyeni alat-alat nyeni kelaminnya, dia itu laki-laki tapi gayane kaya wong wedok. Ini bukan khunsa. Ini namanya mukhannas. Lah, mukhannas inilah yang terlaknat.

0: Sudah infak liman bulan ini?
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Badr Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan sore hari ini di program acara pembelajaran bahasa Arab kita kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda dalam satu jam ke depan untuk kita belajar mempelajari tentang kaitan bahasa Arab dan tentunya berkaitan bagaimana penerapannya dalam kita memahami Al-Quran, terlebih lagi memahami surat-surat yang ada di dalam juz amma. Untuk itu, di tengah kita telah hadir bersama kita semua Al-Ustadz Abdul Basit LC MPD Hafidzahullah Ta'ala untuk menjadi mentor kita. Kita belajar bersama beliau di kesempatan sore hari ini dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, di kesempatan sore hari ini, Ustaz, bagaimana kabar antum, Ustaz?
1: Alhamdulillah, ana bi khairin, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Di kesempatan sore hari ini, Ustaz, kita akan mempelajari surat apa, Ustaz, dalam memahaminya dari sisi bahasa Arabnya, Ustaz.
1: Kita masih pada Darsu Al-Khamis, pelajaran yang kelima, dan kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Insyiqaq ayat ke-16 sampai ayat yang ke-25. Nah,
0: itulah yang akan kita pelajari bersama di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin sama-sama belajar, ikut mencoba berlatih bersama kami yang ada di studio, Anda dapat menelpon di melalui WhatsApp Anda di 0873-04-846 tentunya pada kesempatan nanti. Dan marilah kita simak pembelajaran bahasa Arab terutama berkaitan tentang makna dan juga kandungan dari surat-surat yang ada di dalam juz amma. Dan kepada Al-Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafidzahullah Ta'ala, dipersilakan. Monggo, Ustaz.
1: Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Aliman TV, para pendengar radio Suara Aliman, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dijaga dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa kembali belajar bersama, yaitu dalam program pembelajaran bahasa Arab Maharatul Qira'ah, ya, yang mana kita fokus agar kita bisa membaca teks-teks bahasa Arab dengan benar dan lancar, dan juga kita bisa memahami, mengerti apa yang kita baca dari teks-teks bahasa Arab tersebut. Dan seperti biasa kita memakai kitab durus minal Qur'anil Karim, ya, satu kitab yang ringkas yang berisikan pembahasan ayat-ayat atau surat-surat pendek dalam juz amma, juz yang ke-30, dan kita lanjutkan yaitu pelajaran yang kelima tentang surat Al-Insyiqaq, ya, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Nah, kemarin sudah kita baca al-kalimat al-jadidah dan juga kita sudah jelaskan makna terjemahan dari setiap kosakata yang baru, Kira-kira para pendengar dan para pemirsa masih ingat atau sudah lupa? Nah, ya. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau ternyata lupa, maka kita murojaah lagi. Ya. Kita juga sudah baca ayat-ayatnya, ayat ke-16 sampai 25. Ma'anil kalimat juga kita sudah baca, bahkan makna secara global sudah kita baca. Ya. Jadi yang kita murojaah al-kalimatul jadidah dan yaitu al-makna. Makna secara umum, secara global dari surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Jadi coba kita murojaah lagi al-kalimatul jadidah dulu, ya. Tayyib, al-kalimatul jadidah asy-syafaqu. Nah, asy-syafaq humratun ufuqun wasaqa yasiqu ittasaqa yattasiqu iktamala yaktamilu at-tawbikh aw'a yu'i ay yukhfi as-sukhriyah as-sukhriyah badrun أي للقمر خشع يخشع أليم يا الشفق يعني warna merah pada saat senja atau tenggelamnya matahari, humroh kemerah-merahan ufuk, yani tepi itu ufuk, di ufuk timur, di tepi timur, wasaqayasiku mengumpulkan, menyelubungi gitu ya. Ittasaqa yattasiku bimakna iktamala yaktamilu. Telah sempurna. Jadi samping yapas itu artinya ittasaqa yattasiku bimakna iktamala yaktamilu, yaitu sempurna. Iktamalal badr. At-taubikh. At-taubikh ini olokan. Kenapa olokan ini bisa dilontarkan, ya, karena memang kesalahan orang tersebut, ya, jadi bukan tiba-tiba dapat olokan gitu, bukan, tapi dikarenakan kesalahan dia sendiri, disuruh iman gak mau iman, tetap kufur, akhirnya masuk neraka, terus yang disalahkan siapa? Ya dirinya sendiri, taubih ini namanya, ya, diolok-olok karena perbuatan sendiri, gitu ya. Taib awa yu'i, awa yu'i, akhfa yukhfi, menyembunyikan, ya. Yu'un, yukhfun, gitu ya, menyembunyikan. As-sukhriya, as-sukhriya ini juga taubikh, olok-olok, ya, taubikh, olok-olok. Tapi ini masih secara umum, ya. Kadang-kadang orang itu memang tukang olok-olok, nah ini nggak boleh juga. La yaskhur qaumun min qaum. Kemudian badrun, badrun ini bulan yang sudah sempurna. Biasanya tanggal berapa, para pemirsa, para pendengar sekalian? Kalau sudah bundar gitu bulannya, itu biasanya di pertengahan bulan, tanggal 15, ya, tanggal 15 Hijriyah. Ya, kalender Hijriyah. Khasha'a yakhsha'u, khusyuk, tunduk, tenang gitu ya. Nah, khasha'a yakhsha'. Ya, banyak tingkah, enggak banyak gerak gitu artinya. Tenang gitu ya. Alimun bil hamzah, alimun gitu ya. Yaitu pedih. Ya, azabun alim. Azabun alim. Taib, kita langsung saja ke al-makna. Kemarin sudah kita baca ini sebenarnya, dan sudah kita jelaskan juga maknanya, tapi tidak apa-apa, kita ulangi, murojaah lagi, biar bisa merefresh, ya, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, al-ma'na aqsamallahu bisyafaqi wa billayli wa ma jama'a minal makhluqati wa bilqamari idza sara badran litakidi anna an-nasa sayulaquna ahwalan ba'da ahwalin idh yakunul insanu dha'ifan saghira thumma yusbihu shaban qawiyya thumma ya'udu dha'ifa thumma yamutu thumma yab'athuhu Allahu yawmal qiyamati falimadha la yu'minu haula'il kuffaru wala yasjuduna lillahi idza sami'ul qur'ana yuqra'u 'alaihim innahum yukadzibuna ar-rasula sallallahu 'alaihi wasallam wa yukhfuna dhalika fi qulubihim wallahu a'lamu bima yukhfuna wa yudhmiruna fi qulubihim fa akhbirhum ya muhammadu bi anna lahum 'adzaban alima walakinna lilladhina amanu wa 'amilus shalihat ajran ghaira maqtu'. Subhanallah ya. Kandungan ayat-ayat ini luar biasa, mengingatkan kita akan esensi kita hidup di dunia ini, hakikat kita hidup di dunia ini. Biar kita ini jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Ya. Nah, coba kita artikan lagi. Setelah itu nanti para pemirsa dan para pendengar bisa mencoba untuk latihan membaca. Aqsamallahu bisyafaq. Allah bersumpah dengan warna merah di waktu senja. Ya, langit yang berwarna merah di waktu senja, yaitu setelah tenggelamnya matahari. Wabillaili wa ma jama'a minal makhluqat. Allah bersumpah dengan apa-apa yang diselubunginya dari makhluk-makhluk. Ya, wabillaili, dan Allah bersumpah dengan malam dan apa-apa yang menyelubunginya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Wabil qamari idza sara badran, dan Allah juga bersumpah dengan rembulan. Ya, idza sara badran, apabila telah menjadi badr. Badr itu bulan purnama yang penuh. Budr gitu ya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya ini boleh. Tapi kalau manusia bersumpah, maka tidak boleh dengan makhluk. Kalau mau bersumpah harus dengan nama Allah, ya, atau sifat Allah. Taib. Litakidi, untuk menekankan, menguatkan, annannasa sayulaquna ahwalan ba'da ahwal, untuk menguatkan, menegaskan bahwasanya manusia akan menemui keadaan-keadaan, fase-fase, tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Idh yakunul insanu dha'ifan saghira, yang mana di awal, ya, permulaan manusia itu dha'ifan saghira, lemah dan juga kecil. Ketika lahir itu enggak bisa apa-apa, bisa nangis saja. dan kecil ya. Kemudian summa yusbihu syaban qawiya, dari bayi yang kecil yang lemah menjadi seorang pemuda yang kuat. Ya. Pemuda yang kuat. Syaban qawiya. Ya, dari lemah kecil menjadi seorang pemuda yang summa ya'udu, kemudian kembali lagi menjadi dha'ifa, kembali lagi menjadi orang yang lemah, sudah tua gitu ya, sudah lansia, sudah gak bisa kuat seperti pada saat masih muda, balik lagi menjadi orang yang lemah, bahkan sampai bungkuk ketika jalan, nggak bisa apa-apa gitu ya. Summa yamut, kemudian setelah itu mati, meninggal dunia. Nah, ini fase-fase kehidupan manusia, tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Jadi nggak ada namanya manusia yang sakti, nggak bisa tua, tidak bisa mati, tidak ada. Sunnatullah semuanya akan melalui dan melewati tahapan-tahapan dan fase-fase kehidupan ini. Apakah selesai ketika sudah mati? Tidak selesai. Setelah mati, summa yab'atsuhullahu yaumal qiyamah. Mati, maka dia akan menunggu di alam barzakh. Ya. Nah, ini saudara-saudara kita ini ada yang sudah ribuan tahun menunggu di alam barzakh. Padahal kalau di dunia itu cuma hidup berapa? Ya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ini sudah. Setelah mati ternyata menunggunya lama. Ya, ribuan tahun. Ya, kalau dapat nikmat kubur, tapi kalau dapat azab kubur luar biasa celakanya. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Ya, jangan sampai dilupakan sehingga hanya mengejar kesenangan dunia yang cuma sesaat, cuma berapa tahun tok, tanpa mikir nanti harus menunggu di alam barzakh sekian ribu tahun. Ya, setelah itu dibangkitkan oleh Allah yaumal qiyamah, pada saat datangnya hari kiamat. Jadi belum selesai itu di alam barzakh. Ya, enggak tahu mendapat nikmat kubur apa azab kubur. Setelah itu belum selesai. Ada hari kiamat, dibangkitkan semuanya, yang mati dimakan ikan hilang semua bisa bangkit, Allah Maha Kuasa. Yang mati karena kebakaran, ya, itu juga bisa dibangkitkan oleh Allah, dikembalikan lagi. Gak ada alasan, ya. Maka seperti inilah yang harusnya kita sering ingat-ingat, sehingga kita bisa lebih berhati-hati ketika digoda dengan kesenangan dunia yang sesaat. Digoda makan enak, kalau sudah satu piring makan mau nambah lagi dua tiga sudah nggak kuat sudah. Ya, itu kenikmatan dunia sebenarnya. Cuma setan itu terus menggoda dan menggoda sehingga manusia itu tidak puas, ya, sampai mati baru selesai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lanjut paragraf yang kedua, falimadza la yu'minu haula'il kufar wa la yasjuduna lillahi idza sami'ul qur'ana yuqra' alaihim. Terus kenapa ini orang-orang kufar kok tidak beriman, tidak mau sujud kepada Allah ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka? Karena orang-orang musyrikin dahulu itu paham sekali bahasa Arab. Ya. Jadi ketika mendengar itu sebenarnya mereka paham, tapi mereka itu ya tidak mau beriman. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kok mereka itu paham, kok kenapa enggak beriman, enggak mau sujud kepada Allah, malah menyembah berhala, patung-patung, ya. Innahum yukadzibuna rasul, sesungguhnya mereka itu mendustakan Rasulullah. Tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhfuna dzalika fi qulubihim. Sudah tidak mau beriman, mendustakan, tapi disembunyikan di dalam hati-hati mereka. Karena mereka takut, kan Islam kan jaya ketika berada di Madinah. Ya. Jadi mereka menyembunyikannya di dalam hati-hati mereka. Padahal apa? Allahu a'lam bima yukhfuna yudhmiruna fi qulubi. Adalah Allah itu maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Yukhfun wa yudhmirun sama aja. Apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, itu Allah tahu. Ya. Alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati. Ya. Fa'akhbirhum ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepada mereka ini yang enggak mau iman, enggak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Akhbirhum, kabarkan kepada mereka, bi anna lahum azaban alima, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Walakinna lilladzina amanu wa amilus salihat ajran ghaira maqtu'. Akan tetapi orang yang beriman dan beramal saleh, iman dengan keimanan yang benar, tidak melakukan kesyirikan, kemudian beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah, beramal sesuai dengan ilmu yang benar, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus, mengalir terus. Ya, seperti yang sudah saya pernah sampaikan, kalau dapat transferan terus, transferan uang, ya, itu seneng paling gitu itu, ya, transfer terus. Nah ini kan tidak terputus, terus dapat transferan, itu kan seneng, ya. Tapi nggak mungkin di dunia seperti itu ada orang yang tiba-tiba transfer tiap bulan, nggak ada. Paling disimpan sendiri, ya. Tapi nanti di akhirat, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus, terus dapatkan balasan. Insyaallah, ya. Jadi jangan berkecil hati, ya. Gak usah melihat dari sisi duniawi, ya. Insyaallah Allah akan berikan rezeki kepada kita, ya, untuk kita bisa hidup di dunia agar bisa beribadah. Insyaallah cukup, ya. Cuma karena gaya kita yang terlalu tinggi itu loh, ya, sehingga serba kurang, ya, sehingga serba kurang. Akhirnya, ya, lalai dari mengingat akhirat, lalai dari beribadah. Taib, sudah kita bahas tadi al-makna. Sekarang kita latihan membaca. Silakan, ya.
0: Ya, bagi Anda pemirsa Alman TV dan juga pula pendengar radio Suara 5918, bagi Anda yang ingin mencoba berlatih membaca pada kesempatan sore hari ini, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp Anda di nomor kami di 0873-04-846. Dan kita coba ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Halo, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Bu Ani.
0: Ibu Ani, silakan Ibu dengan Ustadz langsung saja.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Ani?
2: Alhamdulillah bi khairin.
1: Alhamdulillah sehat semua Ibu ya. Siap membaca Ibu?
2: Insyaallah saya.
1: Tafadhali silakan Ibu.
2: Bismillah. Al-makna. Aksamallahu bisafaq. Wa bilaili kama jama'na minal mahlukati wa bil komari ita soro patron ita kiti ananasa sayulakuna ahwalan bata ahwalin it yakunu insanu do'ifan shohiron tuma yusbihu saban kawiyya ya'an tuma ya'udu do'ifan tuma yamutu tuma yab'asuhullahu yauma kiamati alimata layu minu taula illa kufaru wala yasuduna lillahi ita sami urul qur'ana yukro ul alaihim innahum yukadibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufuna dalika ilqulubihim wa allahu a'lamu bima yufuna wa yus miruna ilqulubihim wa akhbir hum ya Muhammadu bi analahum adaban aliman. Walakinna lilatina amanu wa amilu sholihati ajrun wairu maktu'in.
1: Ajron. Nah, Ibu, ajron.
2: Ajron. Wairu maktu'in.
1: Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Jazakillahu khairan.
2: Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib cukup satu ya, karena banyak tadribat latihan ya. Jadi kita maksimalkan untuk menjawab latihan pada pelajaran yang kelima ini ya. Nah ini insya Allah lebih seru ya, menjawab latihan atau tadribat. Taib, kita lanjut yaitu halaman yang ke 48 ya. Taib, at-tadribatu latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Dha' alamat as-sawab atau alamat as-sahih amama takmilati al-munasibati li kullin mimma ya'ti. Jadi disuruh milih, kemudian ditulis tanda centang. Nah itu ya, tanda centang jawaban yang menyempurnakan titik-titik tadi itu dipilih ya. Ada tiga soal ya, ada tiga soal, tinggal pilih saja mana jawaban yang benar maka dijawab. Nah silakan
0: bagi para pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio suara Liman 918 AM yang ingin mencoba menjawab dari tadribat atau latihan-latihannya. Dan kita sapa, ada siapa di belakang Ibu Ania? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, silakan dengan Ibu. Siapa, Bu?
3: Bu Yati.
0: Bu Yati, nggih, silakan Ibu Yati di Mojokerto nggih.
3: Assalamualaikum. Ya. Nggih,
0: silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Bu Yati?
3: Bi khair, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Ibu ya, sehat semua. Kelihatannya sudah siap, Ibu ya, jawab at-tadribul awal. Tafadhali, silakan, Ibu.
3: At-tadribul awal. Awalan doa alamatu sohif amamal takmilatil munasibati ikuli mimma yakti. Awalan iza iza tasakol komaru soro padron. Sanian attafaku kumrotu asyafaku humrodun tazharu fil ufuki ba'dawru bisyamsi.
1: Masya Allah, na'am.
3: Salisan a'adallahul kafirina azaban aliman.
1: Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Yati.
3: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ibu Yati sudah menjawab dengan jawaban yang benar ya. Yang pertama badron ya, idza tasaqqal qamaru sara badron. Ketika bulan itu sudah sempurna, maka akan menjadi bulan purnama, bundar bulat gitu ya. Asy-syafaqu humratun tadhharu fil ufuq. Asy-syafaq itu adalah warna kemerah-merahan yang nampak di tepi, maksudnya di ujung ya, di tepi, di ufuk ya. Kapan? Ba'da ghurubi asyams, di waktu senja itu ya, setelah tenggelamnya, terbenamnya matahari. A'addallahu lil kafirina azaba, Allah menyiapkan bagi orang-orang kafir azaban apa? Azab yang khafifah, yang ringan, atau rahimah, azab yang rahmat. Nah, ternyata jawabannya yang pertama, azaban alima. Ya, dikarenakan mereka tidak mau beriman. Ya, tidak mau beriman, padahal sangat nampak sekali kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut at-tadribus tsani. Latihan yang kedua ini apa? Dha'ala ma tas-shawab amamal kalimati awil ibaratil muradifati lima tahtahu khat. Jadi kita disuruh memilih jawaban yang benar untuk sinonim. Nah, untuk apa? Sinonim. Jadi yang bergaris bawah itu sinonimnya apa? Umpama akhsha'u, ini sinonimnya apa? Akhda'uka atau a'buduka atau u'minu. Jadi yang bergaris bawah itu kita cari sinonimnya, persamaan padanan kata yang benar dari tiga pilihan. Nah, ini ada berapa soal? Ada khamsatu as'ilatin, ada lima soal. Silakan dicoba untuk menjawabnya. Tidak perlu takut salah, salah juga tidak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya. Yep, silakan.
0: Nah, silakan bagi para pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ani lagi.
0: Iya, silakan Ibu. Masya Allah, Bu Ani semangat sekali ini.
1: Tafadhali, Bu Ani ya. At-tadrib.
2: Naam, Ustaz. Kalau salah dibenarkan ya, Ustaz.
1: Kalau salah ya disalahkan.
2: Naam. Atribut sani doa alamatang soke amamal kalimata awil ibaroti almuroti fati lima tahu koton awalan la aksha'u illa lillahi rabbil alamin.
1: Jawabannya apa? La
2: la'abudu.
1: La'abudu. Taib.
2: Ilallahi rabbil alamin.
1: Kita simpen dulu Ibu ya. Lanjut. Sanian.
2: Yuti'ul Badrul Ardo Lailan. Yuti'ul Komaru Fiwasato Syahrin.
1: Fiwasati Syahrin. Naam.
2: Tahlisan. Allahu a'lamu bima yu'i kafiru. Allahu a'lamu bima yufi kafiru.
1: Naam.
2: Rabian innal lil mu'minina ajrun ghairu mamnuun.
1: Naam.
2: Innal lil mu'minina ajrun ghairu mamnuun.
1: Ghairu maqtu. Naam.
2: Komisan asakol lailu mahlukotin jama'a lailu mahlukotin.
1: Masya'Allah, masya'Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Masya'Allah. Jazakillahu
2: khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya'Allah ya. Jadi Ibu Ani sudah mencoba menjawab ya. Dan kata Bu Ani tadi, kalau salah mohon dibenarkan Ibu ya. Insyaallah kita bahas Ibu ya. Naam, yang pertama la akhsha'u illa lillahi rabbil alamin. Aku tidak akan khusyuk kecuali kepada Allah rabbul alamin. Khasha'a yakhsha'u. Kalau dari tiga jawaban ini, maka yang lebih tepat adalah akhdha'u. Khadha'a yakhdha'u. Khasha'a yakhsha'u. Tunduk, patuh gitu ya. Baik. Tadi Bu Ani abudu ya. Memang jawabannya ini agak mirip-mirip ya. Tapi yang paling tepat adalah akhdha'u. Ya, akhdha'u. Karena muradif dari akhsha'u. Baik. Kemudian yang kedua, yudhi'ul badru al-ardha layla. Bulan purnama itu menyinari, memberikan cahaya kepada bumi layla di malam hari. Kemudian al-badru, apa itu al-badr? Apakah bulan di awal bulan? Apakah bulan di pertengahan bulan atau di akhir bulan? Jawabannya fi wasati asyhar. Tadi jawabannya sahih Ibu Ani tadi. Salisan yang ketiga. Allahu a'lamu bima yu'i al-kafir. Allah itu maha tahu apa-apa yang disembunyikan oleh orang kafir. Apa itu yu'i? Jawabannya benar Ibu Ani tadi, yukhfi. Kalau yuridu ingin, yudhiru menampakkan. Ya, maka yang benar yukhfi. Jawabannya Bu Ani sudah benar. Rabi'an yang keempat, inna lil mu'minina ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagi orang-orang mukmin itu balasan pahala yang tidak terputus, terpotong. Maka mamnun muradifnya, persamaan katanya adalah maqtu'. Insyaallah. Ya, benar tadi. Yang terakhir, khamisan wasaqal lailul makhluqati. Malam itu mengumpulkan semua makhluk-makhluk. Maka persamaannya adalah jama'ah. Masyaallah, benar apa yang dijawab sama Ibu Ani. Barakallahu fiik Ibu Ani. Ya, jadi itu latihan yang kedua. Ya, sekarang kita lanjut latihan yang berikutnya. Ini semakin butuh fokus. Latihan yang ketiga, at-tadrib ats-tsalits. Tapi insyaallah sangat mudah. Tinggal harus fokus ya, konsentrasi sehingga nanti bisa menjawab dengan benar insyaallah. Nah, silakan.
0: Silakan bagi para pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada yang ingin mencoba berlatih bersama kami di kesempatan sore hari ini di tadrib ats-tsalits ya. Di kesempatan sore hari ini bagi Anda silakan Bu Yati atau Bu Ani atau Ibu atau pemirsa yang lainnya yang ingin mencoba.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
1: Silakan Ibu Yati, tafadhali.
3: Naam, Ustaz. At-tadrib ats-tsalits imla'il faraghati bil kalimatil munasibati. Ja'a minallahi suhriyah. Sukhriya itu ya Ustaz. Kupari.
1: Naam. Dijawab dulu Ibu ya. Naam.
3: Li annahum la yahsauna inda sama'il Qur'anil Karim.
1: Naam.
3: Wali allamallahi
1: wali ilmillahi
3: wali ilmillahi.
1: Naam.
3: Bima yu'un min kufri qala inabi sallallahu alaihi wasallam tashirhum bil azabil alim fahadihil bisharati taubihu minhum lianna al-bisharata takunu lima yasuru.
1: Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Yati, Masya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah dijawab sama Ibu Yati. Dan memang yang krusial itu yang pertama dan yang terakhir. Itu agak mirip memang ya. Jadi kita bahas ya. Jadi imla'il faraghat bil kalimatil munasibati, istilah yang kosong-kosong gitu ya. Kalau bahasa Arab itu istilah yang kosong-kosong. Kalau bahasa Indonesia bahasanya istilah titik di titik. Nah, istilah yang kosong-kosong dengan kata yang cocok, dengan kata yang sesuai, dengan kata yang pas. Jadi ada pilihan katanya yu'un, bashirhum, taubih, sukhriyah. Nah, ja'a minallahi. Ja'a minallahi. Maka yang lebih tepat itu adalah apa? Taubih. Taubihul kufar. Ini mudhaf, mudhaf ilaih. Ini memang kelihatannya mirip dengan sukhriyah kan, sama-sama mengolok-olok gitu ya. Nah, ya. Tapi melihat bentuknya itu lebih kepada mudhaf-mudhaf ilaih, makanya taubikh ya. Ja'a minallahi taubikhul kuffari. Telah datang dari Allah, apa yang datang? Taubikhul kuffar. Ya. Yaitu mengolok-olok orang kafir. Ya. Kenapa orang kafir diolok-olok? Li'annahum la yakhsha'una 'inda sama'il Qur'anil Karim. Karena mereka itu enggak mau khusyuk, enggak mau tunduk, enggak mau patuh pada saat mendengar Al-Qur'anul Karim. Mereka juga diolok-olok, ya. Kalau bahasa Jawa diseneni gitu loh ya. Nah. Li'ilmi Allahi bima yu'una min kufrin. Karena mereka, karena Allah tahu apa yang mereka sembunyikan berupa kufur, yaitu kekufuran. Ya. Jadi kalau orang manusia kan enggak tahu ya apa yang ada dalam hati, tapi Allah tahu ini kok kufur tapi disembunyikan gitu ya. Menampakkan seolah-olah iman padahal hatinya kufur. Allah tahu itu, makanya di seneni gitu loh ya, di taubih dari itu. Kemudian qala lin nabi, maka Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyirhum, wahai Muhammad, kasih kabar gembira kepada mereka ini yang kufur, yang enggak mau khusyuk, tunduk, bahkan menyembunyikan kekufuran dalam hati. Beri kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih, siksaan yang dahsyat, siksaan yang sangat-sangat ngeri. Wa hadhihi al-bisharatu sukhriyatun minhum. Karena biasanya sukhriya itu pakai min. Sukhriya min. La yaskhur qaumun min qaumin. Nah, itu. Jadi kalau secara makna memang sama ya, mirip-mirip ya, taubih sama sukhriya. Tinggal ya tadi itu kita lihat struktur kalimatnya ya, sehingga kita bisa meletakkan yang pas. Barakallahu fiik ya, Ibu Yati tadi sudah menjawab dengan baik ya. Jazahallahu khairan katsir. Masih ada waktu, Mas Catur? 10 menit ya. Masyaallah, 10 menit. Berarti ini kita masih ada 2 tadribat ini ya. Coba kita langsung aja tadribat yang ke-6. Nah, tadribat yang ke-6. Tadribat yang ke-6 ini sangat berkaitan dengan kandungan makna dari ayat-ayat yang kita bahas pada sore hari ini. Karena kan pertanyaannya, soal-soalnya kan esai ya. Ajib anil as'ilati taliyati. Jawablah soal-soal pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Wa awwalan.

0: bagi para pemirsa atau para pendengar, ya, silakan mencoba untuk menjawabnya. Nah,
1: ya, silakan bagi para pemirsa Neman TV dan juga pendengar radio Suara Neman 918 AM dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin mencoba di tadrib yang ke-6, tadrib sadis di kesempatan penghujung sore hari ini. Bagi Anda, ya silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan, dengan Bapak siapa di mana? Insya Allah.
2: Dengan Bapak Saleh Haji di Depok.
1: Masya Allah. Silakan Bapak Saleh Haji yang ada di Depok dengan Ustaz Abdul Basir.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Pak Saleh,
2: ya, Alhamdulillah, khair.
0: Insya Allah. Sehat semua
2: ya. Ya, Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang mengolok-olokkan agama. Nah, apakah ada amalan-amalan lain yang dikategorikan mengolok-olokkan agama sehingga amalnya batal gitu, atau keluar dari Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Berarti bukan latihan menjawab ya, Pak Saleh ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa membatalkan amal-amalan ya, selain mengolok-olok agama kita yang mulia ini. Maka yang lainnya adalah seperti berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran ya, atau berbuat hal-hal yang baru, kebid'ahan ya, yang itu kadang bisa menghilangkan ya keimanan, kadang bisa menghilangkan pahala dan juga amalan ya. Baik, jadi itu yang perlu diwaspadai ya, hal-hal yang perlu dihindari. Baik, jadi intinya dengan kita banyak-banyak belajar maka kita akan bisa menjaga agama kita dan juga amal kita ya, dan kita terus berdoa mudah-mudahan istiqomah dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menjaga iman, dalam kita menjaga nikmat sunnah ya, karena sekarang ini zamannya luar biasa fitnah syubhat ya, seolah-olah benar padahal cuma retorika yang indah, dan juga fitnah syahwat ya, dunia gemerlapnya luar biasa banyak. Jadi kita harus banyak memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Nah, Taib, masih ada waktu masih ya?
3: 5 menit ya, Sir.
0: Nah, silakan tadrib yang ke-6. Barangkali ada yang pengen nyoba jawab. Nah, ya.
1: Ya, silakan bagi para pemirsa nanti. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, siapa di mana?
4: Ibu Ani.
1: Ani ya Bu ya, silakan Bu.
0: Ani di Surabaya.
4: Mangga pesat.
0: Silakan Ibu.
4: Tadribu sadis. Ajib anil asilat kita lihat di awalan. Bima aksamallahu ta'ala. Aksamallahu ta'ala. Bila safak, apabila lama jamaa mena mahlukotil, apabila kemari kita soro patron,
0: cukup. Sanian yang kedua,
4: majawabnya kosami,
0: kosami,
4: kosami. Litakidil ananasa sabulakuna sajulakuna ahwalan ba'da ahwalin.
0: Masya Allah.

0: Nah, salisan yang ketiga. Nah.
1: Limada saat walimatum pasir fi kaulahu ta'ala pasirhum di adabin alim. Sama nasat.
0: Dan yang mana ibu berarti? Fihi ini padahal kalau kabar gembira kan untuk sesuatu yang senang-senang, tapi kok ini disuruh kasih kabar gembira dengan azab yang pedih. Itu pada halaman yang ke-46 ibu. Oh, bukan bukan. Bentar, bentar. Ya, 46. 46 sebelum terakhir ibu. Sebelum terakhir waja'at huna. Nah itu silakan dijawab ibu. Waja'at huna halaman 46.
1: Waja'at huna lisahriyati
0: minhum.
1: Wasuhriyati minhum.
0: Baik, masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Ani. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa kok azab kok malah berupa azab? Apakah bergembiranya kok berupa azab itu ya? Karena di sini maksudnya adalah untuk sukhriyah. Ya, untuk nyeneni tadi itu ya, untuk mengolok-olok mereka yang dulunya itu sudah dijelaskan tapi enggak mau iman. Taib, ini yang bisa kita bahas alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, membimbing kita semuanya agar kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa diwafatkan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya belajar bahasa Arab, maharatul qiraah, dan apabila ke dalam menjelaskan ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Basit LCMPD Hudalata yang telah menemani kita belajar bersama kita di kesempatan sore ini dalam mengembangkan maharoh keterampilan membaca kita dalam bahasa Arab dengan teks yaitu berkaitan tentang surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi sudah mencoba melatih, berlatih bersama di kesempatan sore ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Laman TV dan juga pula pendengar radio Suara Laman 918 AM dimanapun Anda berada yang telah menyimak acara ini. Simak terus program acara pembelajaran bahasa Arab dengan mengembangkan maharoh qiraah bersama Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafdhullah Ta'ala tentunya setiap hari Selasa pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang pekan yang akan datang. Kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Faedah kajian.
9: Kemudian berkaitan dengan para wanita, ya, para istri. Karena istri juga kadang-kadang tadi menghadapi suami yang kurang taat sama Allah, menghadapi suami yang masih jauh dari sunnah Rasul SAW. Maka tolong istri ini jadikan baiti jannati. Bikin suami itu betah di rumah. Bikin suami setiap keluar itu mikir, ya Allah kapan aku balik ke rumah. Jangan sampai istri menjadikan baiti jahannam. Allah mulai rokok. Loh iya, ada suami yang malas pulang. Disambut enggak. Yang ada ngomel-ngomel. Ada sebagian suami enggak kepingin pulang itu. Akhirnya itu menimbulkan keributan. Maka tolong istri, engkau jantungnya rumah. Suami jangan bakhil, belikan baju-baju yang indah-indah buat istri. Baju-baju yang seksi buat istri. Dan istri ketika suaminya datang ganti seragam. Jadi di rumah perlu ada seragam. Kebanyakan mama seragamnya apa? Daster. Nah, dan Masya Allah daster bolong, wis banyak ingus anaknya, wis buat serpet piring, apa semuanya. Maka tolong istri, surgamu itu suamimu.
8: Insya Allah.
9: Jadi jangan ribut kajian sana, kajian sini, sedekah sana, sedekah sini, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama huwa jannatuki au naruki, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Banyak terjadi perselingkuhan. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana istri punya peran? Suami tidak selingkuh. Bagaimana suami tidak memandang kepada wanita lain? Maka sang istri selalu menjaga pandangan matanya dan selalu cantik di hadapan suami. Mudah-mudahan istri antum dengarkan. Kemudian berkaitan dengan anak. Antum pernah ingat nggak dulu ngerepotin orang tua? Eh, sekarang kalau direpotin anak ya bocor. Sama aja. Terus terang anak itu sering diingatkan sama anak punya bibi. anak-anak itu kadang-kadang loncat sana naik sana naik sini, dipanggil tak dengarkan. Kata Bibi Ana, Syafiq, Syafiq lebih parah dari itu dulu. Oh iya, jadi kita tahu diri gitu coba. Panji ini itu ujian. Dong kita dulu kayak gitu sama orang tua kita. Sekarang anak kita seperti itu, ya wajar. Sabar. Bagaimana supaya sabar? Minta sabar sama Allah. Minta sabar dan terus berdoa buat anak kita. Maka insya Allah dengan cara seperti Allah berikan kesabaran buat antum dan antum mendapatkan istri yang soleha dan anak-anak yang soleh insya Allah.
0: Al-Iman TV.

0: Makanan dalam Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi ngopo ya Kang?
0: Syukran ya Kang. Aku ingin stok elingke. Wah, nek ora kok elingke, aku ingin sebuah blas terjerumus nenggon kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Ya sapa kok saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Jan. Matur nuwun tenan ya Kang aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitra aku bangga karo kowe. Seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitra dadi Mas Mitra sing soleh tenan. Aku seneng tenan. Wis tak ngenen ku jaman dhisik. Mitra sudah di mitra sing soleh ya
0: sini ya ini ki mas nek duwe kanca yes pokoknya kudu saling mendoakan saling mengingatkan wah jen matur nuwun tenan ya Kang Masya Allah jen
1: iki lho Kang aku mau ki mampir pasar tuku panganan
0: Masya Allah
1: mbok bu kanca sinau nih karo bu kanca jagongan
0: Masya Allah
1: iki tak bukake
0: Masya Allah
1: Kang. Loh,
0: iya.
1: Sik sijine Kang. Wis. Jan.
3: Opo iki?
1: Iki klepon, lali apa kowe karo klepon? Panganan tradisional, enak, gurih.
4: Bismillah.
1: Mantap.
0: Delokan iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Nek saka putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami. Panganan kok islami. Ya ngene iki. Beda nenek, wong sok maca buku orang maca buku. Eh, kak kandani kene. Iyo.
3: Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
1: Panganan iki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo thayyib.
0: Kuwi yo bener.
3: Nek ora ana ning tuntunan hadis kuwi ora ana.
0: Ora ngono kuwi.
3: Tak kandhani, lho.
0: Panganan kuwi yo kaya ngene iki. Kurma. Ha iki cetha.
3: Ora ditunane ne hadis. Ha nek klepon iki blas ra ono yo.
0: Ora.
3: Sing islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Kuwi ngerti po? Nek panganan kuwi islami. Wis tau ngerti po? Klepon kok sadat.
0: Ora terus ngawur kaya ngono kuwi. Itungane ora terus ngono kuwi ya. Ora kedituna nggo syahadat. Piye-piye no. Iki ki ra ono ning tuntunan ki ora eneng. Kanjeng Nabi biyen. Kuwi senengane dahar kurma. Lah iki ki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silehke kupukmu men islami ngono kok piye?
0: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan ini yang penting bahannya halal ayo dipangan gak apa-apa
0: orang masalah halal kalau harame
3: iki asal islam ini lho
1: orang
3: ini islam ini ya kurma iki
1: kurma klepon itu panganan sing halal yang kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep orang masalah tetep iso
3: ini rana yang tuntunan nih mulai gue sama cowok buku apa tau mau cowok ini klepon gue ini gue tuntunan
1: gue ini lagi rong dino maca buku wis islami islami
0: lho
3: sing gue mau cawe tenanan. Ya kan aku tuh sing semangat, sing sinau agama, sing semangat.
1: Wah, wes ora iso.
3: Pasti nih gue
1: halal karo haram.
3: Hus, ini nih dikandani kok.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Monggo dipun unjuk.
0: Nggih, Tan.
1: Niki wedang uwuh enak tur menyegarkan.
0: Masyaallah.
1: Monggo.
0: Nggih, Tan, nggih, Tan.
1: Wonten apa yo di sawang?
3: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini lho, Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
1: Wis ngawur kok iki.
3: Apa ya?
1: Ngarani ustaz ora islami.
3: Lah yo nyatane yo ngono kok.
1: Ora.
3: Wis atus piye?
1: Gini lho, Tat. Mas Mitro yo klepon ra islami. Wedang ora islami.
2: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
3: Ini lho, Tat. Kurma makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami, Tat.
2: Nggih. Terus
3: air putih ada dalam hadis juga islami, Tat. Lah klepon wedang uwuh tidak ada dalam hadis, Tat, itu benar enggak, Tat?
1: Napa leres, Tat, wonten panganan islami kalih mboten islami niku, Tat?
2: Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis, sehingga kurma islami karena ada dalam hadis, air putih islami karena ada dalam hadis, klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil, wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami ini kok makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manungsa, silakan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi, sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madorot. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang islami. Telepon halal buatan?
1: Halal ra.
3: Ayo halal.
1: Wedang uwuh halal buatan?
3: Jawaben. Ayo halal. Terus kenapa, Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa, Tat?
2: Jenengan ngertinya dalam hadis di mana?
3: Loh, dari ini, Tat. Kitab ini, Tat. Sudah baca ini.
2: Sudah baca semuanya?
3: Ya, belum.
2: Oh, oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mamdud, dan mayang yang bertundut. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita nggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya, mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
3: Jadi ini makanan islami, Tat?
2: Selama halal, islami.
3: Bismillah. Aduh, luput meneh, cah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fatah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifullahu ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Summa liusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله

0: نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: dengan sholat ribuan masroh wajar meninggal janji dan
1: tebusan. Wah, tebusan ini harus dikumpulkan dari orang-orang Islam wa orang-orang Yahudi min Bani Nadir. Maka Rasulullah SAW pergi ke sana. Yaqul kharaja an-nabi SAW fi nafarin dengan sebagian dari sahabat-sahabatnya. Kharaja an-nabi SAW fi nafarin min ashabihi ila al-yahud wa kallamahum an yu'inuhu fi diyat al-kilab biyaini alladaini qatalahuma Amr ibn Umayyah Dhamri.

itu untuk menebus dua orang dari Bani Kilab itu yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Dhamri. Disebut di sini, faqalu, dikata Rasulullah berbicara kepada mereka, kepada pembesar-pembesar mereka min Bani Nadhir. Mereka mengatakan hatta disebut di sini wa ba'du nadhkur qad faqalu naf'al ya Abul Qasim. Mereka membantu kalian untuk menebus orang-orang yang dibunuh oleh Umayyah bin Amr ad-Dhamri. Ijlis hahuna, duduklah di sini. Faja hatta naqdi hajatak. Kita akan pergi untuk mengumpulkan harta. Maka fajalasa sallallahu alaihi wasallam ila janib jidar min buyutihim yantazir wafa'ahum wa ma'ahu ba'd ashabi. Kemudian Rasulullah SAW bersandar di sebuah rumah, di bawah rumahnya seorang memiliki miliknya orang Yahudi. Wa sebagian dari sahabat-sahabatnya duduk bersama Rasulullah SAW. Minhum Abu Bakar wa Umar, di antara mereka itu hadir sahabatnya Rasulullah SAW, di antara yang paling besar yaitu Abu Bakar wa Umar. Fajtam al Yahud, maka orang Yahud ini berkumpul min Bani Nadhir, berdiskusi. Wa qalu iktuluhu hadhi fursatikum. Mereka mengatakan ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Muhammad. Kita bunuh dia. Kenapa? Karena Rasulullah bersandar orang-orang Yahudi di rumah, di bawah rumah orang-orang Yahudi. Jadi mereka membawa batu besar, kemudian naik ke atas dan dijatuhkan batu itu kepalanya Rasulullah SAW. Saya katakan bahwa mereka itu dulu ahli qadar, penipu dan tidak takut sama Allah SWT sama sekali. Kemudian fattafaqu ala an yas'ad ahaduhum ila a'la al-bait al-qarib min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yulqi alaihi hajaran fa yaqtulahu. Salah satu dari orang Yahudi ini, siapa di antara mereka membawa batu besar dan menjatuhkan batu itu di Rasulullah SAW, kemudian dibunuh. Rasulullah SAW akan mati, pasti besar batunya. Faqama rajulun yuqalu lahu Amr bin Jahash. Salah satu dari mereka, orang-orang Yahudi ini, Bani Nadhir ini, mengatakan aku yang akan membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad. Yaitu namanya Amr bin Jahash. Faqala ana af'aluha, saya yang akan berbuat demikian. Qala Salam ibn Mushkim, salah satu dari orang-orang Yahudi ini, membesar mereka, wallahi la yakhbaranna bima hamamtum bihi. Ini Salam ibn Mushkim, salah satu pembesar Bani Nadhir. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, Allah akan memberitahu kepada Rasulnya bahwa kita ini mempunyai niat yang buruk untuk membunuh Muhammad. Pasti, dia bilang. Artinya ini bahwa mereka itu percaya betul bahwa Rasulullah SAW itu Nabi. Orang Yahudi. Artinya omongannya Salam ibn Mushkim itu artinya apa? Artinya dia percaya bahwa Rasulullah SAW itu Nabi. Karena dia mengatakan sebelumnya Allah, Allah SWT akan memberikan kepada Muhammad berita ini bahwa kita sekongkolan akan membunuhnya. Bakal tahu. Wa innahu lanaqd lil'ahd alladhi bainana wa bainahu. Dan ini adalah kita telah mengingkari janji kita orang itu yang kita buat bersama Muhammad waktu ketika dia datang dari kota Makkah ke kota Madinah, dan kita buat perjanjian. Artinya kalian telah menyelesaikan janji ini sekarang ini. Faqalu da'na 'anka ya bian, ojo urusan inta. Mereka mengatakan demikian. Tidak, jangan tinggalkan kita kalau omongannya Salam ibn Mushkim ini. Fanazala Jibril bin indi Rabbil Alamin. Jibril membawa wahyu ini dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW.
liya'lamahu bima hammu bihi, supaya dikasih tahu kepada Rasulullah bahwa apa yang diinginkan oleh orang Yahudi. Rencana orang Yahudi yang busuk itu diceritakan oleh siapa? Jibril alaihissalam. Faqama sallallahu alaihi wasallam musri'an min makan, maka berdiri Rasulullah dari tempatnya itu dengan segera, wajahnya berubah seketika Jibril mengatakan demikian rencananya orang Yahudi ini. Apa yang dikatakan oleh Salam Muslim terjadi pasti, pasti. Maka dia mengatakan pasti Allah SWT akan memberikan kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah pergi dengan cepat menuju kota Madinah dan bersama sahabat-sahabatnya. Wa dhahaba ila al-Madinati wa lahiqa ashabahu, diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Wa qalu lahu ya Rasulullah nahatta bidun an ta'lamana sabab. Ya Rasulullah, engkau telah berdiri dengan cepat dan tidak mengatakan kepada kami apa sebabnya ini, apa yang terjadi gitu lah. Mereka tidak tahu, sudah dikasih tahu sama Rasul, tidak dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Fakbarohum an al Yahud qad azamu ala qablihi sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu sama Rasulullah SAW. Waktu sahabat mengatakan demikian, kenapa ya Rasulullah kok berdiri cepat menuju kota Madinah? Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW rencananya orang Yahudi untuk membunuhku, kata Rasulullah SAW. Farsala Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslama ila Bani Nadhir. Yaqulu lahum ukhruju min al-Madinati wa la tusakinuni biha. Rasulullah SAW mengirim salah satu dari sahabat yang mulia yang bernama Muhammad bin Maslama untuk pergi ke Bani Nadhir dan mengatakan bahwa Muhammad, Rasulullah SAW, telah memerintah

فمن وجدت بعد ذلك فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. Barang siapa setelah 10 hari lewat saya mendapatkan orang Yahudi di Bani Nadir, di mana, di kota Madinah, Bani Nadir, saya bunuh, katanya Rasulullah SAW. Lalu mereka orang-orang Yahudi waktu dilihat bahwa Rasulullah SAW tak

Faqamu ayyaman yatajahazuna lirrahil. Hari-hari itu 10 hari dikasih kesempatan sama Rasulullah SAW, mereka mengumpulkan harta-harta yang mau dibawa. Mereka mau meninggalkan tempat-tempat mereka. Walakin Abdullah bin Ubay bin Salul ba'atha ilaihim. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ra'isul munafiqin, kepalanya orang-orang munafik di kota Madinah. Dia berkata kepada Bani Nadhir, limadha takhrujun? Kenapa kalian keluar dari kota Madinah? Izbitu wa tamanna'u wa la takhruju min diyarikum. Duduklah, tetaplah di kota Madinah, wala aja keluar di kota Madinah. Kenapa kalian kok meninggalkan rumah-rumah kalian? Fa inna ma hi alfain yadkhuluna ma'akum husnukum fa yamutuna dunakum. Saya punya 2000 pasukan akan membela kalian, dan mereka akan masuk bersama kalian di benteng-benteng kalian, dan mereka akan mati bersama kalian. Mereka mau mati membela kalian, maksudnya begitu. Wa tansurukum Quraidha, dan juga Bani Quraidha, salah satu dari suku Yahudi di kota Madinah, akan membela kalian. Wa yansurukum hulafa'ukum min al-Qatafan, dan juga sekutu kalian dari Bani Qatafan. Bani Qatafan itu salah satu dari kabilah Arabiyah kabira, akan membela kalian. Falimadha takhafuna min Muhammad? Kenapa kalian takut dengan Muhammad? Ada omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'isul munafiqin. Wa Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia masuk ke dalam agama Islam setelah perang Badar. Tapi dia munafik, pura-pura benci sama Rasulullah SAW. Kenapa kok benci luar biasa demikian? Karena orang-orang Madinah sebagai apa? Pemimpin mereka.

0: ada dom 70 lebih kurang, yakni 70 atau sampai 80 gitu jumlah mereka orang-orang munafikin. Kalau di Mekah tidak ada orang munafik sama sekali. Sama sekali tidak ada orang munafik. Kafir. Abu Lahab, kita orang tahu siapa kafir. Abu Jahal terang-terangan mengatakan bahwa kita tidak percaya denganmu ya Muhammad. Tapi orang-orang munafikin ini seperti Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa kita percaya kepadamu bahwa antara Rasulullah, tapi di belakang mereka merencanakan untuk menghancurkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Maka Abdullah bin Ubay ini sebagai pemimpin mereka, orang-orang munafikin, mengatakan kepada Bani Nadir demikian. Falamma balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam farsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan. Lan nakhruj fasna' ma syi'ta, kita tidak akan meninggalkan tempat kami. Waktu Abdullah bin Ubay ngajak-ngajak mereka itu, maka mereka bersemangat untuk membela diri. Kalau sudah dikirim utusan ke kota Madinah kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, kita tidak akan keluar dari tempat-tempat kita orang, rumah-rumah kita orang tidak akan keluar. Falamma balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sayyiduhum Huyay ibn Akhtab, Rasulullah SAW untuk mendengar demikian omongannya pemimpin mereka, yaitu namanya Huyay ibn Akhtab, kabbar sallallahu alaihi wasallam wa kabbar ashabahu wa kabbar ashabuhu. Rasulullah SAW waktu mendengar bahwa orang-orang Yahudi tidak mau keluar dari kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar, dan juga sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Artinya kita akan mengusir dengan kekuatan, dengan paksa. Nahadha salawatullahi wasalamu alaihi li munajazatil qawm, maka Rasulullah bertekad dan sahabat-sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Wa ja'ala al-Madinah Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW mengangkat seorang dari sahabatnya yang bernama Abdullah bin Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang buta, yang mana turun ayat abasa wa tawalla anja'ahu la'ma. Itu disuruh sama Rasulullah duduk di kota Madinah sebagai pemimpin imam untuk sholawat al-khams. Apabila tiba waktu zuhur, dia yang jadi imam. Sholawat seluruhnya. Waj'al al-liwa ma Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memberi bendera kepada Ali bin Abi Thalib sebagai dia yang membawa bendera ini. Wa farada alaihim al-hisar, maka dikepung oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Bani Quraidah ini, Bani Nadir. Thumma amara biqat' an-nakhil, kemudian Rasulullah memerintahkan agar pohon-pohon kurma ini dibatang semua, dihabisi. Fa qalu Muhammad yufsidu fil ard, mereka berkata orang-orang Bani Nadir, ini Muhammad telah membuat kerusukan di atas bumi. Li'anna an-nakhil hadha kurma hadha indahum, yakni buat orang Arab, orang di negara Arab, yakni sumber makanan yang paling penting. Sumber makanan yang paling penting. Maka mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membawa kerusuhan di atas bumi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW untuk memerintahkan untuk menebangi pohon-pohon kurma itu dari perintahnya dari Allah SWT. Maka turun ayat ini, wa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah. Ya Rif, artinya
1: apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan
0: artinya
1: karena
0: bahwa
1: memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.
0: Bahwa orang-orang ini waktu menebang pohon-pohon kurma itu atas perintah Allah SWT, katanya Allah SWT. Falamma ra'u hisar an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'tazalatuhum Quraidah, waktu dilihat sama Bani Quraidah ini, yaitu kabilah orang-orang Yahudi yang ketiga. Orang-orang Bani Nadir mengharapkan Bani Quraidah untuk membantu mereka. Ternyata waktu dilihat oleh Bani Quraidah bahwa Rasulullah telah mengepung, mempunyai kekuatan besar, takut mereka mundur. Tidak mau Bani Quraidah untuk membela Bani Nadir. Wa qalu la sya'na lana, kita tidak ada hubungan dengan Bani Nadir. Fa innana wa baina Muhammad ahdun, kita mempunyai perjanjian dengan Muhammad. Tidak pantas kita orang apa? Menyelisihi janjinya. Ini alasannya Bani Quraidah. Wa'tazalahum Abdullah bin Abi Ubay bin Salul, dan juga Abdullah bin Ubay ditinggalkan, lari dia. Dia kan mengatakan bahwa saya mempunyai 2.000 pasukan, nanti akan membela kalian. Waktu dilihat bahwa Rasulullah SAW betul-betul akan memerangi mereka, maka lari Abdullah bin Ubay ini. Janjinya diabaikan, tidak dilaksanakan. Wa khanatuhum Ghatafan, juga Ghatafan tidak mau. Kalau itu kan tidak mau orang. Wadhal wahdahum, dia sendirian Bani Nadir sekarang sendirian, tidak mempunyai pengikut untuk membelanya. Maka dari itu turun ayat, semua ini terjadi di surat Al-Hasyr. Allah SWT telah mengungkapkan kejadian perang Bani Nadir ini di surat Al-Hasyr dalam Al-Quran Al-Karim. Disebut sama Allah SWT di sini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awal al-hashri ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin fa'tabiru ya ulul absar. Walaula an kataba Allah 'alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Dzalika bi annahum syaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqqi Allah fa inna Allah syadidul 'iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhzil fasiqin. Turunkan sama Allah SWT dalam surat Al-Hasyr. Ya.
1: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Apa yang ada, dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pohonnya, maka itu terjadi dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Dan harta rampasan faedah mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka itu selalu apabila menduduki suatu kota, itu mereka bikin benteng-benteng untuk berlindung di situ. Apabila datang musuh untuk memerangi, mereka lari ke benteng-benteng itu. Dan di benteng-benteng itu mereka sudah siap makanan dan minuman. Mereka Bani Nadir ini waktu dilihat dikepung sama Rasulullah seperti itu, mereka lari ke benteng-benteng mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dada-dada mereka ketakutan. Maka mereka menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, Abdullah bin Abbas ini adalah misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan inna surat al-hasyri, sungguhnya surat al-hasyri yang tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim, surah nazalat fihim, turun untuk mereka orang-orang Bani Nadir ini. Wa fiha qissa Abdullah bin Ubay bin Salul, di situ disebut sama Allah SWT yang saya sebutkan tadi itu tentang Abdullah bin Salul yang mengatakan bahwa kita tidak akan ikut dengan kalian, yakni fil akhir. Pertama kan mereka akan dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay untuk membela mereka. Waktu dilihat demikian oleh Abdullah bin Ubay angkat tangan, kalau saya tidak bisa membela kalian. Maka disebut di sini fa'in Allah syah, diletakkan sama Allah SWT, ya wa qadaba fi qulubi ru'ba yukhribuna buyutan bi'aidihim wa aidil mu'min. Orang-orang Yahudi ini juga min sifatihim, kalau sudah diusir dari suatu tempat, mereka sebelum keluar itu, mereka merusak rumah-rumah mereka itu, dihancurkan rumah-rumah mereka itu. Kenapa? Karena musuh apabila sudah masuk ke negara mereka akan bertemu bahwa rumah-rumah mereka sudah hancur, tidak bisa dikuasai. Hakikat orang Yahudi. Maka dalam peperangan Bani Quraidah ini, waktu diusir sama Rasulullah SAW, itu mereka langsung menghancurkan rumah-rumah mereka dan membawa pintu-pintu dan kosen-kosen itu semua diambili semua oleh mereka, dihancurkan rumah-rumah mereka. Hadza Allah SWT yaqul hakadha. Ini terjadi nyata di semua sampai sekarang ini, hakadha di orang dihancurkan. Disebut di sini yukhribuna buyutum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian Allah SWT berfirman, alam taru ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu yansurukum la yansurukum wa in qutilu la yansurukum وَلَئِنْ نَصَرُوكُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَيُنْصَرُونَ. Allah SWT mengatakan tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengatakan, berjanji kepada mereka bahwa saya mempunyai 2000 pasukan, kita akan membantu kalian. Maka Allah SWT, alam taro, Allah SWT, apakah kalian tidak tahu? إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا, orang-orang yang munafik, tentang Abdullah bin Ubay ini. Yaquluna li ikhwani, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari Bani Nadir, alladzina kafaru min ahli alkitab, orang-orang yang kafir dari ahli alkitab, orang-orang Yahudi Bani Nadir, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, apabila kalian untuk memerangi Muhammad, kita akan bela kalian, kita orang pun akan keluar bersama kalian untuk memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini janjinya Abdullah bin Ubay. وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ, apabila kalian berperang, kita akan membela kalian. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ, Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay dan saudara-saudaranya minal munafiqin, kidzib, tidak benar sama sekali. لَإِنْ أُخْرِجُوا, mereka mengatakan, لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَإِنْ قُتِلُوا la yansurunakum wa la yansuruhum la yawallun al-adbar thumma la yansuru. Apabila terjadi peperangan kemudian mereka diusir, la yukhriji ay wa yukhriju diusir, mereka tidak akan keluar bersama Bani Nadir, itu hanya janji-janji saja. Wa la yanqutilu, apabila mereka berperang, mereka tidak akan membela mereka, yakni Bani Nadir, orang-orang munafikin ini tidak akan membela orang-orang munafikin, orang-orang Abdullah bin Ubay, maksudnya Abdullah bin Ubay dan teman-temannya itu, orang-orang munafikin tidak akan membela Bani Nadir sama sekali. Wa la yanṣuruhum la yawallun al-akbar, apabila mereka itu memang betul-betul membela Bani Nadir, mereka akan lari dalam peperangan ini. Cuma la yunsaru, kemudian tidak akan menang sama sekali. Jadi orang-orang munafikin hakada punya sifat, makanya Allah SWT menaruh orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin fi darkil asfal minanar, orang yang paling bawah di neraka azabnya, lebih dari kafir. Abdullah bin Ubay ini walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa salat ya di Masjidur Rasul sallallahu mengikuti apabila Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar. Apabila Rasulullah saya ruku, dia ruku. Apabila sujud, dia sujud. Munafik, tapi hatinya lain. Di muka saja. Maka Allah SWT mengatakan bahwa bahwa apa namanya orang-orang kufar, orang-orang kafir, musyrik lebih baik dari orang-orang munafik. Karena tempatnya di bawah api nafid darkil asfal minanar. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab lebih baik dari Abdullah bin Ubay. Kathir yani, jauh. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab terang-terangan mengatakan kepada Rasulullah, kita orang kafir tidak percaya denganmu ya Muhammad. Tidak ada nifaq indum. Dan mereka tidak kenal nifaq di kota Makkah. Kalau di kota Madinah, ada orang-orang munafik. Dari mana mereka kok munafikin? Dari orang Yahudi. Orang Yahudi atau munafikun. Maka menular kepada orang-orang ini sebagian dari bangsa Arab di kota Madinah. Tapi ada dua qalil, mungkin 70 atau 80. Bahwa Rasul SAW diberitahu oleh Allah SWT satu-satu. Ini munafik, ya faham Rasulullah SAW, satu-satu. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak memberi kepada siapapun dari sahabat-sahabatnya tentang munafik. Siapa orang munafik di kota Madinah tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kecuali kepada Hudzaifah bin Yaman. Diberitahu kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Maka Hudzaifah bin Yaman tahu dia. Siapa yang orang munafik di kota Madinah. Maka dari itu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar menjadi khalifah, itu apabila ada seorang mati dari sahabat Rasulullah SAW yang dikira bahwa sahabat Rasulullah SAW, itu Umar masuk ke dalam masjid dan melihat ada di situ Hudzaifah bin Yaman atau tidak. Kalau dilihat ada, oh artinya ini bukan munafik. Maka Umar sholat. Apabila dilihat Hudzaifah bin Yaman tidak ada, tidak sholat Umar bin Khattab. Tahu kalau orang ini munafik. Pernah dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, Umar bin Khattab, siapa ya Abu Hudzaifah yang orang-orang munafikin yang kau diberitahu oleh Rasulullah SAW? Allah, katanya Rasul, katanya Hudzaifah, enggak, saya tidak mau memberikan kepadamu sebab itu rahasia dari Rasulullah SAW. Saya tidak akan mengatakan satu pun. Terus Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, apa saya ada di antara mereka yang dituding? Oh enggak, engkau tidak termasuk orang-orang munafik, tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Sangat takutnya Umar bin Khattab kepada nifaq. Kemudian disebut di sini, walam yatul hisar faqad sitta layalin. Tidak lama, 6 malam saja mereka menyerah orang-orang Bani Nadir itu. Wa qila akthar min dhalik, ada riwayat mengatakan lebih dari 6 malam. فَقَذَفَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَةِ. Allah SWT meletakkan di dada-dada mereka, yaitu ketakutan. Jadi apabila orang takut, dia akan menyerah. Tidak punya keberanian sama sekali. فَقَالُوا يَا مُحَمَّدْ نَخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ بِشَارَطٍ. Ya Muhammad, kita akan tinggalkan kota Madinah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya itu? أَنْ يَخْرُجْ مِنَّا مَعَنَا ذَرَارِينَا وَمَا حَمَّلَتْ إِبِلَنَا مِنَ السِّلَاحِ. Kita akan membawa keluarga kami. Dharorina itu artinya istri dan anak-anak. Dan juga kita akan membawa senjata-senjata kami. Dijawab oleh Rasulullah SAW. فَقَالَ النَّبِي SAW لَا إِلَّا السِّلَاحِ. Tidak apa-apa kalian membawa keluargamu. Senjata tidak. Jangan dibawa. Sama sekali. لَكُمْ مَا حُمِّلَتْ الْإِبِلْ إِلَّا السِّلَاحِ. Kalian mendapatkan yaitu setiap unta itu membawa berapa kemampuan unta itu bawa dari apa harta-harta kalian kecuali senjata, jangan, tidak boleh senjata. Fanazalu ala ra'yi Nabi SAW, maka mereka tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Bani Quraidah itu wasaru yukhribuna buyutahum hatta la yaskunha almuslimun. Kemudian mereka pergi ke rumah-rumah mereka, dihancurkan rumah-rumah mereka itu. Wa akhadha ba'dhum asybabik, jendela-jendela diambil sama mereka. Al-autad itu jamak watad, artinya kosen-kosen dibawai semua oleh mereka. jaga-jagain di rumah diambili semua oleh mereka. Ya, ini disebut sama Allah SWT, yukharribuna buyutahum bi'aidihim. Ada sifat orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada zaman Rasulullah sampai sekarang sampai yaumul qiyamah, kata sifat-sifat mereka. Wa ghairiha wa hamalu an-nisaa' bis-sibyan 'ala 600 ba'ir, dan keluarga mereka dan anak-anak mereka dan harta-harta yang bisa mereka bawa jangan apa dia di 700 unta. Jumlahnya unta yang dibawa oleh mereka 700 unta. Wa harahal aktsaruhum ka Huyay wa Sallam bin Abi al-Huqayq ila Khaybar. Tetapi mereka semua berangkat meninggalkan yaitu kota Madinah. Huyay bin al-Akhtab ini pembesar-pembesar mereka, wa Sallam ibn Abi al-Huqayq, mereka pergi ke Khaybar, kota di Al-Hijaz namanya Khaybar, maka mereka pergi ke sana dua orang ini. Wa qabadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam silahahum, maka senjata mereka diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastawla ala ardihim, dan tanah-tanah mereka dikuasai oleh Rasulullah dan orang-orang muslimin. Wajada min as-silah 50 dir'an, mereka Rasulullah mendapatkan yaitu baju besi yaitu 50. Wa 340 sayfan, 340 pedang. Itu yang ditinggalkan oleh mereka, diambil oleh Rasulullah dan apa? Dan sahabat-sahabatnya. Mereka sudah diusir oleh Rasulullah, tinggal apa namanya? Bani Quraidah. Dua sudah diusir sama Rasulullah, Bani Qainuqa wa Bani Quraidah. Kenapa kok diusir? Yaitu atas kejahatan mereka. Mereka sendiri yang berbuat demikian, maka diusir oleh Rasulullah SAW. Ghazwatul Ahzab sanad 4 Hijriah. Ghazwatul Ahzab ini juga namanya Ghazwatul Khandaq. Khandaq artinya parit. Wa kanat fi akhir sanah rabi'ah, terakhir dari tahun 4 Hijriah terjadi perang ini, Al-Ahzab. Wa qila fi bidayat sanad al-khamisah, ada yang mengatakan dan pertama-tama dari bulan-bulan yang ada di tahun 5 Hijriah. Wa sababul ghazwa, apa sebabnya al-ghazwa ini? Peperangan ini apa sebabnya? Annahu kharaja 20 rajulan min Bani Quraidah. 20 orang keluar dari Bani Quraidah, ini yang tinggal Yahudi yang tinggal di kota Madinah Bani Quraidah. Keluar dari mereka 20 orang menuju ke mana? Wa ma'hum akharun min Bani Nadhir ila Makkah. Dan Bani Nadhir yang lari di Khaybar juga bergabung dengan 20 orang ini pergi ke kota Makkah. Mereka itu untuk apa pergi ke kota Makkah? Wa akhadhu yuharridhuna ahli Makkah ala qitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memanas-manasi musyriki Quraisy agar memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa yaqulu nahnu ma'akum nansurukum min ad-dakhil wa min al-kharij, kita akan membela kalian dari dalam dan dari luar. Wa dhahabu ila Qatafan, dan mereka juga pergi ke kabilah Qatafan. Wa qala ansuru Quraisyan ala Muhammad, yakni bergabung Qatafan ini sekutu dengan Quraisy untuk memerangi Muhammad. Wa dhahabu ila qabail Arab yuharridunahum ala qitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pergi ke kabilah-kabilah Arab mengumpulkan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa kharajat Quraisy wa Kinana wa kharaja Qatafan wal Yahud tajamma'u hawla madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam bi 'ashrati ala, mereka kumpul Quraisy Bani Qatafan qabail kathira wal Yahud untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Berapa jumlah mereka? 10.000. 10.000 itu dahulu besar sekali, yani luar biasa besarnya. Wattafaqu ala qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa di mana? Di kota Madinah. Wa lamma 'alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini, rencana busuk mereka ini, anna Quraisyan ma Qatafan wa Kinana wal Yahud tahalafu alaihi. Waktu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Quraisy dan Qatafan dan Kinana dan orang-orang Yahudi telah sekongkolan untuk memerangi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, Maka istasyara ashabahu. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Berbuat apa kita orang sekarang ini? Digempur oleh 10.000 pasukan. Fasyara alaih Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Salman al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, kita di negara Persia dahulu, apabila ada musuh datang ke negara kami dan kita tidak mampu untuk memerangi mereka, kita bikin parit. Kita bikin apa? Parit. Wa qala hakadha kana yaf'al al-furus idza tadayaqu. Fa amara Nabi sallallahu bi hafr al-khandaq hawla al-madinati. Maka disuruh Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar digali membikin parit. Min jihad asy-syamal, dari utara, dari arah utara. Kenapa? Karena jihadul ukhra kullaha mahsura bil jibal, fala yastati ahadun yati minha. Kalau arah-arah yang lainnya, selatan itu semua banyak di situ itu gunung-gunung dan pohon-pohon kurma, tidak bisa musuh masuk dari situ, tidak bisa. Kecuali dari utara yang bisa. Maka digali yaitu parit di arah utara. Berapa yang digali oleh Rasulullah SAW? Yaitu digali sama Rasulullah SAW panjangnya 5.000 hasta. Dan luasnya tulu, yakni apa namanya, luasnya panjangnya 5.000. Dan dalamnya yaitu antara 7 sampai 10 hasta. Al-ard yaitu lebarnya 7 atau 10 sampai 10 hasta. Anunya apa namanya? Jadi apabila musuh mau masuk ke kota Madinah tidak bisa, tidak mampu kuda untuk melewati al-khandaq itu, parit itu. Fasaru, waktu Rasulullah mengatakan ini, fasaru yahfuruna bijaddin wa nasyat, mereka menggali itu dengan giat dan semangat sahabat Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW yusyarikuhum, Rasulullah SAW bersama mereka menggali parit tadi. Tidak diam Rasulullah sebagai pemimpin, tidak. Tapi Rasulullah SAW yang paling semangat, yang paling luar biasa untuk menggali parit tadi bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian sedikit saja, qala Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sahal ibn Sa'ad itu berkata, kunna ma'a Rasulullah SAW fil khandaq. Kami dahulu bersama Rasulullah SAW di dalam parit ini, menggali parit ini. Wam yahfurun, mereka menggali. Wa nahnu nanqilu turab ala dhuhurina, mereka menggali, kita yang mengangkat tanah-tanah itu di atas punggung-punggung kami. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Rasulullah SAW mengatakan sambil mengeraskan suaranya, kehidupan itu di dunia sementara, kehidupan yang hakiki itu di akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka berilah ampun kepada orang-orang muhajirin wal ansar. Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang muhajirin, orang-orang ansar ini diampuni oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah fa akrim al ansar wal muhajirin, dia mengatakan muliakanlah orang-orang al ansar wal muhajirin. Ini semua saya sebutkan itu di akhrajahul Bukhari fi sahihi, hadis-hadis sahih. Insyaallah dalam minggu yang akan datang saya akan menjelaskan tentang peperangan Bani Quraidah ini. Kenapa masih panjang? Ini kan mulai ini. Karena wa ashabi Rasulullah SAW tidak tinggal diam menggali parit tadi. Mereka bekerja dengan keras seluruhnya. Sampai mereka mengatakan demikian, apabila Rasulullah SAW bekerja untuk menggali parit, wa kita duduk, dzalika al-amal mudhallalu, mereka mengatakan ini adalah perbuatan yang sangat sesat. Jadi kita tidak bisa meninggalkan menggali karet sedangkan Rasulullah SAW sendiri menggali berikut bersama kami. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi semuanya bersepakat untuk menggali parit tadi bersama Rasulullah SAW. Insya Allah dalam minggu yang akan datang saya akan menjelaskan bagaimana parit ini, bagaimana kemudian kejadiannya perang Ghazwatul Khandaq ini. Orang muslimin waktu itu 303.000, dan orang musyrikin 10.000 dengan kekuatan yang luar biasa. Iya, saya tutup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dalam sholat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan salat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka salat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat,
dan azan kedua setelah masuk waktu sholat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan "As-salatu khairum minan naum." Salat lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum." Hadis riwayat Abu Dawud.

Maturnuwun ya Mas, kirimane wis tak tampa. Wah, Jan. Wis matur nuwun pokoke. Oh, beres. Gampang so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya Mas. Biasa proyek sing wingi. Sampeyan wis menang tendere. Ning yo arep dhewe to sing ngatur spek iki sapa? Rumang samu po, hasilnya barang mungkin masuk, saingan lu kuah, mingguan sing ngatur aku, sampean kudu kelingan, iya to, nek, kui mau sing ngatur aku kape, sampean selak pengen nyari ke dana nih to, ane ora segampang kui, sampean tadi kora, bendara nih uangnya, gula ane. Durung kok nek ketemu bawahane, durung ketemu asistene. Wangel gak kon golek tanda tangan. Munggah dhuwur wangel. Ibarate nek oe munggah gunung wis bahkan gunung yang terjal. Kuwi agek bendaharane. Durung ketemu atasane. Saya angel meneh. Nah, ning kabeh mau aku iso mbantu. Tenang no pikirmu. Aku iso bantu. Kabeh momen supaya ini lancar. Ini tak bantu aku iso. Ning ya kuwi. Butuh oli sing apik. Nek ning mengenai oli ming goro oli-oli bekas ya ora lek medun. Ning nek oline ning ngenehke aku kuwi kira-kira oline sing bel. Awi mesti medune mak cirit gamping. Piye? Kira-kira aku iso bantu kabeh kowe mau. Kowe iki tak bantu akeh, makane kowe kudu mikirke iki mau. Kelingan to kowe? Ketemu aku pertama kali kae. Kowe saka kowe ngejokke proyek iki. Aku wis bantu kowe iki akeh. Ya ora? Rumangsamu kowe iki aja mung mlaku dhewe. Kowe iso kaya ngene iki ora mergo aku karo sak timmu ora iso kowe. Saingane iki wong akeh banget kok. Kowe kuwi wis tak siapke tak olini.

0: Iki ake oli sampingnya lho, kurang oli mesine.
1: Ustaz.
2: Mas Mitro, bukankah Anda telah sadar kalau seperti ini tidak boleh? Mungkin bisa jadi Anda merasa aman. Di dunia Anda tidak ditangkap. Di dunia Anda tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan setiap amal yang kita kerjakan. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Takutlah kalian dengan adanya hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mas Mitro, sadarilah bahwa bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitro, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitro, setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan, nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat. Baik besar maupun kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat darah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat darah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitro, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitro, sesungguhnya harta hasil korupsi, sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, KPK tidak lihat, tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitro, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fashkuk 'alaihi. Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku, artinya dia orang yang punya jabatan, fasyaqqa 'alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashkuk 'alaihi, maka susahkanlah orang ini. Sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitra, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahli." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitra, sadarilah bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitra, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id.
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir Al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran,
Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1.000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah.

anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majelis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu, wahai Sa'id?' Sa'id diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat.' Umar berkata, 'Aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Sa'id, 'Apa jawabanmu, wahai Sa'id?' Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal.' Aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Sa'id?' Sa'id menjawab, 'Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari.' Kemudian aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Sa'id?' Sa'id menjawab, 'Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini?" Lalu dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat itu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Sa'id berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Sa'id berkata, "Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu." Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Sa'id menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Sa'id tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan,

0: Berikanlah ini kepada keluarga Fulan. Berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga Fulan. Semoga Allah meridhoi Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan.
1: فأينا يكون فضلنا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاء متوشحا بسيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة.
3: سابا.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan kepada sobat dan pemirsa Al-Iman TV. Hari ini insyaallah ya, kita akan mengadakan perjalanan menelusuri perjalanan sirah nabawiyah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah ya. Baik, untuk pemirsa sobat Al-Iman TV dimanapun Anda berada, insyaallah sebentar lagi kita akan memulai. Dan sebelum untuk memulai itu, saya akan menyapa Ustadz Fadlan Fahamsyah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah
3: tayyib. Ya, Masya Allah Ustaz. Ustaz, ini kan kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW, mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
4: Ya,
3: tapi sebelum itu Ustaz ya, mungkin bisa digambarkan juga bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum beliau lahir.
4: Kondisi bangsa Arab?
3: Iya, kondisi bangsa Arab.
4: Iya, izin Mas Ahlan, mungkin okay, sebelum kita masuk ke sejarah panjang hidup boleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita harus ada poin penting sebelum masuk ke situ untuk okay disampaikan mengapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah.
3: Oh iya, Masya Allah.
4: Jadi sebelum masuk perjalanan dari pra Islam sampai Rasulullah wafat, ada pertanyaan penting, ngapain sih kita mempelajari dan mengetahui sirah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus tahu mengapa kita harus belajar sirah Nabawiyah. Minimal di situ ada 4 poin penting alasan kita harus belajar sirah Nabawiyah. Yang pertama, belajar sirah Nabawiyah menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita enggak mungkin mencintai kalau enggak mengenal. Dan mengenal adalah tahapan cinta yang pertama. Jadi sebelum kita mencintai sesuatu, tentu kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari belajar sirah nabawi adalah meneladani hidupnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu bagaimana ibadahnya Nabi, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai kepala rumah tangga, bagaimana Nabi mengayomi para sahabatnya. Sehingga dengan itu kita akan tahu cara meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang nomor 3 adalah fungsinya untuk mendakwahkan ajaran Nabi. Jadi dengan belajar sirah nabawi, kita bisa memahami ajaran-ajaran Nabi, dan setelah memahaminya, maka yang nomor 3 ini kita akan mendakwakannya. Kemudian yang nomor 4, mengapa kita harus belajar sirah nabawi? Supaya kita bisa bersabar seperti sabarnya Nabi. Tentu kehidupan banyak ujiannya, apalagi beliau seorang rasul, seorang juru dakwah, pasti banyak rintangan dan halangannya. Maka dengan belajar sirah nabawi, kita akan belajar bersabar seperti sabarnya Nabi.
3: Masya Allah.
4: Gitu Mas ya?
3: Iya, apalagi beliau yatim Ustaz ya.
4: Iya,
3: Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin bisa dibantu ya, bagaimana kondisi bangsa Arab itu sebelum kita masuk mulai mempelajari bagaimana sari taulad dan Rasulullah dari mulai beliau lahir, kisah beliau lahir, beliau dakwah sembunyi-sembunyi hingga hijrah ke Madinah, bahkan beliau wafat di Madinah.
4: Taib.
3: Ya.
4: Sebelum kita mengenal bagaimana kelahiran Rasulullah, kapan, di mana, tahun berapa, kita harus tahu bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam. Jadi tentu sebelum Nabi lahir ada sosial politik, ada masyarakat yang ada di tanah kelahiran Nabi. Nah, kita harus tahu. Mungkin yang pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana agama Arab ya sebelum Nabi lahir. Khususnya di kota Mekah. Jadi di kota Mekah itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka adalah kaum penyembah berhala. Jadi dulunya itu mereka agamanya Islam di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail. Oh. Kemudian dengan berlalunya masa, ya Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat,
5: pudar
4: ya. Iya, semakin berabad-abad-abad pudar-pudar-pudar sampai ada orang namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia ini orang yang tokoh Makkah disegani gitu. Dia waktu berangkat ke negeri Syam, terus di negeri Syam itu dia melihat orang-orang nyembah patung. Maka dia terinspirasi dan merasa itu indah bagus begitu. Maka ajaran paganisme nyembah patung itu yang dari Syam dibawa ke kota Mekah dengan alasan kalau negeri Syam yang penduduknya di sana dulu diutus para nabi saja nyembah berhala, masa di Mekah enggak ada. Akhirnya mereka bawa beberapa patung dibawa ke tanah Arab, kemudian akhirnya disembah oleh orang-orang Arab. Itu ya, jadi setting masyarakatnya dulu mereka beragama penyembah berhala paganisme. Dari sisi ekonomi sekarang, dari sisi ekonomi kota Mekah ini mereka menyandarkan ekonominya pada perdagangan. Ya. Kenapa? Karena di sana nggak ada pertanian. Ya, beda dengan di Medina ada kurma.
5: Tandus, ya.
4: Di Mekah tandus, sehingga orang dulu untuk bisa mengambil komoditas suku lain ya tentu dengan dagang gitu. Mereka dulu orang Mekah itu punya dua perjalanan dagang, musim panas, musim dingin. Ya, musim panas dan musim dingin. Ya, musim
5: kemarau.
4: Kalau ke selatan yaitu ke Yaman, kalau ke utara yaitu ke negeri Syam. Dan ada ayatnya ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasyita'i wassayf, musim panas dan musim dingin. Jadi kalau ke utara ke negeri Syam, kalau selatan ke negeri Yaman. Jadi mereka menyandarkan ekonominya pada perdagangan, ya. Kemudian dari sisi politik di Mekah itu tidak ada raja. Di Mekah tidak ada raja dan di Mekah itu hanya masalah sukuisme, kabilah-kabilah begitu ya.
5: Berarti pemimpinnya setiap kabilah-kabilah.
4: Iya. Nah, cuman secara kekuatan di kota Mekah itu suku yang paling dominan mengontrol kota Mekah satu suku yaitu suku Quraisy.
5: Suku Quraisy.
4: Cuma siapa tokoh yang menjadi raja enggak ada. Ya, jadi dulu datuknya Nabi namanya Qusay bin Kilab. Jadi Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek pertama. Bin Hashim kakek kedua. Bin Abdi Manaf kakek ketiga. Bin Qusay. Nah, Qusay ini kakeknya Nabi ke-4. Ini hampir semi seperti raja begitu.
5: Yang paling kuat.
4: Yang paling itu. Kuat. Datuknya Nabi yang ke-4 tadi namanya Qusay bin Kilab. Dia punya beberapa poin penting, ya, penanggung jawab sentral di kota Mekah. Seperti raja. Dia ini yang memegang peran sikoya, ngasih minum jemaah haji. Ini kakeknya Nabi yang ke-4 ini, yang dahsyat ini. Ya, mengasih minum jemaah haji. Nomor 2 Ar-Rifada, ngasih makan jemaah haji. Kemudian yang nomor 3 Al-Hijabah, pemegang kunci Ka'bah. Jadi enggak bisa masuk Ka'bah kalau enggak dapat izin dari datuknya Nabi ini. Kemudian yang nomor 4 juga Al-Liwa, panji perang. Jadi yang membawa panji perang ya ini datuknya Nabi ini. Terus kemudian Al-Qiyadah, kepemimpinan. Ya, kemudian nomor 6 Darul Nadwah, parlemen. Jadi orang Arab itu dulu suku Quraisy punya parlemen, ya, memutuskan segala sesuatu di Darun Nadwa, dan itu pemimpinnya adalah datuknya Nabi yang keberapa tadi? Yang ke-4 tadi itu.
5: Yeah.
4: Dan inilah tokoh Quraisy pertama yang menjadikan Quraisy itu menguasai kota Mekah. Sebelum datuknya Nabi yang ke-4 ini, kota Mekah dipegang oleh Khuza'ah.
5: Siapa beliau?
4: Khuza'ah suku-suku yang lain,
5: suku,
4: selain ya? Quraisy gitu ya. Nah itu ya, kemudian dari sisi apa lagi? Ekonomi ya, ekonomi sudah.
5: Ekonomi sudah.
4: Politik, secara politik juga pada waktu itu kota Mekah diapit oleh dua kekuatan besar, dua kekuatan politik besar. Di timur ada Persia, kemudian di barat ada Romawi. Barat dan utara itu ada Romawi. Ya, jadi pada waktu itu Mekah ini terlepas dari kekuatan besar ini. Tidak dikontrol Romawi
5: dan tidak dikontrol
4: Persia. Tidak dikontrol oleh Persia. Mengapa?
5: Iya.
4: Ya, kok sebenarnya gitu, ya? Ya. Karena pada waktu itu secara hitung-hitungan ekonomi enggak masuk.
5: Oh, jadi enggak dilirik.
4: Iya, enggak ya. Dilirik sama orang-orang. Orang Persia kan, orang Persia dan orang Romawi menaklukkan negeri-negeri tentu yang subur, yang banyak sumber daya alamnya, dan dulu kan kita tahu belum ada minyak bumi, belum diketahui kayak gitu ya. Jadi yang diketahui ya tandus gersang, maka tidak dilirik gitu. Tapi justru itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di tempat yang tidak diperhitungkan itu. Nah, itu nanti menarik ketika Nabi lahir, karena Romawi dan Persia tidak melirik tempat itu. Tempat yang tidak dilirik itu justru munculnya agama Tauhid, yang nanti akan menumbangkan
5: dua-duanya.
4: Ya, itu secara umum ya, tentang agama di Mekah sebelum Nabi lahir dan setting sosial masyarakat.
5: Masya Allah, Masya Allah. Okay. Jadi menarik Ustaz ya, jadi memang kalau dilihat ya, sebenarnya punya kekuatan juga ya dari dulu ya bangsa Mekah itu. Hanya saja mungkin ada penyelewengan penyembahan tadi ya terhadap berhala. Ya, baik Ustaz. Mungkin kita akan lanjut masuk ke bagaimana dan kapan Rasulullah lahir Ustaz. Ya.
4: Tayib. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ini ada rentetan peristiwa sebenarnya. Menarik sebenarnya. Enggak bisa ujuk-ujuk Rasulullah lahir gitu. Tapi enggak apa-apa ya, karena kita terbatasi oleh waktu dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya seorang ayah. Ayahnya namanya Abdullah. Ya, kemudian Abdullah ini putra Abdul Muthalib, dan Abdullah ini putra kesayangannya Abdul Muthalib. Jadi Abdullah ini dulu hampir disembelih. Ya. Karena nazarnya sang ayah, gitu kan, waktu diundi yang keluar itu namanya Abdullah untuk disembelih. Tapi Abdul Muthalib ingin menebus nazarnya itu agar tidak perlu untuk menyembelih, maka dikafaroi. Kafaronya adalah membayar 100 unta dibagi-bagikan ke orang-orang Quraisy supaya membebaskan gantinya Abdullah tadi. Kesimpulannya, Abdullah ini putra kesayangannya Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah ini dinikahkan sama seorang wanita yang terhormat bangsawan namanya Siti Aminah. Lah, seperti kebiasaan bangsa Arab lainnya, karena tadi kan saya sampaikan menyandarkan ekonominya pada perdagangan, gitu kan. Maka si Abdullah ini waktu selesai menikah kemanten baru, tetap harus menjalankan kehidupannya berdagang sebagaimana kebiasaan kafir Quraisy lainnya. Maka ayahnya Nabi ini berdagang dari kota Mekah ke negeri Syam. Mekah itu di selatan, Syam itu di utara jauh. Nah, otomatis melewati Medina. Nah, gitu kan. Waktu dagang, Abdullah ini berangkat ke negeri Syam, dia sakit di tengah jalan. Maka dalam riwayat, Abdullah ini singgah di kota Yathrib atau Medina. Lah kebetulan, yang putrinya Nabi itu orang Medina. Jadi Rasulullah itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ibu namanya Salma binti Amr. Itu orang
5: Medina.
4: Medina. Jadi berkata Rasulullah itu atau Abdullah tadi itu punya eyang putri. Nah, ketika sakit maka dirawat di sana sama paman-pamannya dan akhirnya wafat di sana. Ya, ayahnya Nabi wafat di kota Yathrib atau Medina. Lah, itu posisi Siti Aminah sedang mengandung. Jadi di sini Rasulullah itu sudah yatim sebelum lahir. Sebelum lahir sudah yatim. Bukan lahir dulu disayangi ayah, dipeluk ayah, enggak sempat.
5: Iya, enggak sempat ketemu.
4: Enggak sempat ketemu. Jadi Rasulullah itu sudah yatim sebelum lahir. Terus ketika lahir, Siti Aminah mengutus seseorang, kalau enggak salah budaknya ya, namanya Umur Rumman, disuruh menyampaikan ke datuknya, yaitu Abdul Muthalib, bahwa cucunya lahir. Maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ini lahir. Karena dulu Abdullah disayangi, ya, menjadi anak kesayangan. Terus mati Abdullah ini, otomatis cintanya kepada Abdullah pindah ke anaknya Abdullah, itu. Cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wallahu alam bisawab, maka si jabang bayi kecil ini ya Rasulullah lahir hari Senin. Itu sepakat Rasulullah lahir hari Senin. Cuman Rasulullah apakah lahir pada 12 Rabiul Awal? Ini terjadi khilaf para ulama. Meskipun yang sering masyhur disampaikan adalah 12 Rabiul Awal, tetapi ada perselisihan tajam di antara para ulama tentang tanggal kelahirannya. Oh. Yang pasti hari apa tadi?
5: Senin ya.
4: Hari Senin. Maka Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam dibawalah sama kakeknya di Ka'bah gitu kan. Kemudian diberi nama Muhammad.
5: Yang beri nama siapa? Kakek.
4: Siapa yang beri nama Rasulullah dengan nama Muhammad?
5: Penasaran.
4: Iya. Banyak pendapat yang mengatakan yang memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah datuknya atau kakeknya, yaitu Abdul Muthalib.
5: Langsung ya, masyaallah.
4: Pertanyaannya Mas, tidak hanya siapa yang ngasih nama, harusnya kenapa kok dikasih nama Muhammad?
5: Ah iya, kenapa?
4: Ya, itu yang harus diulik lebih dalam.
5: Masyaallah, masyaallah.
4: Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Karena Abdul Muthalib ini punya keinginan Muhammad ini terpuji di dunia dan di akhirat. Dan kebetulan nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab pada waktu itu, di bangsa Arab pada waktu itu. Sehingga hampir sulit cari orang namanya Muhammad kala itu. Ada qaul yang lain yang mengatakan kenapa dikatakan Muhammad atau diberi nama Muhammad. Katanya sih, lah, ini ada katanya, mungkin lemah pendapat ini. Dikatakan Abdul Muthalib ini waktu ke negeri Syam dapat kabar dari ahli kitab bahwa nanti itu akan ada nabi namanya Muhammad. Maka terinspirasi di situ. Tapi ini wallahu a'lam. Pendapat yang sering dinukil itu ya karena Muhammad artinya yang terpuji, yang baik begitu. Nah, itu kemudian tahunnya Ustaz, tahun apa? Ini juga penting. Zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah enggak ngerti tahun. Jadi mereka dulu itu menandai tahun dengan peristiwa besar. Ya, kalau sekarang, kalau ingat enggak kita dulu ada nenek-nenek kita dulu ngomong, dulu ya zamannya Gestapo itu, dulu ya zamannya Jepang itu.
5: Iya.
4: Mereka enggak hafal tahunnya.
5: Buat niteni apa?
4: Yang diinget-inget ya peristiwanya.
5: Peristiwanya.
4: Gitu kan?
5: Iya.
4: Nah, dulu zaman agresi Belanda di Surabaya.
5: Betul.
4: Lupa, tahunnya enggak tahu gitu kan. Nah, dulu bangsa Arab itu mengkaitkan tahun dengan peristiwa besar. Bisa dipahami ya?
5: Iya.
4: Saya masih ingat itu. Ini mbakmu dulu, orang-orang tua dulu ya, ini dulu mbakmu itu lahir ketika peristiwa Gestapo gitu. Tahunnya lupa, yang diingatkan peristiwanya tuh. Nah, dulu bangsa Arab juga gitu, mengkaitkan tahun itu dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu.
5: Apa peristiwanya?
4: Nah, pada waktu tahun Nabi lahir, saya tidak mengatakan hari kelahirannya Nabi ya, tahun.
5: Tahun
4: kelahirannya Nabi, ya orang Arab dulu itu belum punya tahun, bulan sudah ada. Jadi bulan Muharram sampai Dzulqa'dah itu sudah ada, tapi tahunnya belum ada, gitu kan? Nah, gimana tahunnya itu? Dikaitkan dengan peristiwa besar. Dan tahun kelahirannya Nabi itu ada peristiwa besar, yaitu ada tentara bergajah dipimpin oleh Abroha menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa tentara yang ada gajahnya gede-gede. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi mereka dan menghadap mereka. Tarmihim bihijarati min sijil. Allah utus toiron ababil melempari mereka dari batu dari neraka, mereka binasa semua. Mungkin ada yang harus ditanyakan Mas, ini sering tidak ditanyakan padahal penting, kenapa itu Abroha kok nyerang Ka'bah?
5: Iya, siapa yang nyuruh saya?
4: Nah, ini juga kadang-kadang luput
5: juga.
4: Ya, motifnya apa? Kok ada Abroha membawa tentara yang ada gajahnya menyerang Ka'bah? Apa motivasi melakukan itu? Ini juga penting untuk disampaikan sebagai tambahan ilmu. Jadi dulu di negeri Yaman, itu ada kerajaan Yahudi, Himyar namanya. Wah, kerajaan Yahudi ini sangat diktator. Orang-orang Kristen dibunuhi, orang-orang Kristen dieksekusi, dipersekusi, ya disuruh ninggalkan agamanya, kalau kayak gitu dibunuh. Jadi di negeri Yaman itu dulu penduduknya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Makanya ingat nggak? Dulu Rasulullah mengutus Mu'ad itu. Wahai Mu'ad, kamu akan ke negeri-negeri Yaman. Di sana penduduknya ahli kitab. Jadi dulu sebelum Nabi lahir, Yaman itu ada gesekan antara Yahudi dan Kristen. Yang Kristen dibantai habis sama Yahudi. Lah, pada waktu ketika Kristen dibantai habis, kaum Nasrani dibantai, otomatis Kaisar Romawi yang ada di negeri Syam mendengar. Dan kebetulan Romawi pada waktu itu agamanya Nasrani atau Kristen. Sehingga Kaisar Romawi tentu enggak terima. Lu, itu orang Yahudi di Yaman telah membantai saudara-saudara kita Kristen. Otomatis Romawi kan ingin menolong tuh. Karena Romawi Kristen pada waktu itu. Ingin menolong rakyatnya yang ada di negeri Yaman yang dibantai oleh Yahudi. Tetapi kalau dari negeri Syam, pusatnya Romawi pada waktu itu, kalau berjalan ke negeri Yaman, ibarat kata ujung utara ke ujung selatan, tidak mungkin. Karena itu apa namanya, padang pasir gersang, membutuhkan logistik, air, tidak mungkin. Sehingga cara yang lain yang dilakukan oleh Kaisar Romawi kirim surat ke negeri Habasya. Habasya itu mana? Habasya itu Ethiopia kalau sekarang. Itu negeri Afrika. Kalau kita lihat peta, negeri Afrika dengan Jazirah Arab itu dipisahkan Laut Merah. Dan kebetulan Ethiopia itu nggak terlalu jauh dengan Yaman. Dan kerajaan Ethiopia, Habasya itu agamanya Kristen. Pemimpinnya namanya Najasyi. Dapat surat dari Kaisar Romawi, wahai Raja Najasyi, Raja kecil, masih bawahnya Kaisar Romawi, tolong kirim pasukan ke negeri Yaman untuk melawan orang-orang Yahudi yang jahat dan melakukan intimidasi serta persekusi kepada saudara-saudara kita Nasrani. Akhirnya Najasyi mengirim panglima perang. Lah, panglima perang ini namanya Abroha. Ada dua panglima perang. Salah satunya namanya Abroha. Jadi sebenarnya Abroha itu panglima perang kaum Najasyi tadi, Ahbas ya. Maka mereka mendarat dengan pasukan orang-orang Afrika, Ahbas, Habasiyah, membantai orang-orang Yahudi yang telah membunuh orang Nasrani. Setelah orang Yahudi dihabisi, otomatis Yaman diambil alih oleh Habasyah. Jadi agamanya Kristen. Nah, kemudian membangun gereja ini, Abroha ini. Abraham bangun gereja gede di negeri Yaman. Tujuannya agar orang Arab itu suka dengan gereja itu dan meninggalkan Ka'bah. Memalingkan orang Arab dari haji gitu. Jadi supaya Yaman ini jadi pusat agama Kristen, dibuatlah gereja besar. Namanya Al-Qulais. Dicampur emas begitu. Tapi ternyata orang Arab gak tertarik. Dan orang Arab malah membuang kotoran di gereja itu. Marahlah Abroha ini.
5: Oh, itu
4: inilah menjadi sebab dia minta izin kepada Najasyi tadi yang di Ethiopia untuk menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, sehingga mereka berangkat dari arah Yaman menuju Mekah membawa tentara bergajah
5: ya.
4: Langsung Allah kirim farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim
5: min sijil.
4: Allah utus burung ababil menghujani mereka dengan batu dari neraka jahanam. Sehingga nah di tahun yang sama itu nanti Nabi lahir.
5: Ya, jadi sebelum ya itu ya.
4: Sebelum. Sehingga sejak itulah disebut Rasulullah lahir di tahun gajah, karena di tahun itu ada tentara bergajah menyerang kota Makkah.
5: Makkah, insyaallah. Yang menarik Ustaz, itu berarti belum sempat ya penduduk kota Makkah kan ini tadinya kabilah-kabilah ya. Belum sempat melawan Abraha, langsung Allah turun tangan.
4: Iya.
5: Masyaallah.
4: Bahkan itu Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu kan punya unta-unta tuh. Dirampas sama siapa?
5: Oh.
4: Sama Abraha. Maka Abdul Muthalib kan seperti ketua suku begitu ya. Maka Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Kata Abraha, "Coba lihat orang tua itu paling datang ke sini tujuannya minta agar untanya dilepaskan." Asumsinya Abraha seperti itu. Ketika sampai di depan Abraha, ternyata si Abdul Muthalib kakeknya Nabi mengatakan, "Mana untaku?" Kaget Abraha, "Lu, saya ini mau menghancurkan Ka'bahmu, lah kok kamu masih ngurusin unta?" Kata Abdul Muthalib, "Aku ini pemilik unta. Adapun Ka'bah pemiliknya adalah Allah. Allah yang akan menjaga Ka'bahnya." Dan terbukti setelah itu Allah kirim tadi burung apa?
5: Masyaallah.
4: Wallahu a'lam.
5: Masyaallah, menarik Ustaz. Ini kembali lagi kita ya para pemirsa Aliman TV ke bagian Nabi lahir. Jadi Nabi lahir tadi sudah diceritakan oleh Ustaz bahwa beliau sudah ditinggal ayahnya ya saat beliau masih di kandungan. Tapi bagaimana proses Nabi saat hidup dan sudah dilahirkan Ustaz? Ini tadi yang terputus dari saat beliau sudah karena senangnya dibawa oleh kakeknya ya ke Ka'bah ya waktu itu sebelum mengunjungi Ka'bah. Terus apa yang terjadi setelah itu, Ustaz?
4: Ya. Setelah itu yang terjadi sebelum ke sana banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan ada peristiwa-peristiwa aneh ketika Rasulullah lahir itu. Tapi juga banyak riwayat-riwayat yang lemah seputar masalah ini. Sehingga saya tidak perlu menyebutkannya di sini. Di hari-hari pertama ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disusui oleh ibunya sendiri. Tapi ternyata ASI-nya sang ibu tidak cukup,
5: enggak keluar.
4: Gitu. Maka setelah itu Rasulullah sempat disusui Thuwaibah. Siapa Thuwaibah itu? Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Loh Ustaz, kenapa Abu Lahab kok mau budaknya menyusui Rasulullah? Bukankah dia benci sama Nabi? Jawabannya enggak. Abu Lahab cinta sama Nabi. Abu Lahab sayang sama Nabi. Abu Lahab itu benci sama Nabi nanti ketika Nabi umur 40 tahun ketika mendakwakan Islam, gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah Thuwaibah, Nabi disusukan ke seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Dan ini peristiwanya sangat menarik karena gini ya, kebiasaan orang Arab itu dulu, Arab-Arab pra-Islam dulu itu, bocah kecil itu disusukan ke wanita. Dan kebetulan zaman itu ada wanita-wanita yang punya profesi memberikan air asinya kepada para balita. Mereka adalah wanita-wanita dari lembah Bani Sa'ad. Sehingga pada waktu itu orang-orang wanita-wanita dari lembah Bani Sa'ad ini, mereka datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi untuk disusui, untuk mendapatkan upah dari keluarganya atau bapak atau orang tuanya si jabang bayi. Maka pada waktu itu bayi-bayi ini ditawarkan kepada wanita-wanita yang datang itu. Ya, dari datang bayi kecil, datang ibu susunya, terjadi apa namanya transaksi apa masalah hitam putih tentang pembayaran dan seterusnya, cocok dibawa. Datang lagi wanita transaksi, datang bayi dan setuju dibawa. Mereka melewati Muhammad kecil, tapi Muhammad bayi sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang mau menerima Nabi itu. Disodorkan Nabi begini, mereka enggak mau. Alasannya apa? Karena ketika ditanya siapa bapaknya bayi ini, dijawab ini anak yatim. Ketika dikatakan anak yatim, maka khawatir mereka ini enggak bisa bayar. Oh, mereka tujuannya cari duit. Akhirnya Nabi Muhammad kecil enggak digubris, cari bayi lain dibawa sampai terakhir enggak ada yang mau nerima Nabi. Kebetulan ada seorang wanita ditakdirkan Allah terlambat. Namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari suku Sa'ad tadi itu. Lah Halimah ini terakhir datangnya, sudah enggak dapat bayi-bayi itu. Bayi dia, temannya semua sudah ngambil semuanya. Nah, pertama disodorkan Muhammad kecil, enggak mau juga Halimah ini. Nah, anak yatim, enggak ada duitnya gitu kan. Tapi ditegur sama suaminya, "Inti mau cari apa lagi? Enggak mungkin kita pulang tanpa bawa bayi. Sudahlah, ambil saja si bayi yatim ini, barangkali dia nanti membawa keberkahan di rumah tangga kita." Dan nurut sama suaminya, bayinya kecil tadi, Muhammad kecil, dibawa. Dan ketika naik dengan di kendaraan itu, tiba-tiba jalannya cepat, padahal sebelumnya terseok-seok, makanya datang terlambat. Tapi semenjak Rasulullah dibawa bersamanya, cepat pulangnya. Dan benar seperti yang di perkirakan oleh sang suami, semenjak Rasulullah ada di rumahnya Halimah As-Sa'diyah, maka keberkahan demi keberkahan, rezeki yang melimpah, ya ternak-ternak mereka gemuk-gemuk dan menghasilkan susu yang berkualitas, rezeki makmur, sehingga senanglah dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Mas, Rasulullah itu diasuh oleh Halimah tadi, itu jangan dikira Halimah ini hanya mengasuh Rasul. Ada yang lain. Logikanya begini, wanita itu enggak mungkin punya ASI kecuali dia punya anak.
5: Oh iya.
4: Artinya Rasulullah itu punya saudara-saudara persusuan di negeri Bani Sa'ad tadi itu. Nah, jadi Halimah ini tidak hanya merawat Nabi. Otomatis dia punya anak sendiri toh. Namanya punya ASI kan gitu.
5: Iya.
4: Jadi coba kita bayangkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda ya punya anak dari umur 1 tahun, ya, anak Anda 1 tahun atau 2 tahun di kamar, anak Anda itu, mohon maaf, dikelonin sama istrinya Anda, disayangi, dicintai, kamarnya ber-AC, dibelikan boneka, dibelikan baju yang bagus, itu anak kita. Kalau anak kita umur seusia seperti itu tidur dengan segala fasilitasnya, coba sesekali kita ini, bayangan kita ini, kita layangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di usia anak kita itu atau cucu kita itu. Rasulullah hidup di lembah jauh dari apa namanya, jauh dari keluarga besarnya, jauh dari sang mama, dari sang papa, hidup dengan orang asing, dan orang asing itu tidak hanya merawat Nabi, merawat orang lain juga. Diterpa angin gurun, ya Rasulullah tersapu oleh debu-debu. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi tantangan dan kerasnya kehidupan. Ya, sampai segitunya, didesain oleh Allah, Nabi sudah dilatih untuk menghadapi masa-masa sulit semenjak balita. Jadi Rasulullah di masa-masa persusuan ada di lembah Bani Sa'ad tadi itu sampai umur 2 tahun, ya. Umur 2 tahun itu kan masa selesai penyapihan, Mas. Kalau 2 tahun kan sudah selesai, harusnya kan gitu. Ya, haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Jadi masa menyusui itu cuma 2 tahun. Cuman Halimah ini mikir, anak ini semenjak ada bersama kita mendatangkan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tak kembalikan, jadi eman, gitu kan, sayang gitu kan. Akhirnya Halimah datang ke atau menghubungi Aminah agar Muhammad kecil enggak usah dibawa ke Mekah. Khawatir nanti kena wabah dan seterusnya. Wahai Nyonya Aminah, Muhammad kecil biarkan di tempat kami, di suku Bani Sa'ad, kami merawatnya dengan penuh cinta, jangan khawatir gitu. Dan ternyata Siti Aminah mengizinkan. Dan itu terjadi sampai Nabi umur 4 tahun.
5: Beliau
4: di lembah Bani Sa'ad itu. Jadi umur 1 sampai umur 4 tahun Rasulullah hidup di Bani Sa'ad bersama ibu susu yang bernama Halimah Sa'diyah.
5: Menarik tadi Ustadz yang mungkin perlu digarisbawahi. Tadi saya menarik tentang menyinggung mengapa ada kebiasaan bangsa Quraisy menitipkan ke Bani Sa'ad. Dan tadi termasuk dari inisiatif Halimah, ya, beliau untuk pingin Nabi tinggal di sini aja, nggak usah di sana. Takut entah karena apa mungkin kan dan sebagainya. Ya. Itu yang menarik Ustadz.
4: Ada 3 alasan mungkin ya. Kita nggak bisa menyalahkan kultur bangsa lalu, ya, nggak bisa. Dengan paradigma kita sekarang nggak bisa.
5: Kita karena, cukup tahu saja.
4: Tapi kita mungkin harus tahu alasannya. Kalau menyalahkan nggak bisa, karena itu sudah paradigma zaman dulu, kultur zaman dulu punya alasan. Dan alasannya 3, kurang lebih ya. Kenapa orang-orang Quraisy dulu itu menitipkan anaknya untuk disusui di Bani Sa'ad? Alasan yang pertama, dan alasan ini nanti berpengaruh dengan kehidupan Nabi, terbukti. Yang pertama, supaya terhindar dari wabah.
5: Wabah.
4: Karena Mekah itu tempat berkumpulnya manusia dari seluruh penjara dunia, penjuru dunia. Dari kota ini, kota ini, kota ini untuk haji kan? Takut kena wabah, maka ditaruh di lembah yang masih murni, udara yang
5: sejuk. Ya.
4: Nomor 3, supaya Muhammad kecil atau bayi-bayi itu ya mendapatkan oksigen yang berkualitas. Menghirup udara yang benar-benar fresh.
5: Oke, ya. Bisa dibayangkan.
4: Dan tumbuh alami, ya bersama alam, gitu kan. Yang nomor 3 kalau penting, supaya mendapatkan fasohatul kalam, lisan yang fasih berbahasa Arab. Loh, Ustaz, masa kok kan sudah Arab sejak lahir, gitu. Iya, meskipun sudah Arab sejak lahir, tapi bahasanya orang lembah, orang badui, orang itu lebih fasih lagi. Sehingga nanti Rasulullah ketika jadi Nabi kan punya fasoha, punya kefasihan lisan. Kalau ngomong tuh jelas, punya sastra tinggi. Itu salah satu yang menyebabkannya adalah karena dulu waktu kecil Nabi hidup di lembah Bani Sa'ad itu. Sehingga Nabi mendapatkan sastra Arab yang tinggi itu ya dari situ. Dan nanti pengaruh ketika Nabi berdakwah, bahasanya bagus sehingga membuat orang tertarik. Itu ya, wallahualam.
5: Masya Allah. Ini juga menarik lagi. Keberkahan-keberkahan itu ada nggak riwayatnya Ustaz yang diterima oleh Halimah? apakah ya, hanya sekedar rezeki atau mungkin hidupnya lebih lebih makmur dan sebagainya.
4: Iya, di antara yang sering dinukil oleh para ulama adalah hewan-hewan ternak itu, padahal yang miliknya wanita-wanita lain, itu hewan ternaknya kurus-kurus. Tapi ternaknya Halimah ini masya Allah seger-seger dan menghasilkan apa tadi, susu yang berkualitas. Sampai-sampai wanita-wanita lain itu mengatakan, wahai para budak, gembalakanlah kambing-kambing kami sebagaimana kambing-kambingnya Halimah itu digembalakan. Padahal kan ini bukan masalahnya tempat penggembalaan, ini masalahnya adalah di rumahnya Halimah ada calon nabi, di rumah mereka tidak ada calon nabi. Terus kemudian rezekinya
5: lebih lancar,
4: lebih lancar.
5: Masya Allah.
4: Wallahu a'lam.
5: Masya Allah, masya Allah. Baik Ustaz, tadi kan disampaikan juga nabi itu di sana hingga 4 tahun. Nah, apa saja sih yang dilakukan nabi dan bagaimana kehidupan selanjutnya?
4: Iya. Kalau apa yang dilakukan nabi, mungkin tidak banyak ahli sejarah yang memotret itu ya.
5: Karena sampai 4 tahunnya ya, masa 4 tahun.
4: Iya, itu kan masa bocah kecil.
5: Iya, masih kecil main mungkin dan sebagainya.
4: Yang dilakukan anak kecil main.
5: Main.
4: Dan memang ada riwayat itu. Rasulullah main-main bersama anak kecil. Ya, ketika main-main sama anak kecil di Bani Sa'ad tadi itu, padang gurun itulah, di lembah atau apa, pada Rasulullah umur 4 tahun itu, ketika Rasul main-main sama bocah kecil tadi, Rasulullah didatangi malaikat Jibril.
5: Menarik itu.
4: Didatangi malaikat Jibril untuk di syakus sodr, di bedah dadanya.
5: Apa yang menyebabkan tiba-tiba?
4: Iya, jadi waktu itu datang malaikat Jibril atau malaikat membedah dadanya nabi, dan itu disaksikan bocah-bocah kecil. Jadi bocah kecil itu melihat Rasulullah didatangi oleh makhluk itu dan dibedah dadanya, mereka langsung lari semburat, lari semuanya ke umiknya mereka. Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati.
5: Iya, karena dibelah saat
4: ya. Dibelah dadanya. Jadi Rasulullah diambillah tempatnya setan di hatinya, dalam riwayat dikatakan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi setelah dibuang yang kotor tadi, terus dijahit. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira wafat oleh bocah-bocah kecil tadi. Kemudian bocah-bocah kecil lari ke mohon maaf ibunya, sehingga ibunya datang dan Halimah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat pasi. Mutaghayyir laun, jadi wajahnya Nabi berubah. Ya, kalau orang kita ya menyebutnya apa? Pucat. Akhirnya otomatis Halimah takut kan? Kalau sampai terjadi apa-apa, pasti Halimah akan disalahkan oleh Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Baninya Rasulullah. Ya kan? Abdul Muthalib dan seluruh keluarga besarnya. Karena takut, maka pada waktu Nabi umur 4 tahun itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa Siti Halimah dibawa ke Mekah untuk diserahkan kembali kepada ibunda kandungnya, yaitu Siti Aminah. Sehingga ketika Nabi umur 4 tahun, Nabi kembali ke ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah.
5: Masya Allah. Jadi itu sampai umur 4 tahun akhirnya dikembalikan, Ustaz ya. Barakallahu fiik. Ya.
4: Ada baik, yang harus saya tanyakan.
5: Apa itu, Ustaz?
4: Jangan pindah ke yang lain
5: bertanya. Iya, boleh, boleh.
4: Harus jenengan tanyakan, Ustaz, apa hikmahnya itu Nabi?
5: Iya. Yang saat dibelah itu.
4: Iya, kenapa kok harus
5: ada anak kecil? Dibelah?
4: Kenapa kok harus ada anak kecil melihatnya?
5: Iya, kenapa saksinya kok anak kecil?
4: Nah, itu juga perlu diulik gitu. Kenapa tidak malaikat Jibril tunggu anak kecil lari lewat dulu biar tidak menyaksikan hal itu? Tapi kenapa Jibril justru memperlihatkan atau malaikat memperlihatkan peristiwa itu kepada anak-anak? Di antara hikmahnya adalah supaya nanti anak-anak ini di puluhan tahun berikutnya akan menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti nanti itu bocah-bocah itu nanti masuk Islam.
5: Masya Allah.
4: Termasuk Syaimah itu kan saudari sesusuan Nabi. Jadi fungsinya adalah nanti ketika Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, maka bocah-bocah kecil ini menjadi saksi dan mereka mengatakan, oh iya dulu ya, gitu. Dulu ini Muhammad ini waktu di Bani Sa'ad dulu pernah di bedadadanya. Jadi akan menjadi, memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Oh, masya Allah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Ini luar biasa ya. Jadi ada poin-poin yang luar biasa penting. Jadi para pemirsa Aliman TV ya, dimanapun Anda berada, ini kebetulan baru pertemuan pertama Ustaz. Ya, kita bahas. Iya, dan mungkin nanti akan ada seri-seri berikutnya karena kita sudah masuk waktu interaktif ya Ustaz. Mungkin nanti pada jamaah atau pemirsa Aliman TV ada yang bertanya, silahkan bisa bertanya dan nomornya ada di layar ya. Silahkan bisa dicatat, kita kasih waktu mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit Ustaz.
4: Monggo, silakan. Ya. Dari sampai Nabi umur 4 tahun ya.
5: 4 tahun Ustaz, ya. 4 tahun ini sudah hampir 1 jam kita bahas. Bagaimana ini kita bahas sampai umur 60 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kami persilahkan untuk sobat pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, bisa untuk interaktif tanya, ataupun kalau yang lihat di media sosial, YouTube Al-Iman, ataupun ada dengan Facebook Ustadz Fadlan ya, kalau nggak salah live, itu bisa di kolom komentar ya. Nanti insya Allah ada tim kami yang akan membaca, dan nadi akan kita sampaikan kepada Ustadz, agar Ustadz bisa menjawab. Ya. Ustadz, sambil kita menunggu ya Ustadz, jadi selain dari, tadi itu sebenarnya saya itu pengen penasaran nanya, tapi itu efeknya kan nanti ya. Apa jadi kenapa kok anak kecil itu tadi supaya menjadi saksi nantinya kan? Sebenarnya saya pengen tanya, tapi kayaknya belum sampai ya. Belum, apa perlu disampaikan sekarang atau nanti itu?
4: Apa?
5: Tadi yang saksi kenapa kok harus anak kecil? Kenapa Jibril nggak sembunyi-sembunyi? Dan ya, jadi bertanya-tanya.
4: Maksudnya itu ternyata kenabian Rasul itu terkonfirmasi dengan adanya bocah kecil.
5: Memang, saksinya ya. Itu dia
4: terkonfirmasi, oh iya benar dulu itu bocah kayak gitu lah.
5: Masya Allah, saat orang mengatakan beliau waktu mungkin dikatakan dukun dan sebagainya ya, itu
4: itulah
5: yang
4: pentingnya kita belajar sejarah kita ya,
5: ada kaitannya.
4: Kita dulu ketika kita ini dulu dikabarkan di dalam ayat nih, kutil ashabul ukhdud, dulu ada orang-orang dibuatkan parit besar, terus kalau nggak mau murtad disuruh nyemplung terus dibakar hidup-hidup. Mungkin kita mikirnya gini, masa mungkin ya, kok sejahat itu? Tapi dengan peristiwa Gaza itu, contoh lah ini kan, ini kan peristiwa itu mengkonfirmasi akan kejahatan Yahudi. Ternyata nggak heran, dulu orang Yahudi itu membantai orang-orang Nasrani di Kriaman, ternyata sekarang pun demikian gitu loh. Jadi sejarah selalu terulang, mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi bocah-bocah kecil ini menjadi saksi berikutnya.
5: Masya Allah ya, ini
4: wallahu a'lam.
5: Ya. Pentingnya berarti para sobat pemirsa Aliman TV jangan ditinggalkan ya acara ini. Jadi insya Allah nanti setiap Selasa jam 8 malam, insya Allah saya bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah akan membahas secara rinci mulai dari Rasulullah lahir tadi ya, kita sampai berada di fase 4 tahun beliau dikembalikan oleh Halimah ya Ustaz, ke Aminah. Ibu ya, berarti posisi belum meninggal itu
4: Ibu, ya? Belum,
5: belum ya,
4: belum meninggalnya ya setelah itu.
5: Oh, nggak lama ya setelah itu. Ya, insya Allah. Baik, sudah ada yang masuk? Tidak. Baik, kalau tidak, nanti coba saya akan juga lihat ada di WhatsApp. Baik, sambil menunggu, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa, insya Allah, ya. Oh, ini ada.
4: Ada pertanyaan masuk.
5: Ada masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Kurang jelas.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus ya, Ustaz. Mungkin agak sinyal mungkin. Putus, Pak. Putus-putus. Oh, putus ya. Putus ya. Baik. Mungkin bisa diterima saja ya, nanti insya Allah nanti kita akan baca, atau mungkin via WhatsApp ya, ada pesan via WhatsApp di layar, ada nomornya, jadi nanti silahkan ditulis, nanti kita akan bacakan. Baik, ini sudah masuk. Nah, ini dari ya. Baik, assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi dijelaskan proses penamaan Rasulullah. Apakah jika kita menamakan anak-anak kita ya kelak dengan nama Muhammad dan berharap seperti Rasulullah, apakah tidak mengapa Ustaz? Kayaknya berat banget gitu namanya Muhammad Ustaz. Masya Allah.
4: Nama Muhammad adalah nama yang baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang yang namanya Muhammad. Berdasarkan penelusuran saya, orang yang sezaman sama Nabi yang namanya Muhammad diantaranya adalah satu, Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini sahabat Nabi yang mulia, sering diberi tugas-tugas yang luar biasa oleh Nabi. Ada juga orang lain namanya Muhammad, yaitu Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Muhammad sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Muhammad, tetapi tabi'in, dia enggak sempat jumpa dengan Rasulullah. Sehingga kesimpulannya memberi nama anak Muhammad itu bagus. Ya, kalau punya anak banyak jangan sampai satu rumah itu kosong dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak saya yang sampai 6 itu belum ada yang namanya Muhammad, Mas.
6: Belum ada.
4: Terus waktu saya di Masjidil Haram ngobrol sama orang Mesir, kata orang Mesir, berapa nih inti? 6. Namanya siapa saja saya sebutkan. Loh, kok gak ada namanya Muhammad?
6: Oh, insyaallah.
4: Itu gak boleh. Keluarga kok gak ada namanya Muhammad?
6: Oh,
4: insyaallah. Nah, saya pulang, istri saya mengandung, lahiran, hamil kan. Nah, saya mikir ini namanya Muhammad.
6: Namanya Muhammad.
4: Sehingga anak saya yang ketujuh saya kasih nama Muhammad.
6: Oh,
4: Muhammad bin Fadlan
6: Fahamsyah.
4: Karena saya pengen anak saya dipanggil Muhammad. Ya, kira-kira, biasanya Muhammad itu kan nama embel-embel.
6: Iya.
4: Muhammad siapa gitu.
6: Iya.
4: Nah, Muhammadnya nggak dipanggil. Biasanya
6: ya, kan belakangnya, setelahnya.
4: Nah, saya pengen, itu tadi, harus anaknya ini dipanggil Muhammad. Jadi kesimpulannya, bagaimana dengan nama Muhammad? Bagus. Dan kalau bisa, nama Muhammad itu jangan dipakai embel-embel doang. Hmm. Biasanya kan, mohon maaf, misalnya Muhammad Hasan Ubaidullah. Mesti dipanggil Hasan.
6: Betul.
4: Muhammad Ja'far Shodiq, mesti dipanggil Ja'far. Muhammad Putra Wijaya, oh dipanggil Putra. Misalnya ini ya.
6: Yeah.
4: Ya kalau bisa ya, namanya Muhammad dan dipanggil Muhammad. Itu sebagai bentuk ya kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan memang banyak yang namanya Muhammad, para ulama namanya Muhammad banyak.
6: Yeah.
4: Para tabi'in namanya Muhammad.
6: Betul.
4: Jadi apakah boleh? Boleh. Itu dengan harapan supaya anak kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Baik.
4: Tidak ada masalah ya.
6: Barakallahu fikum.
4: Ya.
6: Ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz.
4: Silakan.
6: Oh, ini ketika Rasulullah belum lahir, Ustaz, bangsa Quraisy ini beragama apa? Kayaknya terlambat ya.
4: Iya. Apa agamanya suku Quraisy sebelum Rasulullah lahir? Ya, agama yang paling dominan di kota Mekah atau suku Quraisy adalah agama pagan. Paganisme adalah penyembahan berhala. Tadi saya jelaskan, dulu suku Quraisy atau bangsa Arab itu dulu mereka ahli tauhid. Ya, karena mereka itu ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ismail dan anak keturunannya yang soleh-soleh, mereka ahli tauhid. Cuman sudah menjadi sunnatullah, berlalunya zaman-zaman berabad-abad pudar-pudar sampai akhirnya kebodohan merajalela di tanah Arab. Sampai ada satu orang yang mengubah dari agama tauhid monoteisme kepada pagan atau ajaran berhala, seorang yang namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Catat nama itu ya pemirsa,
6: Amr bin
4: Luhai Al-Khuzai. Dialah orang pertama kali yang mengubah ajaran tauhid ya Nabi Ibrahim, ajaran yang khalif lurus, diubah menjadi ajaran paganisme atau penyembahan berhala. Semenjak itulah turun temurun sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama penyembahan berhala itu adalah agama yang paling tersebar di kota Mekah, dan Quraisy lah pelakunya. Terus Allah utuslah seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti mengubah Mekah, pusatnya syirik, pusatnya berhala, diubah kembali menjadi pusatnya tauhid seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah nanti kita terangkan pada episode-episode berikutnya insya Allah.
6: Masya Allah. Ini kayaknya satu kali lagi ya. Ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apakah setiap Selasa malam antum akan rutin menjelaskan peradaban Islam dengan sirah Nabawiyah, Ustaz? Mohon infonya, Ustaz, agar ana tidak tertinggal kisahnya. Masya Allah.
4: Nggih, Mas, sampean ojo sampai ketinggalan. Kula wasuli malih nggih. Sampean jangan sampai ketinggalan. Ini insyaallah acara interaktif menarik insyaallah.
6: Insyaallah, insyaallah.
4: Jadi insyaallah pada akhir setiap
6: Selasa.
4: Ya, mohon maaf. setiap Selasa malam, kecuali Selasa kedua. Selasa kedua saya harus ke Lamongan untuk memberi kajian sama juga Siro Nabawi, cuma di Masjid Namira di Lamongan, tidak di tidak dihandle oleh Alima TV, ada lagi media di sana. Tapi kesimpulannya intinya, insya Allah setiap Selasa malam akan kita lanjutkan dari pra Islam sampai Rasulullah wafat. Bahkan setelah itu, insya Allah kita lanjutkan Siro Sahabat, insya Allah.
5: Oh, masya Allah, masya Allah. Semoga Allah mudahkan, ya insya Allah. Ya, baik, karena waktu sudah mendekati akhir, Ustaz. Kita akan akhiri. Saya ucapkan jazakumullah khair. Tapi sebelum itu, Zat, ya, saya ingin mengajak kepada sobat pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa Ustaz Fadlan juga nanti insya Allah akan membersamai ya, umroh Sirah Nabawiyah yang akan diselenggarakan insya Allah di bulan Desember, insya Allah ya Ustaz ya. Nanti beliau juga akan menjelaskan rutin ya, termasuk nanti bagaimana nanti proses di tempat mulai beliau lahir ya, Mekah ya, hingga nanti di Thaif, hingga wafat di Madinah ya. Jangan lewatkan nanti insya Allah di bulan Desember, dan kontaknya bisa nanti kontak di layar yang Bapak Ibu saksikan ataupun lewat Al Iman ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair Ustaz Fadlan Fahamsyah. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu berikutnya. Ya, barakallahu fikum.
4: Fikum barakallahu.
5: Masyaallah. Jazakallahu khair.
4: Baik. Masyaallah. Ya salam. Ya.
5: Ya, sudah ini. Ustaz.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Al-Husna.
1: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha."
1: Yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna."
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Thaha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim."
1: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya." Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaah."
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf

0: Bakri,
1: yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Ta'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama saya Adik Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pada kesempatan malam hari ini. Baiklah ibu teman-teman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest muratal Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah yang ingin direquest, spasi korinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846 atau bisa interaktif langsung juga di nomor yang sama di nomor 087304846. Baiklah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Sini saya sudah menyiapkan satu buah muratal pembuka pada kesempatan malam hari ini. Satu buah surah dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu untuk pembukaan pertemuan malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Info Sehat hari ini.
1: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali, berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan, depan kepala, belakang kepala, atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
8: Kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini ya, yaitu Surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Hania Rifai, dan juga satu buah info kesehatan dengan tema Kenali Sakit Kepala Anda. Karena ada berbagai macam jenis sakit kepala ya, ada yang sakit kepala migrain yang sebelah doang, sakit kepala bagian depan, ataupun tengkuk bagian belakang. Ada juga yang sakit kepala seperti vertigo tadi ya, ya seperti yang dijelaskan. Nah, baiklah iwatuliman rahimani warahimakumullah. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama nama surah yang ingin direquest, ataupun konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa request yang masuk, Masya Allah. Coba kita bacakan satu persatu pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Yusuf ingin diputarkan satu buah tema mutir dan nasihat dengan judul Madang Karo Simbo, yang disampaikan oleh Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, sini ada request dari Mas Lendri Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nuz, dan juga surah Al-Jin dengan Qori Syekh Yasir Al-Dawsari, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Lendro. Di sini juga Mas Lendro ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro dan juga para pendengar yang lainnya. Beranjak ke request selanjutnya, di sini ada request dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang merequest surah An-Naba dengan Qori Ustaz Abu Sama, surah Al-Mulk dengan Ustaz Mubarak, surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifai, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baru saja masuk, di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqiah dengan Qori Syekh Ahmad Saud, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Nah, ini baru saja masuk juga dari pesan WhatsApp. Di sini ada request dari Ibu Budiana di Blok Banteng Kenangan Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana yang merequest satu buah doa ya, yaitu doa zikir menjelang tidur, Masya Allah. Coba kita carikan nanti. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ning Hisham bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengin madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Kembali lagi bersama saya di Rembulan, di Kajis, di Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia beberapa request yang telah terputarkan pada kesempatan malam hari ini. Berikutnya kita akan mengundang, sebelumnya kita mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah yang ingin direquest, spasi query atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, buat teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu buah request yang masuk pada kesempatan kali ini, sesi kali ini, yaitu request dari Mas Firman di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan query Syekh Muhammad Tuhal Junayat, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, buat teman-teman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita putarkan kembali request-requestnya pada kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها.

0: 33
1: والحمد لله
0: 33
1: والله أكبر
0: 34 ويقول
1: الله.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa atawuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat." 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan, itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man qara'a bimi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzi min lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah

0: Rahimah antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhil al-jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anda. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku ibu, maafkan aku anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku anak. Ampunkan aku anak. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Haman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya dia. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperbutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku. agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.
1: Oh.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: الْجِبَالِ.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, Jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: ide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: صديد يتجر.
1: Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

0: Pohon.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu

0: tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: mu'minin.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
0: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
1: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
0: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, innahu hakimun alim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
1: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
0: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: قَالَ

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ard wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: Inna

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: La

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: Mereka menjawab,

0: berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa."

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Salam.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtharun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: Fa'akadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Fajar.

0: batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

0: dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: يَكْرَمُونَ.
1: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: Wa'alamat, wabinnajimihum yahtadun.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَإِن

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.
1: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: المحسنين.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.
0: Wa

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Aw

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: يَعْرِشُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya'rif.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: Wa

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: إِنَّ

0: yushrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.
0: Wa idza

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: muslimin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
0: Syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
1: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
0: Wa atainahu fid dunya hasanah, wa innahu fil akhirati laminas salihin.
1: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
0: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhan

0: langit.
1: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَكِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

yadkhulul masjid sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

0: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.
1: What?

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: Wah.

0: صغيرا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
0: رب

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Wala

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
1: Wajah.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: ada.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yow.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Dokter.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

0: Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."
1: Was

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

0: Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.
1: Walau

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: ومن

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: Wa ya

0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.
1: ولا

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: sabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?
1: Wa ma

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Qul

0: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.
1: وَمَنْ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

0: حَنِيفًا.
1: Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: songkok.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya, semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: ta'ala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai
1: pendengar radio suara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a'u liman qala ghafarallahu lak.
4: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
3: Yuqal walak.
4: Semoga Allah juga mengampunimu.
5: ما يقول إذا نزل المطر
6: اللهم صيبا نافعا.
7: Doa apabila turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
3: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
4: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
3: تقول جزاك الله خيرا.
4: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
5: Azkarus sabah,
8: zikir-zikir di waktu pagi.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فافاتك العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات
2: أكرلا الله sebagai ربكو Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku dibaca di waktu pagi 3 kali
0: ya hayyu ya qayyum

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allah.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya.
2: Iya.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: Semenit manfaat.
5: Kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Sofiyah, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
4: Semenit manfaat.
6: Jadi orang menikah itu pun juga dapat apa itu, dapat pahala. Kumpul istri sekali pahalanya 10. 2 kali 20. 3 kali 30. Jadi pahala bukan hanya untuk kita peroleh dengan sholat. Subhanallah. Jadi ibadah ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah. Lalu beliau mengatakan, "Faman raiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku.
7: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
8: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
9: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
8: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Info sehat hari ini.
11: Tips mencegah ruam popok pada bayi. Munculnya ruam pada bayi memang membuat orang tua resah. Walaupun sekilas tidak berbahaya, tetapi ini bisa berbahaya untuk kedepannya bagi kesehatan bayi. Berikut beberapa tips mencegah terjadinya ruam pada bayi. Jangan menggosok ketika membersihkan area popok, tetapi dialirkan dengan air mengalir. Kemudian ditepuk-tepuk ringan hingga kering dan dibiarkan terbuka sementara. Sering-sering mengganti popok yang telah penuh. Jangan menggunakan tisu alkohol dan parfum untuk membersihkan. Hindari penggunaan bedak. Gunakan popok yang mempunyai daya serap tinggi. Gunakan krim hidrokortison 1% jika sudah direkomendasikan oleh dokter. Karena bisa jadi ada infeksi jamur pada ruam. Pemberian steroid seperti hidrokortison 1% bisa memperparah infeksi jamur. Bawa ke dokter jika ruam sudah ada lepuhan atau nanah, atau tidak hilang 2-3 hari, atau sudah menyebar luas dan banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Penulis Dr. Rehanul Bahrain, kesehatanmuslim.com.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
11: Inilah penyakit kanker yang banyak diderita kaum perempuan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang penyakit kanker, didapatkan tentang penyakit kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan. Pertama, kanker payudara. Kedua, kanker kolorektal atau usus besar. Ketiga, kanker leher rahim. Keempat, kanker paru-paru. Kelima, kanker korpus uteri atau badan atau bagian tengah rahim. Keenam, kanker perut. Ketujuh, kanker tiroid. Kedelapan, kanker ovarium atau alat kelamin dalam yang memproduksi sel telur pada wanita. Kesembilan, kanker hati. Kesepuluh, kanker limfoma non-Hodgkin. Dari data di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan sebagian besar berhubungan dengan sistem reproduksi atau pengembang biakan, yakni kanker payudara, kanker leher rahim, kanker badan rahim, dan kanker ovarium. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.

0: Radio Jatuh.
1: Di dalam ruang siaran yang dulu identik dengan tumpukan kaset, keping CD, dan mixer analog, kini layar komputer dengan grafik data dan algoritma kecerdasan buatan mulai mengambil peran. Perubahan ini menjadi salah satu wajah baru radio di era digital. Bertepatan dengan perayaan UNESCO World Radio Day setiap 13 Februari, yang di tahun ini mengambil tema
2: Radio and Artificial Intelligence.
1: Bagi sebagian orang, radio mungkin terdengar seperti medium lama yang perlahan ditinggalkan. Namun, bagi pelaku industri dan kalangan periset, radio justru sedang memasuki fase transformasi besar. Ketika teknologi AI bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang. Seperti apa sajakah bentuk disrupsi AI bagi dunia radio? Putu Gede Fansuasa Sarjana, salah seorang pengurus di PD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur, memaparkan.
3: Mencari informasi, semakin kesini, behaviornya adalah kalau bertanya segala sesuatu ke AI sekarang. Mungkin kalau beberapa

0: yang lalu kita cari segala sesuatu, nanya segala sesuatu itu di Google. Sekarang itu orang nanyanya di Gemini, ChatGPT. Orang kan butuh yang cepat, yang instan, real time maksudnya. Akhirnya mereka bertanyalah kepada AI. Karena nantinya kalau saat segala sesuatu itu bisa by AI, ya habis dah semuanya. Sekarang udah mulai banyak, bahkan di industri radio sendiri sudah ada radio yang menggunakan AI sebagai penyiarnya. Udah ada yang menginisiasi itu, sudah jalan juga. Dan persona penyiarnya itu pure AI. Mulai dari suara sampai outlook appearance-nya itu AI. Dan terintegrasi lagi. Nggak cuma terrestrial di on air, tapi juga di social media. Jadi kurang lebih 4 atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, sudah di-generate itu. Apalagi sekarang, dengan teknologi yang begitu cepat, bahkan voice cloning yang sangat mirip dengan manusia, bahkan kita bisa menemukan indikasi bahwa AI itu semakin dekat dengan manusia. Coba ajak ngomong Gemini, bukan pakai ketik ya, tapi diajak ngomong. Dia saat ngomong itu ada tarik nafasnya. Gimana nggak bisa jadi ancaman tuh buat SDM insan radio, khususnya penyiar misal.
1: Berbicara mengenai eksistensi industri media radio, kembali Putu Gede Fauswa Sarjana menyatakan AI jangan dinilai sebagai ancaman semata yang justru dapat membuat radio semakin tertinggal.
0: Dengan advanced technology, infrastructure, sampai dengan strateginya, menggunakan segala sesuatunya pakai AI, itu bisa saja. Mungkin faktor humannya hanya programmernya aja, atau business activist-nya mungkin. Kalau dari situ, akhirnya secara bisnis pun akan menjadi ancaman untuk radio-radio yang masih berjalan secara konvensional. Karena kan otomatis saat menggunakan AI, budgeting juga jadi lebih bisa diefisiensikan. Kalau saya secara pribadi, saya melihat AI itu sebenarnya teknologi yang harus kita rangkul. Kita harus adaptif dengan itu. Jadi itu kembali lagi ke sudut pandang kita sebenarnya. Kalau itu tantangan, ya tantangan. Tantangan untuk belajar, untuk bagaimana bisa menguasai platform-platform penyedia AI generatif. And then kita menguasai juga AI agentiknya. Kita tinggal nge-prompt aja, dia akan bergerak secara otomasi dalam periode waktu tertentu, misal seminggu, sebulan, kayak gitu-gitu. Kan wow banget ya kalau kita bisa menguasai platform AI ini sebagai supportive platform dan supporting platform buat kita yang bergerak di industri radio.
1: Pandangan serupa disampaikan Akademisi Ilmu Komunikasi Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrasi Digital UPN Veteran Jawa Timur, memandang radio kini telah bertransformasi dari media berbasis frekuensi menjadi ekosistem komunikasi digital yang terhubung dengan berbagai platform.
2: Dalam pembacaan Big Data, masyarakat memandang radio itu sebagai layanan audio yang bergeser bentuk dari perangkat tunggal menjadi ekosistem multi kanal, karena perilaku dengar mereka itu memecahnya menjadi FM, streaming, podcast, dan audio media sosial. Nah, audien itu tetap menyukai live yang memberi rasa ditemani, dan audien muda itu menuntut akses on demand melalui ponsel, jadi ada relasinya. Masyarakat itu tetap memberi nilai tinggi pada radio saat radio menjalankan tiga fungsi yang sulit ditiru oleh platform global. Yang pertama, kepercayaan berbasis penyiar. Karena suara manusia yang konsisten itu membangun relasi parasosial dan kebiasaan dengar harian. Oh, itu udah bisa digantikan itu. Terus kemudian konteks lokal, karena radio itu menangkap ritme kota, isu komunitas, dan kebutuhan layanan publik yang lebih cepat daripada platform global. Dan yang ketiga itu kebersamaan real time, karena radio itu membuka partisipasi langsung lewat telepon atau WhatsApp ya, sehingga audiens itu merasa hadir dalam komunitas yang tadi dibentuk. Yang lebih unik nih ya temuannya ya, terbaca di Big Data bahwa masyarakat itu juga memandang radio sebagai alternatif informasi ketika saat krisis, misalnya ketika bencana. Wah, itu kan internet mati, listrik mati, radio itu justru menjadi media alternatif dalam mendapatkan informasi.
1: Namun, Irwan mengingatkan resiko yang muncul ketika teknologi digunakan tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan. Penggunaan AI secara berlebihan, terutama dalam produksi audio, dikhawatirkan dapat menghilangkan sentuhan emosional yang selama ini menjadi kekuatan radio.
2: Artinya, ketika AI itu digunakan dengan cara yang benar, dia itu tidak akan membunuh, akan membantu. Tapi kalau AI digunakan dengan cara yang tidak benar, maka AI itu yang akan membunuh. Contoh ketika audio itu digantikan dengan AI, maka tidak ada humanis lagi. SDM radio itu bisa menggunakan AI sebagai penguat kerja, bukan pengganti kerja manusia, yang akhirnya nanti akan menimbulkan efisiensi, tapi harus tetap menjaga kepercayaan pendengar. Audio itu media indera pendengaran, makanya akan selalu membawa emosional tampil di situ, theater of mind misalnya. Nah itu yang nggak bisa digantikan selain manusia. Harus membangun pemanfaatan AI pada beberapa lapis kerja misalnya. Yang pertama, untuk produksi ya. Itu justru yang harus dikuatkan adalah live yang bermakna berbasis insight big data. Nah itu nanti terus bisa dibantu dengan verifikasi AI. Terus kemudian distribusinya, hadir di semua titik dengar. Nah, tim digital itu perlu membangun pengukuran lintas kanal yang konsisten. Indonesia belum memiliki satu undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur AI ya. Tapi pemerintah sudah menerbitkan pedoman etika dan mendorong kerangka regulasi yang lebih formal. Misalnya surat edaran Menkominfo nomor 9 ya tahun 2023 tentang etika AI kecerdasan artificial.
1: Di sisi lain, peneliti kecerdasan buatan dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau ISTTS, Profesor Esther Irawati Setiawan, menilai perkembangan AI telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan.
3: Semua sektor memanfaatkan, ada juga sebagai pengganti, ada juga sebagai asisten. Kepentingan bisnis perlu banget, karena sekarang semua rekomendasi bisnis bisa dibantu AI. Kita bisa chat dengan data, jadi dari data-data yang ada kita bisa ngobrol, menanyakan ini produk apa yang penjualannya paling baik, ini produk apa yang harus diganti promo brandingnya, customer mana yang perlu dipromosikan. Jadi sebenarnya sekarang AI bahkan sangat-sangat digunakan, karena sudah bisa membantu visualisasi, membantu mengambil kebijakan, dan semuanya benar-benar otomatis gitu. Jadi seperti agent. Dan bidang kesehatan pun AI mendukung dengan menyediakan tool-tool yang membantu membaca hasil MRI, hasil CT scan, dibantu dengan AI supaya lebih presisi mendeteksi penyakitnya. Ada yang benar-benar mempercayakan sepenuhnya ke AI, seperti kedokteran, AI itu sebagai asisten, jadi dia nggak akan sampai benar-benar mengambil keputusan diagnosa secara langsung, hanya memberikan rekomendasi ke dokter. Pendidikan sekarang sudah banyak tool-tool untuk mengajarkan sesuatu dengan bantuan AI, dan menariknya untuk pengajar AI ini memang nggak akan capek, jadi bisa mengulang-ulang materinya sampai yang belajar ini mengerti dan memahami.
1: Namun, menurut pakar teknologi informasi, Esther Irawati Setiawan, percepatan teknologi AI juga memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Di antaranya, penyebab maraknya informasi palsu, kejahatan cyber, dan pelanggaran hak cipta.
3: Iya, ini benar sekali memang. Jadi, saya sendiri juga dari tahun 2016 eksplorasi tentang hoax. Dan setelah kelahiran AI ini jadi semakin menantang, karena suara juga sudah bisa mirip, bahkan video juga bisa seakan-akan orang itu berbicara sendiri. Banyak sekali kasus penipuan dengan memanfaatkan AI saat ini. Yang penting concernnya itu untuk selalu mensosialisasikan masyarakat untuk berhati-hati. Jadi misalkan mereka melihat video, nggak bisa 100% percaya gitu. Kita terus sosialisasi untuk cross dan cek untuk kebenaran informasi. Juga suara via telepon tetap harus divalidasi lagi. Misalkan ada orang yang menyatakan sesuatu dengan suara seperti saudara kita, mungkin kita bisa cross check ke orang terdekatnya juga, memastikan bahwa itu benar. Karena banyak sekali penipuan sekarang yang bahkan memang suaranya sudah bisa meniru suara orang aslinya. Untuk hak cipta, ketika kita menggunakan inspirasi karya orang lain, misalnya lagu asalnya atau gambar asalnya itu pakai style apa, harus kita mention, sekaligus kita mention juga kalau dibantu oleh AI. Itu kita nyatakan sebenar-benarnya kalau memang pakai bantuan AI. AI memang berkembang, tapi seperti biasa pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi teknologi itu membantu, di sisi lain ada hal-hal negatif yang bisa muncul karena teknologi. Sekarang aturannya sedang diatur untuk kasus AI itu seperti apa, kita tunggu ke depannya, masih diproses karena cukup kompleks ya. Ke depannya kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan pendanaan yang lebih besar, pembangunan resource-resource untuk pengembangan AI yang dibuat sendiri karya original dari Indonesia.
1: Perayaan World Radio Day tahun ini menjadi refleksi bahwa radio tidak berhenti berkembang. Di era analog hingga digital, medium ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Masa depan radio bukanlah memilih antara manusia atau mesin, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya. AI dapat mempercepat proses produksi dan memperluas jangkauan distribusi. Tetapi, nilai kepercayaan dan empati tetap berasal dari manusia.
4: UNESCO's World Radio Day 2026.
1: AI is tools, not voice.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari Rabu, hari yang ke-27 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh pada pagi hari ini, dan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMHI Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Suri Waliman TV. Seperti biasanya, sebelum kita ikuti kajian akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik sehat. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah baik Ustaz. Pada perjumpaan pagi ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insya Allah kita akan bahas tentang wewenang wakil dalam akad wakalah.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti pembahasan kitab Fiqhul Mu'amalat Al-Maliyah, dan telah sampai pada kedudukan wakil dalam akad wakaf. Dan marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين برب جنة الإيمان yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi hari ini dari kitab Fiqhul Mu'amalatil Maliyah atau Fiqh Jual Beli, di mana pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita tentang akad wakalah, atau lebih tepatnya pada bab ini, dalam masalah ini, yaitu bab yang keempat, Tasarrufatul Wakil, wewenang wakil atau tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang wakil. Karena seorang wakil pada prinsipnya tugasnya adalah mewakili atau melakukan pekerjaan mewakil, orang yang mewakilkan. Bahasan yang pertama, bahwasanya diperbolehkan bagi wakil untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan jual beli. Namun bagaimana apabila seorang wakil ketika diminta untuk membeli barang, jadi wakil dalam pembelian barang atau dalam penjualan, namun ketika dalam penjualan menjual barang lebih murah daripada harga normal, maka dijelaskan oleh para ulama, yasihu bai'ul wakil bi aqall min thamanil mithli aw syira'uhu bi aktsar min thamanil mithli idza atlaqa lahu al muwakkil. Apabila seseorang menjual barang, yaitu menjualkan barang dengan harga yang lebih murah daripada harga normal, atau membelikan barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal, maka wakalah di sini sah atau diperbolehkan selama mewakil itu tidak memberikan batasan. Contoh misalkan seorang wakil diminta untuk membeli HP mana umumnya HP ini harganya 2 juta. Lalu dia membelikannya seharga 2,5 juta. Berarti dia membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Dan secara umum bisa dikatakan orang yang mewakilkan itu ya mungkin dikatakan rugi. Atau contoh yang lainnya, kalau mewakilkan dalam menjual barang, ada orang jual HP second misalkan, harga normalnya umumnya barang second ini bisa dijual dengan harga 2 juta. Tapi wakilnya tadi menjualnya dengan harga 1 juta atau 1.500.000 di bawah harga normal. Maka secara asal untuk akad seperti ini juga menjadi sah selama harga tadi tidak terlalu jauh jadi selisihnya. Jadi kalaupun beli itu tadi suruh beli 2 juta tapi dapatnya 2,5 juta berarti ada selisih 500.000. Apakah selisih ini ya bisa dikatakan masih wajar atau tidak? Kalau memang itu selisihnya terlalu banyak, harga HP ya normalnya dengan itu 2 juta, kemudian dia membeli dengan spek yang sama sampai 4 juta, maka ini selisihnya terlalu banyak. Bisa jadi wakilnya tadi tertipu, dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Maka itu baru yang bermasalah, perlu ditinjau masalah perwakilannya tadi, atau bisa jadi penjualnya itu yang dianggap mencari keuntungan lebih besar. Ini selama harganya tadi selisihnya tidak terlalu besar, itu diperbolehkan. Li'anna ta'allaqa bi haqqun lil insan. Maka itu juga berkaitan dengan pihak yang lainnya, sehingga jual belinya dianggap sah atau tidak bisa dibatalkan. Akan tapi kalau memang wakilnya tadi itu tidak berusaha menawar atau yang penting beli, artinya tidak survei beberapa tempat padahal sangat mudah untuk survei, maka dalam kondisi seperti ini wakilnya tadi harus menanggung resiko karena amanahnya misalkan suruh menjualkan harga 2 juta tapi dia menjual HP-nya tadi senilai 500.000. Ini kan terlalu besar untuk marginnya, untuk selisihnya. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia memang sejak awal tidak mengetahui harga pasar misalnya, ya lebih baik dia menyampaikan sejak awal. Kalau dia menampakkan seolah-olah mengerti harga dan akan memberikan harga yang terbaik, ternyata dia malah menjualnya dengan harga yang murah, yang penting baginya laku, ini dia berkewajiban untuk menanggung resiko. Lalu kemudian bahan berikutnya berkaitan dengan wewenang bai'ul wakil nafsihi wa syira'uhu minha idza atlaqal muwakkil al wakalah falam ya'zan wa lam yamna, yaitu ketika seorang wakil diamanahi untuk menjualkan barang namun ternyata dia membeli untuk dirinya sendiri, tidak dijual kepada orang lain, bagaimanakah hukumnya? Dalam masalah ini ada ya perbedaan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan diperbolehkan karena penjual tadi tidak mensyaratkan harus dijual kepada orang lain. Itu yang mewakilnya tadi tidak mensyaratkan harus dijualkan kepada orang lain. Yang penting dia menyuruh wakil tadi untuk menjual barangnya atau HP-nya misalnya. Dan tidak ada larangan ataupun perintah. Adapun pendapat yang kedua tidak memperbolehkan. Karena di situ nanti akan ada ya konflik kepentingan, ada madhannatu tuhmah, yaitu ya kecurigaan yang seharusnya dijual untuk orang lain, dia nanti tetap mendapatkan upah, tapi dia malah membeli untuk dirinya sendiri. Nah, dalam hal seperti ini, ya hendaknya wakil itu, ya jalan tengahnya, ya meminta izin kepada pemilik barang asli atau kepada muwakil. Ini Anda kan ingin menjual, yang penting barang ini bisa terjual dan mendapatkan uang. Dan saya kebetulan juga membutuhkan barang tersebut, apakah boleh saya membeli? Maka kalau seperti ini lebih baik. Karena tadi yang menjadikan adanya konflik kepentingan, kalau misalkan HP tadi tolong dijual harga, usahakan harga 2 juta misalkan. Ya meskipun mentok-mentoknya 1.500.000 tidak apa-apa, kamu tetap saya kasih fee-nya. Ini kan harapan dari muwakil, pemilik HP tadi, bisa mendapatkan keuntungan 2 juta atau bisa laku 2 juta. Tapi kalau wakilnya tadi membeli sendiri, apalagi ketika membeli mengatakan ini sudah laku harganya 1.500.000, pembelinya tidak mau kecuali harga ini, padahal yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Nah, maka disinilah terjadi konflik kepentingan. Menurutnya bisa lebih besar. Atau kalau memang benar-benar pengen membeli, ya memberitahu secara langsung kepada muwakil tadi bahwasanya dia sendiri yang akan membelinya. Kemudian berikutnya, bai'ur rajuli li nafsihi min mali waladihi. Itu seorang yang menjual untuk dirinya sendiri dari harta anaknya. Artinya di sini bahwasanya seseorang ketika diwakilkan untuk menjualkan barangnya, tapi dia ketika menjualkan untuk orang lain, tapi dibeli sendiri dengan menggunakan uang anaknya. Karena kalau tadi yang pertama, kalau dia menjualkan untuk dirinya sendiri, kan ada konflik kepentingan. Nah, karena dia mengharapkan harga lebih murah, karena mungkin tahu kalau nanti dibeli sendiri tetap dikasih harga mahal, harga 2 juta tadi, akhirnya dia meminta anaknya untuk membelinya atau menggunakan uang anaknya. Ini hukumnya juga kembali kepada yang pertama tadi, karena pada hakikatnya antara anak dengan ayah, yaitu hukumnya sama. Maka hendaknya dia meminta izin dulu kepada penjual atau kepada muwakil, bahwasanya yang ingin membeli adalah anaknya sendiri. Karena juga kebetulan anaknya mau beli HP misalkan, dan ini pas HP-nya sesuai dengan yang diinginkan atau speknya kurang lebih sama, maka ingin beli HP tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini hendaknya dia menyampaikan. Apalagi tadi kalau muwakilnya memberikan harga itu tidak tetap, tidak mengatakan pokoknya saya mau nanti mendapatkan uang 2 juta, terserah kamu mau jual berapa. Nah, kalau itu kemungkinan tuhmahnya tadi, konflik kepentingan sangat sedikit. Tapi kalau muwakilnya tadi sudah memberikan pesan ini, ya tolong dijualkan 2 juta. Ya kalau memang susah, nggak ada yang beli, mentok-mentoknya ya 1.500.000 lah. Nanti kan di sini ada harapan bisa dijual senilai dengan 2 juta. Nah, kalau tadi yang membeli adalah wakil sendiri atau anaknya, ya kemungkinan besar akan mengatakan nggak ada yang beli, kecuali dengan harga 1.500.000. Padahal untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya tadi. Kemudian, tawalil wakil tarafail agdi fil bay'i wa syira. Yaitu wakil, dia menjadi wakil dari dua sisi. Dari sisi penjual dan dari sisi pembeli. Oke, misalkan si A tadi diminta untuk menjualkan HP senilai 2 juta. Nanti akan dapat fee 200 ribu misalnya. Lalu kemudian dia pernah ketemu dengan orang lain yang membutuhkan HP. Dan dia dikasih amanah untuk membelikan HP atau untuk mencarikan HP. Berarti kan ini wakil bisa mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Dan kondisi dia itu sama-sama menjadi wakil. Karena pada asalnya wakil itu harus mengerjakan apa diperintahkan oleh muwakil tadi. Nah, kalau di akhirnya bisa menggabungkan, dia melakukan transaksi sendiri. Dari satu sisi dia mewakili penjual, dari sisi yang lainnya dia mewakili pembeli. Maka juga dijelaskan di sini hukumnya tidak mengapa atau diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis atau riwayat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu qala li ummi Hakim binti Qarid ataj'alina amraki ilayya qalat na'am fa qala qad zawwajtuki. Abdurrahman bin Auf ketika berkata kepada Ummu Hakim binti Qarid, karena Abdurrahman ini diberikan amanah untuk mencarikan ya suami dan juga nanti sebagai pihak yang mengurusi segala kebutuhannya. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, apakah kamu menyerahkan seluruh urusanmu yang berkaitan dengan pernikahan itu kepadaku? Wanita tadi Ummu Hakim mengatakan nam iya. Faqala qad zawwajtuki. Sudah kalau begitu aku yang akan menikahkanmu. Nah, di sini sisi dari pendalilannya adalah Abdurrahman bin Auf bertindak dari dua sisi, dari sisi penjual dan juga dari sisi penerima. Atau maksudnya di sini adalah dari orang yang menikahkan sebagai wakil dari wali perempuan dan juga dia bertindak sebagai wakil dari sang laki-laki atau suami. Nah, kalau ini saja dilakukan oleh para sahabat, tentu dalam praktek jual beli seseorang ketika mewakilkan penjual dan pembeli secara bersamaan itu lebih mudah untuk diterima sehingga hukumnya pun menjadi sah atau diperbolehkan. Lalu kemudian pasal berikutnya tawkil muwakil wakilaini ma'an. Itu muwakil mencari wakil dua orang. Tawkil muwakil wakilaini fil bai'i wa syira'. Seseorang boleh mewakilkan orang lain untuk dua tugas atau dua pekerjaan, itu dalam jual beli. Waktu untuk penyerahan atau akad ini secara bersamaan. Si A bilang kepada si B dan si C, saya wakilkan kamu atau kalian untuk menjualkan barang milik saya. Siapa yang pertama dapat ya dia yang mungkin mendapatkan fee-nya atau mendapatkan upahnya. Atau ya ini murni minta tolong. Itu pun juga diperbolehkan. Artinya mau mewakilkan suatu urusan kepada berapapun orangnya itu tidak mengapa dan menjadi wewenang dari orang yang memberikan atau orang yang mewakilkan tadi. Itu memiliki kewenangan secara penuh untuk mengatur itu semuanya. Baik itu wakilnya nanti, mereka mengerjakan itu secara bersamaan, dibagi tugasnya masing-masing, atau bisa jadi mereka mengerjakannya secara bergantian. Yang pertama wakil A dulu, kemudian wakil B, maka itu terpisah antara satu wakil dengan wakil yang lainnya. Nah, ini juga dijelaskan berkaitan dengan perwakilan dalam khusumah, yaitu dalam persengketaan. Itu juga diperbolehkan, ada yang bertindak sebagai pengacara, ada yang bertindak itu sebagai ya, penuntut atau jaksa dan lain sebagainya, dan itu masing-masing terdiri dari beberapa tim atau beberapa orang. Jadi banyak juga. Ini juga diperbolehkan. Begitu pula dengan tawkil al-muwakil wakilaini fi talak wa hukmu tasarrufi ahadihima wahdah. Bagaimana kalau misalkan seorang itu mewakilkan dua orang atau lebih dalam kaitannya dengan talak atau cerai? Apalagi lafad nikah, talak, dan juga rujuk seharusnya adalah lafad yang tidak boleh dibuat main-main. Sehingga ketika seseorang sudah melakukan permasalahan ini, menemukan permasalahan seperti ini, tidak langsung diterima karena juga berpotensi terjadinya perselisihan. Apalagi kalau yang diwakilkan telah sampaikan kepada istri yang ada di rumah bahwasanya dia telah dicerai misalnya. Nah, ini kalau nanti ada dua orang kemudian benar-benar sah pengangkatannya sebagai wakil, nanti bisa jadi malah satunya sudah mewakilkan, sudah menyampaikan, sedangkan yang lainnya belum misalkan, bahkan mengingkari. Ini kalau masalah pernikahan tentu ya lebih rumit daripada jual beli. Ya meskipun pada asalnya keduanya pun juga diperbolehkan. Lalu kemudian berkaitan dengan perwakilan, yaitu wakil ini melimpahkan kepada orang lain, kepada wakil yang lain. A mewakilkan kepada B untuk menjual HP-nya, tapi B ini malah menyuruh si C untuk menjual. Dalam masalah ini, ketika mewakil, orang yang mewakilkan tidak memberikan syarat apapun, tidak melarang dan juga tidak memerintahkan, maka hukum asalnya tetap tidak diperbolehkan. Karena wakil itu harus bertindak sesuai dengan keinginan dari mewakil. Atau bisa juga mewakil itu yang percaya kepada wakil tadi. Tidak bisa serta-merta diberikan kepada orang lain untuk mengelola apa yang diwakilkan tadi. Dan juga itu untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara mereka. Namun apabila mewakilnya tadi memberikan izin, ini kamu saya wakilkan untuk menjual ini, kalau memang kamu tidak mampu menjualnya sendiri, boleh mengajak orang lain atau boleh menyerahkan perwakilan tadi kepada orang lain. Dan itu diperbolehkan. Nah, kemudian para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wakalah ini, yaitu ahkamul wakalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah al-iwadu fil wakalah, bolehkah wakil itu menerima imbalan atau upah dari akad wakalah? Maka di sini dijelaskan hukumnya diperbolehkan, yaitu wakil itu menerima upah ataupun menerima bayaran. Karena kalau dia melakukan suatu pekerjaan tadi kemudian mendapatkan bayaran, ya hakikatnya sebenarnya bukanlah wakil, akan tetapi hakikatnya dalam masalah itu adalah ijarah, yaitu jasa. Kalau bisa menjualkan nanti akan saya kasih fee misalnya. Dalilnya adalah hadis dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith. Beliau berkata, ijtama'a Rabi'ah ibn Harith wal Abbas ibn Abdul Muttalib faqal. Rabi'ah dan Abbas ini sedang ngobrol, sedang ada pembicaraan. Lalu kemudian mereka berdua berkata, faqala wallahi law ba'athna hadaini al-ghulamaini qala li walil fadli Abbas ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pembahasannya tadi, Rabi'ah dan Abbas mereka menyampaikan kepada Rasulullah agar menjadikan Abdul Muttalib itu yang bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rabi'ah dan Abbas datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah dan Fadl bin Abbas. Mereka mengusulkan agar Abdul Muttalib itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar berkata kepada Rasulullah, itu ya Rasulullah, anta abarrun nasi wa awsalun nas. Wa qad balagna nikah. Wajibna litu amirona ala ba'di hadhi sadaqat. Kita sudah remaja atau sudah memiliki umur yang cukup untuk menikah. Lalu mereka berkata, ya akan diperbantukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengampu atau pengambil zakat. Karena zakat itu juga dikumpulkan, diambil dari rumah ke rumah, itu juga diperbolehkan, bahkan itu yang menjadi hukum asalnya. Nah, kedua tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan sebagai pegawai Rasulullah untuk menarik, mewakilkan kepada mereka dalam hal untuk mengambil zakat atau sedekah. Fajina litu amirona ala ba'ti hadhi sadaqat fa nu'addiya ilaika kama yu'addi annas wa nusiba kama yusibun. Faqala fasakatat tawilan. Jadi ya mereka ini, para pemuda tadi, tahu bahwasanya amil itu ya berhak untuk mendapatkan zakat, sehingga mereka ingin menawarkan diri untuk menjadi wakil dalam pengumpulan emas, pengumpulan zakat dari emas dan lain sebagainya, ataupun sedekah. Nah, poin dari kisah ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan atau hendak mewakilkan kepada sahabiah tadi dengan imbalan, dengan ijarah. Sedangkan ijarah hukum asalnya pun juga diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam fikih muamalah itu terkadang menggunakan lafaz istilah yang sama tapi hakikatnya bisa jadi berbeda. Kita lanjutkan, yaitu akhdul iwat ala sabilil ja'alah, mengambil imbalan apabila akadnya itu adalah ja'alah atau sayembara. Di mana seorang wakil ingin mewakilkan kepada orang lain, barang siapa yang bisa mengerjakan pekerjaannya akan mendapatkan upah misalkan. Nah, jadi di situ ada unsur ja'alahnya, itu seperti sayembara. Dan ini juga diperbolehkan. Lalu kemudian, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perwakilan ini, contoh disuruh untuk membeli barang, namun ternyata ketika membeli barang, dalam perjalanan pulang barangnya itu rusak atau jatuh misalnya. Nah, siapakah yang berhak untuk menanggung resiko dalam seperti ini? Ketika dibawa ya HP tadi untuk dijualkan, namun ternyata di tengah jalan ada rusak, jatuh, ataupun sebab-sebab yang lainnya, maka di situ terjadi kerugian. Siapa yang menanggung kerugian tersebut? Maka pada asalnya al-mu'al wakilla yatman illa idza ta'adda aw farrata. Hukum asalnya seseorang itu harus melakukan amanah yang harus dikerjakannya. Tidak boleh melakukan hal atau tindakan di luar wewenangnya. Atau misalkan suruh menjualkan tas misalkan. Tapi justru dia memakai dirinya sendiri untuk hal-hal pribadi, kemudian akhirnya rusak. Maka di situ dia berkewajiban untuk menanggung resikonya. Tidak bisa dikatakan ini karena salah apa rusak sendiri misalkan. Padahal itu rusaknya setelah dipakai beberapa waktu yang lama. Intinya wakil di sini tidak boleh ta'adi dan juga tafrid, tidak boleh melampaui batas dan juga tidak boleh meremehkan amanah yang sudah diberikan kepadanya, sehingga dia tidak memberikan perhatian kepada barang yang diamanahkan kepadanya tadi. Nah itu kalau khususnya kepada wakalah yang mutlak, tidak ada batasan tertentu. Hal ini juga menanggung risiko ini apabila perwakilan ini mewakilkan untuk membeli sesuatu yang ternyata harganya jauh lebih besar tadi. Nah dalam kondisi ini ya bisa dilihat seberapa besar selisihnya. Kalau selisihnya hanya sekitar ya mungkin sekarang 1.000, 5.000, itu masih dalam taraf yang wajar karena ya harganya memang kurang lebih sama. Tapi kalau tadi tertipunya itu semakin besar, selisihnya semakin banyak, maka dia ya memang benar-benar tertipu. Dan kalau memang terbukti dia itu tidak sungguh-sungguh, maka berhak untuk mendapatkan teguran misalkan, karena dia telah merusakkan, atau minimal harus mengganti sama dengan apa yang menjadi kerusakan tadi. Nah begitu pula apabila disuruh untuk membayar, tapi dia ketika membayarkan kepada para pelanggan misalkan itu dengan harga yang lebih besar, dia harus menanggungnya, dia harus memberikan tambahan kepada orang yang mewakilkan kepadanya. Intinya karena wakil ini adalah ya amanah, karena diberikan amanah, dia harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada dirinya, khususnya berkaitan dengan harta, dengan penjualan. Apabila terjadi risiko, dia berkewajiban untuk menanggung risiko tersebut. Yaitu kalau memang dia melampaui batas atau karena dia melalaikan. Tapi kalau sudah berusaha tapi ternyata juga tidak ada permasalahan, maka ya boleh-boleh saja. Nah ini di sini iltizamul wakil bil wakalah al muqayyadah. Wakil itu wajib untuk mengikuti dan mentaati perkataan atau aturan dari mewakilnya. Kalau ada yang mempengaruhi, misalkan saya nggak bisa ini, wakil mewakilnya sudah memberikan syarat-syarat seperti ini. Dan ini disepakati oleh para ulama, artinya wakil itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh mewakil. Dan apabila terjadi perselisihan, tidak hanya sekedar waktu saja, ada perselisihan, maka yang menanggung resiko adalah wakil. Contoh juga misalkan ketika memberikan wakalah tadi kepada orang untuk membeli baju misalkan. Namun ternyata apa yang dibeli itu tidak sesuai dengan milik, dengan yang diinginkan oleh mewakil. Karena harganya jauh terpautnya, maka harus menggantinya tadi. Kemudian apabila terjadi perselisihan antara wakil dan juga mewakil. Wakil mengatakan, dulu saya nyuruh kamu untuk menjualkan harganya 2 juta, tapi wakilnya menjual dengan harga 1 juta. Jadi minta 2 juta, tapi dijual hanya dengan 1 juta. Maka di sini terjadi perselisihan. Wakil mengatakan, ini kan sudah perintah dari mewakil. Sampai akhirnya terjadi perbedaan. Si mewakil mengatakan, saya mintanya 2 juta. Si wakil mengatakan, loh, kan katanya 1.500.000. Nah, dalam kondisi seperti ini, apabila terjadi perselisihan dalam akadnya dan tidak ada bukti masing-masing, maka kata-kata yang dianggap adalah kata-kata wakil, bukan mewakil. Kenapa demikian? Karena wakil itu kan akadnya adalah akad amanah. Artinya, wakil itu adalah seorang yang amin. Dan ucapannya lah yang diambil. Karena mewakil, ketika mewakilkan pekerjaannya, pembeliannya kepada wakil, dia sudah ya percaya. Percaya dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh wakil itu harus diterima semuanya. Ini ya dengan syarat kalau masing-masing itu tidak memiliki bukti. Begitu pula ketika perselisihannya itu tidak hanya dalam nominal saja, tapi juga dari sifat barangnya, ataupun ada atau tidaknya wakalah. Artinya orang yang wakil itu yang mengatakan, dulu kalau mau menjual harganya sekian, harus di tempat sekian. Tapi ternyata apabila wakilnya itu memiliki pendapat yang berbeda dan sama-sama tidak ada dokumentasinya, maka yang dianggap adalah kata-kata dari wakilnya. Nah, kemudian berkaitan dengan akad wakalah ini, apakah akad wakalah termasuk akad yang lazim atau jaiz? Kalau kita berbicara tentang jenis-jenis akad, ada akad wajib atau akad lazim dan akad jaiz. Maksud dari akad wajib ini adalah yang lazim, masing-masing pihak tidak bisa membatalkan transaksi mereka atau perwakilan mereka. Jadi kalau dikatakan lazim, sudah mengikat. Kalau jaiz, maka tidak mengikat. Mau keluar kapanpun dari sistem perwakilan tadi, itu diperbolehkan. Baik itu dari penjual ataupun dari sisi pembelinya. Lalu kemudian, hal yasihu tasarruful wakil fil wakalah fasidah. Apakah sah atau diperbolehkan wakil itu memiliki kewenangan di luar dari kewenangannya? Jadi bisa jadi ketika menjual tadi dengan harga yang lebih murah, berarti wakalahnya bisa jadi ya rusak. Tapi apakah wakil itu boleh menuntutnya misalnya, atau menganggap memang benar-benar tidak sah? Maka di sini dijelaskan bahwa yasihhu tasarruful wakil wa in kanat al wakalatu fasidah. Nas alai jumhur. Yani kewenangan masalah.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pada kesempatan perjumpaan kali ini belum ada pertanyaan ya, dan insya Allah sesi tanya jawab akan dibuka kembali pada perjumpaan berikutnya. Dan baiklah Khotul Iman, dengan demikian maka berakhirlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kepada Al-Ustaz Andi Fahmi LC MHI Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Aliman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu pekan depan pada lanjutan pembahasan yang disampaikan oleh beliau. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang, atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
2: Semenit manfaat.
4: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?
2: Semenit manfaat.
4: Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Karena orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim. Maka perlu kita mengetahui yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita faham, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Min ash-shaytanir rajim
6: wa idza quri'a

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Siarkan di 91 radio anggota BRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Kelangkaan LPG 3 kg baru saja terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan gas terbilang aman, tetapi stok tabung LPG 3 kg tiba-tiba berkurang. Oleh sebab itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim untuk berkoordinasi dengan Pertamina daerah masing-masing.
2: Bupati Wali Kota mengawal dari agen pangkalan. Kemudian ya mereka memang harus secara rutin saat-saat seperti ini mengkonfirmasi ke Pertamina. Ada enggak kelangkaan-kelangkaan di agen terutama pangkalan? Sebiannya hari-hari seperti ini cobalah mencapai untuk membeli di pangkalan, jangan di warung-warung, karena nanti harganya menjadi tidak seperti harga yang distandarkan oleh Pertamina. Kalau di pangkalan kan Rp16.000 untuk 3 kilo LPG tabung melon. Kalau ASN ya kita instruksikan, masa ngecek ke dapur masing-masing. Jadi gini loh, saya itu seringkali menyampaikan, ayo dilihat, di setiap tabung LPG itu selalu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Maka kalau merasa tidak miskin, tidak masuk di TKS, memang sebaiknya tidak menggunakan LPG yang 3 kilo. Kalau kita oleh Allah dianugerahi tidak miskin, ya sebaiknya tidak memiskinkan.
1: Perlu kesadaran berbagai pihak. Ismet Jauhar, Ketua Hiswana Migas Jatim Balinus, meminta industri atau kelompok menengah ke atas tidak menggunakan gas LPG subsidi. Sementara mereka yang layak menggunakan subsidi, diharapkan tidak membeli melebihi kebutuhan.
3: Jadi LPG merupakan barang bersubsidi, sehingga untuk penggunaan itu tetap tepat sasaran. Jadi terukurnya adalah satu kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah yang berhak itu siapa? Ya kelompok pengusaha kecil atau UMKM atau kebutuhan rumah tangga. Yang perlu digarisbawahi, yang tidak berhak, artinya menggunakan LPG yang non-subsidi, itu diantaranya hotel, restoran, kafe, yang kebutuhannya sudah skala besar, sehingga tidak termasuk di situ. Kalau semua sudah terukur, pasti kebutuhan yang memang sudah terhitung, itu pasti akan memenuhi, termasuk penyediaan sampai di tingkat pangkalan. Pangkalan-pangkalan juga sudah menggunakan SK Gubernur HET, sehingga kalau mencari LPG di mana, ya di pangkalan. Yang penting kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebih sehingga menimbulkan panik buying dan sebagainya. Masih dimungkinkan orang yang membeli yang notabene harga yang murah. Nah, harusnya ini yang bagian yang tidak mendapatkan atau tidak berhak itu ya harus menggunakan yang pilihan yang lain, yang tentu yang non-subsidi, ini itu.
1: Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyebab sempat berkurangnya jumlah LPG 1 kg yang beredar di Jawa Timur.
4: Kemarin memang pasca Idul Adha terjadi peningkatan permintaan di beberapa kota kabupaten, seperti di Batu, karena mungkin daerah wisata, dan juga Banyuwangi, karena ada beberapa hajatan yang diselenggarakan selama bulan haji. Ya. Kemudian peningkatan permintaan itu dibarengi dengan beberapa wilayah ya yang karena mendengar kejadian di dua kabupaten tadi ataupun juga mendengar berita secara nasional ikut-ikutan menjadi panik buying. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah sebetulnya sejak tanggal 27 Februari 2023 itu mengeluarkan keputusan Menteri ESDM nomor 37 yang berisi untuk penyaluran distribusi LPG 3 kg ini disalurkan secara tepat sasaran. Artinya dari pemerintah mengamanahkan kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pangkalan LPG 3 kg sebagai lembaga penyalur tingkat akhir. Sama seperti SPBU yang di sektor BBM ya. Jadi cara mengetahuinya tinggal melalui call center 135 Pak, nanti akan diarahkan ke pangkalan yang terdekat di lokasi kita. Nah saat ini itu se-Jawa Timur ada 30.000 lebih pangkalan. kita juga sekarang satu desa di Jawa Timur minimal punya satu, tapi itu yang pelosok banget ya. Tapi kalau yang mungkin dia di kota bisa 3-5 pangkalan LPG di masing-masing kelurahan atau desa. Artinya sebetulnya berdasar rasio penduduk ini sudah sangat mencukupi untuk menjangkau masyarakat.
1: Namun pada saat ini, dikatakan oleh Taufik Kurniawan, jumlah pasokan LPG subsidi sudah aman kembali, meskipun dengan memperlakukan kebijakan baru mengenai distribusi dan cara pembeliannya.
4: Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi LPG 3 kilo. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat yang memang merasa berhak, silakan membeli LPG 3 kilo langsung di pangkalan resmi Pertamina. Untuk ciri-cirinya itu ada plang hijau, tulisannya pangkalan LPG 3 kilo, dengan logo ada call center Pertamina 135 di situ untuk bisa menemukan pangkalan terdekat kita juga di mana, dan juga ada layanan aduan dan keluhan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu membeli di pangkalan, maka saat ini kita wajib melakukan pendataan dan data tersebut memakai atau menggunakan database dari DTKS dan P3KE, sehingga harapannya ini memang betul-betul mensasar masyarakat yang berhak. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang begitu besar, namun harganya malah dimainkan banyak oleh pengecer. Jadi mari kita dukung dengan membeli langsung LPG 3 kilo di pangkalan. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi, jadi kalau ada kanan kirinya yang tergolong nggak berhak mengkonsumsi LPG 3 kilo, silahkan mulai dilaporkan dan diawasi agar memang menjamin kita-kita yang berhak mendapatkan 3 kilo itu tidak dirampas haknya oleh golongan yang tidak berhak.
1: Kemampuan mengkonsumsi bukan produk subsidi adalah kebaikan untuk konsumen yang lebih berhak atas subsidi.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
6: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
6: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
6: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
6: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
6: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
6: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan sedikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب.
3: Makanlah dari rezeki yang halal.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik. Dia tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
4: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
5: Yaqul Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum.
4: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka, ampuni dosa-dosa mereka, dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka.
5: Doa
4: ketika mendengar suara petir.
5: Yaqul Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
4: Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih kepadanya dengan puja-pujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamitin, amma ba'd. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu Allah menurunkan Al-Quran agar kita mentadaburi, agar kita merenungi makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat An-Nur, tepatnya pada ayat ke-37. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu mata dan hati tergoncang. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang jantan adalah mereka laki-laki yang senantiasa tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang senantiasa mendirikan sholat, yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Laki-laki yang senantiasa menunaikan zakat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Tidak sedikit di antara kita yang dengan mudahnya meremehkan masalah sholat hanya karena perniagaan, hanya karena perdagangan, bisnis, pekerjaan, dan kesibukan-kesibukan duniawi yang lainnya, maka kita mudah meremehkan masalah sholat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila diri kita saat ini masih termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan masalah sholat atau meremehkan masalah sholat, mungkin kita sholat tapi tidak tepat pada waktunya. Mungkin kita sholat tapi di akhir-akhir waktunya, atau mungkin kita sholat tapi tidak berjamaah. Maka marilah kita mengingat suatu hari yang dimana pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki itu mengapa mereka senantiasa mengingat Allah? Mengapa laki-laki tadi tidak dilalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, menunaikan zakat? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut pada suatu hari yang dimana pada hari itu mata dan hati tergoncang, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, namun jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu, jangan lupa untuk menunaikan zakat, dan jangan lupa menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan mengingatkan hati-hati yang lalai, hati kami pribadi dan bagi para pecinta aliman sekalian. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat, yang senantiasa menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah SWT? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada da'i-da'i mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh, Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hari ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, pesan yang begitu, begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim. Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola